Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.
3: God bless you.
4: Alkisah, di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
5: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi. Hanya di 100,6 Heartland FM.

0: 106.6 Heartland FM Your Family Station Morning Espresso. Let's wake up your mind bareng bersama dengan Ragil Z.
1: Ada di Karuan di pagi hari ini. Good morning semuanya.
0: Selamat berlibur buat kalian semua yang hari ini lagi liburan bareng keluarga atau kamu lagi bermalas-malasan di rumah.
1: Gua tuh pengen banget liburan sebenarnya.
0: Tenang, Di. Yep. Akan datang waktunya buat kita untuk berlibur.
1: Masih dong. Besok gua ke puncak nih. Ahai. Apa kabar sih?
0: Baik. Semangat ya kita ya, sekalipun semuanya liburan ya.
1: Iya dong.
0: Tetap smile ya, tetap happy ya.
1: Smile.
0: Smile. Kita mau sapa dulu Dika pagi hari ini buat teman-teman yang sudah merilis siaran kita. Buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung 91,7 FM.
1: Good morning.
0: Terus teman-teman di Heartland Samarinda 94,4 FM.
1: Halo.
0: Ada juga di 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada teman-teman di Heartland Radio Bali 92,2 FM dan Radio Astara FM di 107,8 Minasa.
1: Yes.
0: Semoga sehat semuanya ya.
1: Amin.
0: Dan seneng banget yang sudah menantikan menantikan dan mendengarkan kayak gini loh. Maksudnya tuh kayak menantikan, ada gak ya Morning Espresso Ragil Z sama Dika Arwan di tanggal merah gitu. Iya kan.
1: Biasanya tuh kalau menantikan yang ada di isi kepala gue tuh menantikan seorang kelahiran putra.
0: Wow.
1: Tapi gue happy banget loh, kemarin ponakan gue lahir. Halo Jaden.
0: Cewek atau cowok?
1: Cowok.
0: Wih, di manakah?
1: Di Tangerang.
0: Oke. Selamat ya. Berarti kamu udah punya berapa ponakan?
1: Berapa ya?
0: 10.
1: Banyak.
0: 12, 20 banyak ya. Wah, kita tunggu saatnya Dika Arwan nanti ya. Akan tiba saatnya juga buat kamu Dika Arwan.
1: Amin.
0: Tapi kita enggak lagi ngobrolin itu pagi hari ini.
1: Kita ngobrolin apa nih sih?
0: Kita lagi ngobrolin cuaca ekstrim yang akhir-akhir ini itu jadi bencana alam gitu. Jadi seputaran cuaca pagi hari ini yang akan kita perbincangkan ya Dika.
1: Yes.
0: Dan kita akan kembali lagi setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikutnya.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardline_fm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat.

0: Sekarang kita berdua, Rajul Zee dan juga Dika Arwan, masih di Morning Espresso sampai dengan jam 10 nanti.
1: Yes, good morning Hardliner. Beberapa bulan terakhir ini kan kita sering banget nih dengar berita tentang hujan deras.
0: Mm-mm.
1: Ada banjir juga,
0: mm-mm,
1: angin kencang, gelombang panas, dan sampai gempa bumi yang juga terjadi di berbagai negara. Jadi alam ini seolah juga mengingatkan kita sebagai manusia bahwa bumi terus mengalami perubahan.
0: Setuju, jadi, ya? Jadi itu tuh kayak alam itu kayak sedang berbicara gitu sama manusia. Yaps. Ya. Kayak kasih sinyal,
1: kasih
0: gitu.
1: Kasih kode
0: bahwa alam itu sedang gak baik-baik aja.
1: Ya.
0: Dan mungkin ini juga merupakan salah satu campur tangan manusia juga kali ya.
1: Nah,
0: yang suka tebang pohon-pohon di hutan.
1: Ayo, siapa akhirnya, yang suka tebang pohon sembarangan nih?
0: Ya, akhirnya terjadilah yang namanya banjir, ya kan? Banyak hal sih sebenarnya ya. Jadi kalau ditanya apa sih cuaca ekstrim itu?
1: Apa tuh sih?
0: Jadi cuaca ekstrim itu adalah kondisi cuaca yang berada di luar kondisi normal.
1: Oke. Okay.
0: Seperti hujan yang tiba-tiba lebat, terus ada angin puting beliung, terus berasa kayak udara itu panas banget padahal lagi hujan, tapi kita tuh berasa gerah banget gitu ya. Terus belum lagi kalau siang-siang itu kadang panasnya benar-benar kayak nyengat gitu kan, tapi satu jam kemudian hujan lebat, atau kebalik gitu, abis hujan lebat tapi di tengah-tengah hujan itu
1: tiba-tiba panas gitu,
0: panas
1: ya.
0: Gitu.
1: Tapi emang beberapa hari terakhir ini ngalamin yang kayak gitu juga sih. Karena kan pastinya itu berpengaruh kepada kesehatan kita ya.
0: Bener. Kayak. Kita tuh kayak diombang-ambingkan gitu nggak? Kayak dikasih harapan palsu gitu.
1: Hah?
0: Di luar itu kelihatannya kayak mendung banget kan?
1: Ya.
0: Udah kayak mau menetes tuh
1: atau
0: air matanya tuh.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Kalau dari BMKG sendiri nih ada penjelasannya nih.
0: Apa tuh?
1: Jadi peningkatan suhu global dan perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim di Indonesia. Dan ada data di periode 2010 sampai 2025 lalu, kalau tren peningkatan kejadian banjir dan longsor yang berkaitan dengan itu tadi, perubahan iklim sih.
0: Wah, oke, seru banget perbincangan kita akan lanjutkan setelah lagu ini.

Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Sefe Saka Makmur Sejahtera.

0: Ya balik lagi kita masih di Morning Espresso. Let's wake up your mind. Ada Ragil Z dan
1: ada Dika di sini.
0: Aruan. Kita masih ngobrolin tentang cuaca ya. Dika ya. Kita tahu banget bahwa cuaca ekstrim itu bisa berdampak gitu buat tubuh manusia.
1: Pasti. Karena kan cuaca ekstrim juga baik berupa suhu yang sangat panas, hujan lebat ataupun kelembapan tinggi ini maupun perubahan cuaca yang mendadak dapat mempengaruhi kesehatan tubuh.
0: Betul.
1: Yang pastinya bisa dehidrasi nih sih. Pernah ngerasain gak sih?
0: Haus terus gitu
1: ya? Haus terus, bener. Kan kalau cuaca panas tuh kita bawaannya pengen minum aja gitu kan. Dan di cuaca panas ini tubuh mengeluarkan lebih banyak keringat untuk mendinginkan diri. Nah, jika cairan yang hilang tidak segera diganti, seseorang bisa mengalami dehidrasi.
0: Betul. Jadi sarannya tuh harus banyak minum ya
1: banyak
0: hari-hari
1: minum.
0: Ini ya.
1: Gejala-gejala terus, dari dehidrasi itu kayak haus, terus kemudian mulut kering, pusing, lemas, dan biasanya urinnya nih berwarna lebih pekat nih sih.
0: Oke. Jadi beneran itu tuh berdampak banget buat tubuh kita ya.
1: Yep.
0: Terus ada juga apa itu istilahnya ya? Apa tuh ya Dik ya? Paparan panas yang berlebihan itu bisa menyebabkan kelelahan.
1: Heat stroke.
0: Akibat panas, kalau orang Jawa itu bilang saking panase. Karena benar-benar kayak panas banget gitu ya. Sampai akhirnya kayak mau meledak gitu. Jadi suhu tubuh itu jadi tinggi, sakit kepala, mual, terus merasa bingung, bahkan ada yang pingsan kalau kepanasan.
1: Astaga. Tapi memang gitu ya, kalau lagi panas-panas ya, kita juga kalau keluar sebentar aja kayaknya rasanya kayak apa sih bercanda anak dulu?
0: Apa ya?
1: Neraka lagi bocor.
0: Iya benar, ini simulasi neraka.
1: Nah. Tapi selain itu ada juga dampak lainnya seperti gangguan pernapasan. Jadi cuaca ekstrim juga dapat memperburuk penyakit pernapasan. Contohnya seperti asma, alergi, infeksi saluran pernapasan, dan risiko meningkat saat udara ini sangat panas, polusi meningkat, dan kelembapan juga yang terlalu tinggi. Jadi ini mungkin jadi perhatian juga ya bagi kita semua. Kalau cuaca ekstrim tuh ini udah ada 3 loh. Ada dehidrasi, heat stroke, dan gangguan pernapasan. Pastinya masih ada dampak-dampak lainnya yang berpengaruh banget untuk cuaca ekstrim bagi tubuh manusia.
0: Oke, dan dampak selanjutnya itu adalah penurunan daya tahan tubuh ya Dika ya.
1: Yep.
0: Jadi penurunan suhu yang drastis itu bisa membuat tubuh kita itu bekerja lebih keras untuk beradaptasi, sehingga daya tahan tubuh menurun dan lebih rentan terhadap penyakit. Harus hati-hati nih ya, harus benar-benar kayak jaga tubuh gitu, jangan sampai kita tuh telat makan ya, kurang minum. Dan yang namanya penyakit di luar sana itu bakal kayak lebih gampang menyerang kita.
1: Nah selain itu juga biasanya sih ini sih kalau cuaca panas gitu kan, jantung kita kan jadi bekerja lebih keras nih untuk mengatur suhu tubuh. Nah pada orang usia lanjut yang memiliki penyakit jantung, risiko komplikasi ini bisa meningkat juga ternyata.
0: Waduh, ternyata ini ya banyak banget gitu dampaknya.
1: Banyak
0: ya
1: dampaknya.
0: Bahayanya bagi manusia itu banyak banget kalau cuaca ekstrim guys. Ada juga gangguan tidur. Ya kan?
1: Yeah.
0: Karena kepanasan jadi gak bisa tidur akhirnya, sulit tidur. Sekalipun udah pakai AC tapi masih kepanasan gitu. Jadi bisa menyebabkan yang namanya gangguan tidur guys. Terus penyakit yang ditularkan juga melalui air dan nyamuk. Kalau hujannya itu lebat banget, lagi musim hujan, terus terjadi yang namanya banjir, itu nyamuk ada di mana-mana. Penyakit kulit juga. Terus ada juga risiko diare. Jadi banyak banget memang yang harus kita perhatikan kalau hari-hari ini tuh kita sedang mengalami yang namanya cuaca ekstrim.

0: Morning Espresso, let's wake up your mind.
1: Ada Gilzy.
0: Ada di Karuan. Gimana nih pagi hari ini di tengah liburan? Aduh, tapi happy banget kita masih bisa menemani Anda siaran.
1: Dan kita masih diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Itu tuh bersyukur banget ya di kaya.
0: Harus.
1: Sekalipun libur, tapi kita kerja nggak apa-apa.
0: Yes.
1: Kan tetap ada cuannya.
0: Cuan?
1: Iya,
0: cuan. Apa kabar cuan-cuan di sana? Tuan-tuan kali ya. Semoga sehat selalu untuk Anda semua yang baru bergabung.
1: Amin.
0: Good morning semuanya. Morning Espresso menemani Anda. Topiknya di hari ini adalah cuaca ekstrim.
1: Nah, benar banget. Hari-hari ini tuh kita memasuki yang namanya cuaca ekstrim. Kamu masih ingat gak sih dulu waktu kita zaman sekolah, masih SD itu kan ada jangka waktunya gitu ya. Musim penghujan itu dari bulan ini ke bulan ini.
0: Lu masih inget gak?
1: Musim kemarau dari bulan ini ke bulan ini gitu kan.
0: Gue tuh ingetnya ya kalau yang ada RR-nya itu musim hujan. Desember,
1: September, Oktober. Itu mulai penghujan ya.
0: Terus lewat dari sana tuh musim kemarau. Tapi kayaknya sekarang kayaknya udah gak berlaku kali sih. Gak tahu ya
1: banget.
0: Karena perubahan cuaca ini kan yang ekstrim gitu loh.
1: Iya bener. Udah gak berlaku. Udah gak ada di pelajaran anak-anak SD. Estimasi musim penghujan, estimasi musim kemarau itu udah gak ada gitu. Udah beda zamannya ya Dika ya.
0: BM kuda. Tapi ngomongin tentang apa tadi yang alam memberi sinyal itu kan tadi kan ada gempa bumi sih ya. Kemarin kan baru aja terjadi gempa bumi juga.
1: Bener, di Filipina ya. Aku tuh lihat tuh beberapa kali di video TikToknya juga. Ngeri kali ya. Bener-bener kayak gede banget ini gempanya.
0: 7,8.
1: Sampai goyang-goyang kayak gitu. Iya.
0: Gede banget emang.
1: Ngeri ya.
0: Itu mengguncang kayak Mindanao, terus Filipina Selatan juga kali ya?
1: Iya, dan berasa juga kan di Indonesia.
0: Yep.
1: Ya kan? Ada juga di beberapa...
0: Di Manado ya kemarin ya, Sulawesi Utara ya?
1: Terus ini tuh ada peringatan tsunami juga kan? Jadi gempanya itu 7,8. Wow. Makanya segede itu sampai aku lihat videonya yang anak-anak sekolah itu sampai ketakutan kan, teriak-teriak gitu.
0: Iya benar-benar. Gue juga kemarin lihat di TikTok gitu kan. Itu sampai bangunannya sih memang enggak terlalu kokoh tapi ambruk.
1: Nah, kan. Iya. Ngeri ya. Ngeri, aku jadi inget-inget gempa waktu Jogja waktu itu kan pernah tuh. Gede juga kan, sampai goyang-goyang kayak gitu kan videonya. Terus yang Aceh juga, yang sebelum tsunami itu kan sempat gempa juga.
0: Gue kemarin ngerasain yang ke Cianjur sih, yang kita berangkat pada ke Cianjur gitu kan, dari Radio Heartline. Itu kita lagi tidur nih. Kita lagi tidur itu gempanya 2 kali apa 3 kali gitu.
1: Kamu berasa banget?
0: Berasa banget, memang berasa banget. Kita lari, bukan lari sih, kita keluar dari tenda. Ya mau ngomong kan cari tempat yang aman toh. Ya paling aman sih di lapangan gitu. Nah itu tuh ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghadapi cuaca ekstrim.
1: Dan memang ya, kalau ngomongin tentang gempa ya, ini balik lagi ya ke gempa ya. Aku tuh pernah ngerasain gempa di Heartline.
0: Gempa di Heartline.
1: Waktu tuh pagi-pagi aku lagi sendirian kan, lagi siaran sendirian, nggak ada orang. Kalau nggak salah waktu itu pas tanggal merah deh. Jadi aku sendirian. Tapi aku beneran aku ngerasain. Jadi tuh aku lagi ke toilet gitu loh. Jadi kalian-kalian tuh pada kagak ada karena kan tanggal merah kan. Jadi gue yang jaga ini sendirian studio sendirian. Pas gue lagi di kamar mandi, gue tuh berasa banget gitu nyut-nyut gitu kan gempa. Waduh, gempa nih, tapi ya udah aku diem aja karena nggak ada orang juga kan, aku mau teriak tolong-tolong juga gimana, nggak ada yang nolongin juga gitu. Untungnya cuman sedikit gitu.
0: Tapi lo pernah nggak ngerasain ini? Gue lagi siaran nih, gue bukan di radio sini tapi di radio sebelumnya. Gue lagi bener-bener siaran gitu kan. Itu waktu itu gempa yang Banten. Gede banget gede. Kan gede itu
1: berasa terasa, banget pas berasa lu lagi live.
0: Lagi live, gue lagi siaran gitu kan. Terus tiba-tiba gitu.
1: Terus lu tinggal lari.
0: Tadinya enggak, gue gak lari. Soalnya gue lagi baca berita juga. Mau gak mau kan gue selesain dulu tuh baca berita kan. Pas sekali dia getarnya gede banget kan. Terus kedua kali tuh gue udah mulai takut sebenarnya kan. Cuma nih harus gue selesain nih baca beritanya kan.
1: Akhirnya lu kelarin dulu.
0: Abis gue kelarin gue kabur.
1: Luar biasa. Itu teman-teman lu gak pada teriak-teriak Dika, enggak. Dika gempa
0: kan gitu. Waktu itu kan gue malam kan. Jadi gue malam itu gantian kita rolling. Pas gue tugas malam.
1: Jadi lu sendirian juga
0: sama security itu. Jadi kan kalau malam kan kita cuma sama security kan. Nah pas selesai itu gue langsung ngibrit keluar.
1: Iya sih, tapi setiap kita, aku yakin banget setiap kita itu punya pengalaman gitu sama yang namanya gempa bumi atau mungkin bencana alam ya. Dan biarlah semua itu tuh jadi pelajaran berharga buat kita supaya kita itu selalu berhati-hati,
0: waspada,
1: dan harus banyak berdoa tentunya.

Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak rekaman. Yuk, dek. Aduh, ampun. Dek. Pintar.
2: Halo Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

0: Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Welcome to Zootopia.

0: Masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Masih di Morning Espresso barengan Ragil Z dan juga Dika Arwah.
1: Yes.
0: Kita masih ngobrolin tentang cuaca buruk ya guys. Semoga cuma cuacanya aja yang buruk, tapi hati kita adem ayem. Nih, jadi sebenarnya itu apa sih yang bisa dilakukan manusia untuk menghadapi yang namanya cuaca ekstrim yang hari-hari ini terjadi, Dika?
1: Yang pertama, yang pasti kita harus memantau informasi cuaca dari sumber resmi nih, Zee.
0: Kalau ngomongin tentang memantau informasi cuaca, lu inget gak sih zaman kita waktu masih kecil?
1: Iya.
0: Itu kan ada dunia dalam berita setiap jam 7
1: inget,
0: malam.
1: Inget. Iya.
0: Terus di akhir berita itu pasti ada laporan cuaca.
1: Iya.
0: Hujan, mendung,
1: BMKG,
0: panas.
1: Iya
0: ya, gitu kan. Ada kan laporan itu.
1: Iya, gue inget
0: supaya
1: banget.
0: Supaya besok di hari esoknya itu kita siap sedia.
1: Udah tahu gitu kan.
0: Ya, bawa payung, bawa jas hujan. Kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang udah gak berlaku kayaknya ya.
1: Itu tadi karena perubahan cuaca yang ekstrim itu kan. Kadang-kadang yang misalnya lagi
0: cepet
1: panas
0: banget.
1: Cepet banget gitu. Yang habis hujan jadi bisa langsung panas banget.
0: Bener. Jadi harus siap sedia setiap saat. Bawa
1: sedia
0: payung.
1: Sedia aku bawa sebelum
0: topi.
1: Hujan. Gitu gak sih?
0: Iya. Bener. Putar ya nanti lagunya ya.
1: Yuk.
0: Terus kita juga harus menjaga kesehatan ya, dengan cukup minum, makan makanan bergizi, istirahat juga yang cukup. Karena di saat cuaca ekstrim itu kayak yang namanya virus, penyakit itu cepat banget nyebarnya. Dan kalau kondisi tubuh kita itu gak fit, kita juga bakal terkena gitu.
1: Jadi cepet lemah
0: tumbang,
1: ya tubuh kita ya.
0: Cepet tumbang gitu.
1: Biasanya tuh kalau beraktivitas sudah, aduh udah gak mood banget nih, udah gak semangat banget gitu.
0: Nah benar.
1: Jangan lupa juga untuk menyiapkan perlengkapan darurat kayak senter, obat-obatan, dan yang paling penting kayaknya sekarang power bank ya.
0: Bener.
1: Karena kita tuh kalau gak ada handphone gitu kan,
0: kayak mati kutu ya.
1: Kayak mati kutu, kayak ada yang hilang, kayak ada yang kurang gitu.
0: Bener ya, udah beda banget ya zamannya.
1: Iya, kayaknya dulu kok bodoh amat gitu kan. Enjoy-enjoy aja meskipun gak ada handphone gitu.
0: Iya, emang beda udah zaman ya. Terus hindari juga aktivitas yang berisiko saat cuaca buruk. Nah, buat kalian mungkin yang hari ini nih lagi liburan, terus liburan kamu itu pergi ke tempat yang outdoor gitu, terbuka. Kalian juga harus tahu ya, kira-kira bisa memprediksi gitu cuacanya seperti apa. Mungkin bisa dihindari tempat-tempat itu yang rawan longsor gitu ya, karena cuacanya kan memang lagi nggak baik-baik aja.
1: Yes, yang pasti kalau lagi cuaca ekstrim seperti ini, jangan lupa untuk menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan.
0: Betul.
1: Dan jangan lupa juga untuk menjaga saluran air tetap bersih.
0: Yes, benar. Jadi pastikan kita selalu waspada, siap siaga, dan menjaga kesehatan serta lingkungan. Semangat.
2: Mungkin

Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Seve Saka Makmur Sejahtera. Juni penuh semangat. Juni penuh harapan. Bersama Heartline Radio 100,6 FM, Your Family Station. Musik terbaik dan inspirasi kehidupan. Heartline Radio, Your Family Station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari CV Saka Makmur Sejahtera. Bangun pagi, mulai hari. Heartline akan selalu menemani. Berita, inspirasi, dan pilihan musik terbaik teman keluarga sepanjang perjalanan. Heartline Radio, keep on growing and never give up.

0: Balik lagi kita masih di 100,6 Heartland FM. Ada Ragil Z.
1: Ada di Karuan.
0: Di Morning Espresso sampai yep. dengan jam 10.
1: Z, lo pernah denger yang namanya modifikasi cuaca gak?
0: Pernah, jadi cuacanya itu dimodifikasi.
1: Iya
0: ya.
1: Beneran.
0: Ternyata aku tuh juga ini ya baru ngeh gitu. Ternyata gak cuma motor doang yang dimodifikasi ya.
1: Nah,
0: cuaca pun
1: cuaca
0: bisa.
1: Cuaca juga bisa
0: gitu.
1: Tapi ini caranya bukan kayak apa ya, kayak menciptakan hujan dari langit yang cerah. Melainkan membantu, gimana ya ngomongnya? Nah, modifikasi cuaca ini membantu mempercepat atau juga mengatur proses hujan pada awan yang emang udah ada gitu sih. Biasanya juga dilakukan dengan menyemai bahan tertentu ke awan dan pastinya pakai pesawat.
0: Kalau pakai truk nggak bisa ya Dika ya?
1: Nggak bisa bos.
0: Harus dari atas ya.
1: Harus terbang dia.
0: Benar.
1: Tapi memang modifikasi cuaca ini tujuannya sih lebih kepada mengurangi atau mengatur intensitas hujan sih. Jadi kayak bukan mengendalikan alam secara penuh gitu.
0: Iya. Jadi harus sudah ada awannya gitu.
1: Iya.
0: Awan hitamnya udah ada.
1: Yes.
0: Terus disemai itu tadi supaya cepet turun gitu
1: iya.
0: hujannya.
1: Mengurangi atau mengatur intensitas hujan gitu. Kemarin kan kejadian tuh yang banjir gitu loh. Jadi tuh ada modifikasi cuaca juga yang untuk apa ya, agar gak terjadi hujan lebat lagi.
0: Oh, jadi kayak dialihkan gitu, digiring ke laut gitu ya hujannya gitu ya. Gitu ya Dika ya. Wah. Jadi aku jadi ngomongin tentang modifikasi cuaca kamu tau gak siapa nama yang terlintas di benak aku?
1: Modifikasi cuaca, nama yang terlintas. Apa dong?
0: Mbak Rara.
1: Oh iya.
0: Dia kan bisa memodifikasi cuaca
1: yang
0: juga.
1: Yang sempat kemarin viral itu waktu MotoGP ya waktu itu ya di Mandalika ya.
0: Betul. Tapi kita gak bahas itu guys.
1: Yes.
0: Itu. Wah, tapi wah ternyata waktu kita juga sudah hampir habis. Ini gak berasa ya.
1: Gak berasa beneran. Dan pastinya cuaca ekstrim, gempa bumi juga itu tadi sih ya, mengingatkan kita alam ini selalu bergerak dan berubah. Ya.
0: Betul, yang jelas kita harus selalu waspada. Dan dari penelitian terbaru ya, kita mengetahui juga bahwa perubahan iklim itu berperan dalam meningkatkan frekuensi cuaca ekstrim. Sementara gempa bumi tetap menjadi ancaman alami di kawasan Ring of Fire seperti Indonesia dan Filipina.
1: Setuju, yang terpenting itu bukanlah hidup dalam ketakutan, melainkan meningkatkan kesiapsiagaan.
0: Benar, jadi pantau selalu informasi resmi dari BMKG dan lembaga terkait ya, buat kamu mungkin yang punya aktivitas di luar ruangan yang mau liburan mungkin ya. Terus kalian juga harus tahu jalur-jalur evakuasi, terus menyiapkan juga perlengkapan darurat dan menjaga lingkungan agar risiko bencana semakin kecil.
1: Yes, kita tidak bisa menghentikan gempa atau mengendalikan cuaca, tapi kita bisa meningkatkan pengetahuan, kesiapsiagaan, dan kepedulian agar risiko yang ditimbulkan menjadi lebih kecil lagi.
0: Terima kasih buat semuanya
1: Thank
0: yang
1: you.
0: Sudah mendengarkan siaran kita pagi hari ini.
1: Yep.
0: Dan besok kita ketemu lagi di Morning Espresso setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Dan sesaat lagi bakal ada SKI, Sketsa Keluarga Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya. Aku Ragil Z.
1: Di Karuan.
0: Kita pamit. Bye-bye.
1: Bye-bye semuanya.
0: Thank you.

0: Halo sahabat keluarga Indonesia. Di balik pintu setiap rumah selalu ada cerita. Ada tawa yang menghangatkan, ada perbedaan yang menguji, dan ada perjuangan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh orang lain. Kadang kita merasa sendiri menghadapi semua itu. Padahal banyak keluarga lain yang merasakan hal yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Virginia Satir, keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan dicintai. Namun belajar itu adalah proses umur hidup. Melalui sketsa keluarga Indonesia, kami hadir untuk menemani Anda, membahas berbagai persoalan keluarga dari sudut pandang yang luas, mulai dari parenting, hukum, sosial, hingga isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dikemas secara santai, jujur, dan penuh makna bersama para narasumber terpercaya. Anda juga bisa ikut terlibat, berbagi, bertanya, dan menemukan solusi bersama. Sketsa Keluarga Indonesia, setiap Senin sampai Kamis, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Di Radio Heartline 100,6 FM, YouTube channel Heartline Network, dan aplikasi Jalur Hati.
1: Senang sekali Sketsa Keluarga Indonesia bisa kembali hadir untuk menyapa Anda semuanya. Bersama dengan saya Ragil Z di kesempatan pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita akan berbincang tentang dampak psikologis silent treatment dalam hubungan. Saya tidak sendiri pendengar. Pagi hari ini saya sudah tergabung bersama dengan Dr. Citra Fitri Agustina, SPKJ. Selamat pagi Dr. Citra.
2: Selamat pagi Mbak, selamat pagi semua.
1: Gimana nih kabarnya dokter, sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah
1: ya. Baik, dokter Citra, gimana nih dokter mendefinisikan silent treatment dalam konteks hubungan yang interpersonal?
2: Baik, terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya gini, awalnya waktu ditanya, dok mau topik apa ya kita ya? Iya ya, gitu. Nah terus jadi waktu itu habis baca, kebetulan waktu itu habis lagi ngikutin media gitu ya, media sosial lagi scrolling, terus ada seseorang yang menceritakan ya, dia kuasa hukum gitu ya, menceritakan bagaimana dia mendampingi pasangan gitu, nggak ini, nggak tampak konflik yang terbuka gitu ya, yang terang-terangan nggak gitu, tapi lebih karena pendiaman gitu ya. Jadi sampai pasangannya pun tidak tahu pada saat dia digugat gitu, karena dia diem karena semuanya kan udah capek gitu ya, udah capek karena sering didiamkan oleh pasangannya gitu. Terus ada waktu itu juga ada beberapa berita tentang selebriti ya yang katanya mau menggugat pasangannya karena pengabaian gitu, karena silent treatment gitu. Jadi aku bilang, "Wah, silent treatment lagi agak lumayan ya ininya apa lumayan fenomenanya gitu ya saat ini di kita sendiri gitu ya, di antara kita gitu." Jadi pikir, "Iya, boleh ya sekali-sekali kita diskusi yuk tentang silent treatment gitu." Gitu sih sebenarnya ini latar belakangnya gitu ya, Mbak ya, kenapa akhirnya kok kita nyari topik yang seperti ini. Jadi kalau silent treatment kan ya tadi pengabaiannya, didiamkan, mendiamkan orang lain, karena kan bisa terjadi pada tadi hubungan interpersonal misalnya dengan pasangan, dengan suami, dengan istri gitu ya, atau juga dengan pihak lain ya, dengan teman misalnya. Jadi dia itu kan bentuk komunikasinya pasif agresif, jadi sebenarnya mau marah atau sebenarnya kemarahannya tuh tinggi tapi pasif gitu, jadi tidak diungkapkan, jadi lebih kediam gitu, sehingga dia tidak menyampaikan atau bahkan diem aja, jadi nggak bicara, tidak ada interaksi gitu ya. Nah, ya jadi kan hal ini cepat atau lambat ya, memengaruhi hubungan gitu ya, baik itu hubungan pertemanan maupun hubungan suami istri atau pacar ya misalnya, gitu.
1: Oke, tapi seperti ini tuh kayak sebuah kebiasaan gak sih dokter? Karena kan ada tipe-tipe orang itu yang memang dia itu orangnya pendiam gitu, gak banyak ngomong gitu.
2: Ya, ya terima kasih. Tapi bagaimanapun apa yang kita lakukan nih, itu kan atau apa yang terjadi pada diri seseorang ya, kepribadian seseorang itu memang dipengaruhi oleh bagaimana dia secara naturalnya gitu. Misalnya faktor genetik, bagaimana dia dibesarkan ya, pola asuh gitu ya, dan bagaimana lingkungan sekitarnya dan ada tidaknya. Misalnya trauma-trauma atau kejadian-kejadian besar dalam hidupnya yang mempengaruhi dia. Nah, biasanya kalau memang dia kepribadiannya yang agak datar gitu ya.
1: Kan ada tuh tipe-tipe orang itu yang datar banget gitu kalau punya masalah. Jadi kadang kita juga nggak tahu dia itu punya masalah atau enggak, karena memang dia orangnya datar-datar aja
2: datar
1: gitu.
2: Lah.
1: Iya.
2: Jadi kayaknya emosinya nggak berkembang gitu ya. Ya, jadi mungkin ada beberapa yang memang dia dingin ya, karakternya kayak dingin gitu kan, dia datar, emosinya kayak nggak berkembang. Nah, biasanya dia memang dari masih remajanya gitu ya, sudah terlihat tidak terlalu tertarik untuk menjalin hubungan dengan orang. Bukan cuma pacaran ya, bahkan dalam hubungan intim gitu, maksudnya bersahabat yang cukup dalam atau berteman yang banyak gitu, ramean gitu, nggak terlalu tertarik gitu ya biasanya. Dan memang dia lebih senang untuk kerja sendiri dibandingkan ke dalam tim gitu. Jadi misalnya ada yang karakter-karakter yang seperti itu, tapi kalau ini kan enggak. Jadi dia awalnya dia bisa berhubungan, bisa apa ya, berkomunikasi, terus brek gitu, putus gitu, apa ya, bukan putus ya, apa ya, langsung tek gitu, tiba-tiba ada temboknya. Gitu sih.
1: Oke, baik, dokter. Kalau perbedaannya sendiri apa nih antara silent treatment dan juga kebutuhan seseorang untuk mengambil waktu sendiri? Biasanya kan orang kalau punya konflik itu ada beberapa orang itu yang butuh waktu untuk menenangkan diri, untuk diem dulu gitu.
2: Iya. Jadi memang ada yang namanya time out gitu ya. Time out tuh kan kayak mengambil jeda gitu, kayak kita nih lagi mau main bola kan, time out gitu ya. Misalnya kan lagi kita minta jeda, ya main bola apa main apa gitu ya, kita lagi pertandingan. Nah, itu sering dilakukan. Tapi kalau time out itu kita punya tujuan ya, bahwa kita sedang berusaha menenangkan diri, mengelola, meregulasi emosi, dan kita paling satu hari terus kita selesai gitu. Kayak misalnya, aduh kok lagi penuh banget gitu ya, kayak rasanya tuh lagi penuh, lagi padat banget. Terus okay, aku mau time out dulu. Terus kita matikan handphone, kita disconnect dengan semua semua dunia gitu ya saat itu ya. Terus kita tidur atau ya misalnya kita mau me time gitu ya. Terus tapi kita udah tahu bahwa setelah lakukan ini atau setelah semalam, esok paginya kita akan kembali seperti kembali ke masalah itu. Jadi kita bukan orang yang terus-terus menghindar gitu ya dari permasalahan atau dari emosi saat ini gitu sih. Jadi kalau time out apa sehat-sehat ya, itu ya, penyaluran emosinya itu lebih sehat ya, bagaimana dia meregulasi
1: waktu juga ya dokter ya, berapa lama waktu untuk kita bisa menenangkan diri gitu, dan apakah kita juga harus memberikan informasi ini kepada pasangan kita atau orang yang sedang berkonflik dengan kita? Perlu nggak, maksudnya ngasih waktu untuk tunggu ya, aku perlu waktu mungkin satu hari untuk aku bisa menenangkan diri dulu dan nanti kita akan bahas setelah aku tenang gitu, atau bagaimana bagusnya gitu, baiknya gitu dokter?
2: Iya, memang baiknya sih seperti itu. Misalnya aku mau jeda dulu ya gitu ya, misalnya mau istirahat dulu gitu ya, kayak tadi bilangnya sama istirahat dulu deh. Besok pagi kita bahas lagi ya, itu bisa gitu. Atau saya juga pernah waktu itu lagi ada masalah, tapi bukan sama pasangan bukan, gitu ya. Ada masalah di tempat, bukan tempat kerja juga sih, di tempat lain gitu ya. Pokoknya ada masalah dengan teman dan cukup besar karena berpengaruh sekali lah dalam hidup saya. Kira-kira kayak gitu. Kebetulan sama saya kan nginap saya malam, waktu itu nginap papa saya malam gitu. Saya bilang aku mau pergi. Jadi ada mau pergi sama orang-orang yang aku itu jarang interaksi gitu. Jadi nggak ini kan, nggak, pokoknya kita cuma pergi main dan nggak cerita tentang kamu masalahnya apa, masalahnya apa. Ya udah cuma pergi main, menikmati, gosipin soal hal-hal yang di luar kita ya. Misalnya gosipin soal artis lah, soal ekonomi saat inilah kira-kira kan kayak gitu ya. Terus udah habis itu puas ya udah besoknya ya balik lagi karena masalah itu kan nggak hilang gitu.
1: Tapi yang jelas bahwa saat kita memiliki masalah itu harus diselesaikan gitu ya dokter ya, jangan jeda terlalu lama gitu. Kalau seandainya ada mungkin dari pendengar yang bilang kalau jedanya seminggu, kira-kira kelamaan nggak dokter untuk bisa menenangkan diri? Baiknya itu kan berapa lama dokter?
2: Kita tuh sebenarnya nggak berani juga nggak ya ngomong baiknya berapa lama, tapi itu kan sebenarnya kayak bom waktu ya. Kayak kita tuh nabung kemarahan, gimana sih ya, nabung kemarahan gitu ya, nabung kemarahan terus lama-lama kan dia meledak gitu. Nah, kita nggak tahu meledaknya tuh kapan, pada saat apa, di mana gitu ya, atau berapa hari gitu. Tapi memang kalau misalnya udah berlarut-larut, misalnya lebih dari, kalau satu malam sih masih oke ya, 1-2 hari gitu ya misalnya masih oke. Tapi kalau misalnya ya udah kelamaan, apalagi sampai seminggu gitu ya, itu kayaknya kita juga capek loh, marah tuh kan capek ya.
1: Menguras energi ya.
2: Menguras energi. Marah itu lelah ya. Marah baik itu yang terungkap maupun yang tidak terungkap kan sebenarnya lelah juga gitu ya. Kayak gitu sih, pasti pas sih gak capek gitu.
1: Oke, dokter, lebih baik mana sih kalau kita lagi marah terus langsung kita ungkapkan secara meledak-ledak gitu? Biasanya kalau cewek nih ya, kalau lagi berantem gitu kan, kalau udah emosi, udah marah, itu kan maunya semuanya dikeluarkan gitu. Lebih baik mana nih, mengeluarkan semuanya saat itu juga, atau lebih baik kita melakukan yang namanya silent treatment?
2: Nah, tadi kita balik lagi ya, silent treatment itu kan juga sebenarnya dia pasif agresif ya, dia marahnya banyak tapi dia pasif. Nah, biasanya seseorang itu melakukan silent treatment tuh apa ya, biasanya tujuannya untuk mengharapkan si pasangannya tuh menikmati gitu loh, kalau pasangannya tuh minta maaf gitu ya, merasa bersalah gitu,
1: mengerti
2: kan
1: dengan sendirinya gitu. Ada beberapa pasangan itu yang seperti itu dokter.
2: Iya benar-benar benar, berharap dia bisa ngerti dengan sendirinya. Terus kayak jadi kayak orang lagi diuji ya, ngetes. Iya maksudnya seperti itu ya. Jadi yang paling sering emang kayak gitu tadi, seperti mau dalam tanda kutip menghukum gitu ya, menghukum pasangannya, jadi membuat mereka tuh merasa bersalah atau nurutin gitu apa yang dia ingin lakukan gitu, ya apa yang dia inginkan gitu ya, misalnya dia pengen manggah tapi manggah tuh lagi

0: masing-masing ya, dokter ya.
1: Iya. Nah, memang yang paling baik adalah kalau kita lagi kemarahannya tadi ya, agak mendidih gitu, kita jeda dulu ya. Setelah kita mulai agak enak, kita ungkapkan dulu, kita tuh nggak nyaman loh kayak gitu. Gitu. Atau enggak ya, pada saat kita lagi marah-marahnya, aduh, aku tuh, saya tuh pengennya kamu tuh kayak gini. Ini sama aja nih kayak ibu-ibu ya, terus anaknya tuh berantakan gitu kan mainnya. Ayo beresin gitu ya. Satu anaknya diemin aja. Ya nanti biasa kan anak-anak kan ada ngeyel dikit ya, kayak kita dulu gitu kan. Ya, terus tambah lama kan adanya tinggi, terus makin lama makin mendak. Udah mama bilang beresin, kalau nggak ntar mama apa mainan lah dibuang lah segala macem gitu. Itu kan jadinya nggak sehat juga. Tapi beda sama juga ya dengan silent treatment. Terus kita nggak diemin anak, kita berharap terus anaknya tuh yang bakal terus beresin, kita nggak pasakin gitu ya, kita nggak apa, nggak memprovide kebutuhan dasarnya gitu ya, kita nggak memberikan makanan, kita nggak kasih uang jajan, kita nggak terus diemin, kita berharap terus anaknya itu yang merasa bersalah sendiri. Itu juga mendingan kita ngomongin pada saat kita marahnya udah agak reda, kita bilang mama sih berharap kamu bisa kayak gini ya, kamu bisa, ini kan tanggung jawabmu sendiri misalnya ya, kira-kira gitu sih. Jadi kita ngomong lebih lebih ke lebih akan menurunkan emosi kalau kita ngomong saya sih berharap kamu begini ya gitu.
0: Oke. Jadi memang harus ada jedanya gitu ya, dokter.
1: Iya.
0: Karena kadang-kadang itu kita itu tahu teorinya, secara teorinya seperti ini.
1: Iya, benar.
0: Tapi mempraktekkannya itu bukan sesuatu yang mudah, dokter.
1: Iya.
0: Baik, dokter, kalau dampak psikologis pada individu yang menerima silent treatment dari kita itu seperti apa, dokter, nantinya gitu, kalau kita sering melakukan hal itu kayak sama anak kita gitu ya, kita sering melakukan yang namanya silent treatment gitu, apa kira-kira dampak secara psikologis yang akan diterima oleh anak-anak kita ke depannya gitu, dokter?
1: Ya, kalau sama anak ya mungkin dia juga akan merasa penolakan ya, penolakan ya. Jadi dia merasa merasa bersalah, merasa tidak dianggap ya, merasa ya merasa diabaikan lah gitu. Terus juga kan itu kan terluka ya sebenarnya ya. Si baik itu anak maupun pasangan itu kan sebenarnya terluka dengan jarak apa ya? Bagian di otak tuh yang hampir sama juga sama lupa fisik gitu. Nah, jadi kadang-kadang jadi timbul pemicu atau stresor. Nah, itu bisa cemas ya, tapi cemas pada anak kan seringkali tidak diungkapkan, tapi lebih ke sakit perut, ke apa ya, buang air besar gitu ya, agak sering misalnya, atau sakit kepala, atau aduh aku capek gitu. Nah, takutnya lambat laun hubungan antar orang tua, ini misalnya tadi bicara sama anak ya, hubungan orang tua dan anak menjadi tidak saling percaya gitu, atau anak itu apa ya, tidak memiliki perasaan aman gitu ya pada saat berinteraksi dengan keluarganya, atau misalnya ibunya ya khususnya lah ya gitu. Dan juga konfliknya ini nggak pernah selesai, jadi kan suka sekarang nih ya lagi banyak banget ya kalimat yang luka akibat orang tua, apa sih kalau kalau di media sosial gitu, kayak luka akibat pengasuhan orang tua gitu kan. Ada deh pokoknya yang sering-sering juga ya diungkapkan pada media sosial gitu, dan juga terjadi jarak emosional, jadi sama orang tua juga nggak terlalu dekat. Nah, kalau misalnya anaknya sudah agak besar atau dengan pasangan, sering juga terjadi lelah mental gitu, karena kan tadi ya kayak lagi ujian gitu kan ya, dia bolak-balik dites gitu, yang berharap dia bisa ngerti dengan sendirinya. Jadi kan kita kalau misalnya saya jadi pasangannya gitu ya, atau ya, terus kita begini, aduh kalau aku responnya kayak gini benar salah nggak, benar atau salah ya gitu, kalau aku ntar kayak gini aku benar apa salah ya, kalau aku menyediakan ini nanti aku malah tambah disalahin gak ya gitu. Jadi kan kita tuh capek banget, kenapa? Karena kita kan merasa insecure ya, kita akan merasa insecure, akan merasa kayak mikir melulu gitu ya, kalau gini benar gak ya, ini bayang, jadi kita kayak survival mode gitu kayak, atau warning mode ya, apapun apapun kita tuh dalam posisi yang aduh ini kalau ini benar gak ya, ini salah gak ya gitu. Kita capek kan kita mikir kayak gitu, apalagi kalau misalnya pasangan hidup ya, bayangkan dalam 24 jam kita tinggal bareng aja, kita tuh harus mikir, aduh ini benar nggak ya, ini salah nggak ya kalau aku kayak gini, nanti kalau kayak gini tambah marah nggak ya, tambah diem nggak ya, gitu.
0: Oke, okay. Baik, Dokter Citra, ini kita juga sudah terhubung dengan Mas Anto.

0: Anto ya. Halo, selamat pagi Mas Anto, apa kabar?
1: Selamat pagi Dokter Sivi, selamat pagi Mbak.
0: Iya.
1: Maaf tadi ada kendala jadi saya telat masuknya, tapi menarik sekali perbincangan yang sudah dimulai dari headline sama Dokter Sivi tadi. Mungkin kita langsung lanjut aja, Dok.
0: Silakan Mas Anto.
1: Langsung ke topik bahwa apa sih yang melatar belakangi seseorang itu melakukan saline treatment? Apa sudah ditanyakan tadi? Ini.
0: Silakan Dokter Citra.
2: Oh iya, iya tadi sekilas sih sebenarnya sempat bahas ya bahwa yang membentuk karakter seseorang kan tadi keperbedaan seseorang kan tadi dari mulai bagaimana secara genetik gitu ya, apa jangan-jangan juga orang tuanya melakukan pola yang serupa gitu, atau ya dalam pengasuhan ya kayak tadi ya misalnya ibunya melakukan hal kayak gitu gitu ya, jadi dia belajar oh caranya supaya nggak berantem tuh kayak gini aja gitu. Jadi kan semua tuh ada pola belajar gitu ya, terus kemudian dari lingkungan ya misalnya, atau misalnya ada trauma tersendiri ya, ada kejadian-kejadian luar biasa gitu dalam hidupnya yang juga akhirnya menjadikan seperti itu gitu. Nah bisa juga ada ya misalnya dia sudah sering di apa ya dikecewakan gitu ya oleh entah itu teman entah itu pasangan ya, akhirnya dia berpikir oke aku akan melakukan ini karena pola ini tuh membuat dia tuh lebih aman gitu ya. Si pelakunya ya, maksudnya si pelaku si silent treatment itu menjadi lebih aman, dia tidak menghindar apa tidak ada konflik gitu, tidak udahlah konflik ini aja kita diemin aja gitu ya kalau ada apa-apa gitu. Ya kira-kira sih seperti itu ya Mas ya.
0: Oke. Mas Anta ada lagi yang mau di?
2: Ini Mas ya lagi di mana ini?
1: Ini saya lagi di Jawa Timur, Dok. Sudah pulang, sudah di Tulungagung dan kembali bersama KPSI, makanya kita sekarang lagi ya kampanye-kampanye lagi terus ya bergabung dengan KPSI dan melakukan kembali gerakan kesehatan jiwa, advokasi dan macam-macam. Terus kayaknya saya mau lanjut menanyakan, Dok. Silent treatment kan sering terjadi di lingkungan, sebenarnya dimanapun ya Dok ya, sebenarnya sepengalaman kami di tempat kerja juga ada, di lingkungan pertemanan juga ada, di lingkungan rumah tangga juga ada. Jadi apa ya, silent treatment itu kalau dilakukan dan akhirnya terdampak kepada seorang itu, dampak dari silent treatment terhadap orang yang di silent treatment itu apa Dok kira-kira? Kalaupun biasanya kan ya dari curhatan teman-teman yang pernah ngalami itu mereka jadi kayak merasa bersalah, terus merasa bingung harus bagaimana. Itu kira-kira yang lebih dalam dari dampaknya terkena silent treatment itu apa Dok? Bisa dijelaskan?
2: Ya, setuju ya. Jadi silent treatment itu bisa terjadi di mana saja ya. Baik itu kalau tadi di awal gitu ya sempat bicara kan sekarang lagi tren nih di media sosial ya, biasanya mungkin di kota-kota besar gitu ya tentang silent treatment buat mereka-mereka yang speak up tentang silent treatment. Tapi juga tidak terhindarkan bahwa ini bisa terjadi di semua lini gitu ya, baik itu di desa gitu ya atau di tempat-tempat lain, sehingga tapi bedanya adalah mungkin akses untuk mendapatkan pertolongannya menjadi berbeda. Nah, kalau misalnya ditanya dampak ya pada seseorang yang diperlakukan silent gitu, ya tadi ya kan kayak lagi diuji ya, dia didiemin, terus kalau aku ngerespon ini, aku bener atau enggak ya? Kalau aku kayak gini, aku tambah disalahin enggak ya? Aduh, ini tambah manyun enggak ya? Ini pasangan aku nih kalau aku kayak gini gitu. Sehingga lelah ya, dia akan lelah, baik itu secara pertama mungkin lelahnya dirasakan secara emosional, secara psikis gitu, tapi lama-lama kan menjadinya jadi ke arah fisik juga gitu ya, karena kan tadi ya jarak otaknya itu sama, luka fisik sama si luka batin itu kan sebenarnya bagian di otaknya itu sama gitu ya, sehingga atau bertumpang tindih ya, sehingga dia jadinya tadi sering mungkin ada gejala-gejala fisik kayak sering pusing, sering apa ya, buang-buang air besar atau mual gitu ya, itu misalnya. Terus yang berikutnya juga jadinya sulit tidur ya, karena tadi udah kebanyakan berpikir gitu, jadi dia benar-benar otaknya tuh dituntut untuk terus apa ya, overthinking ya jadinya kalau istilah sekarang ya, overthinking gitu ya, aduh kalau aku kayak gini nanti gimana, ini gimana gitu ya. Dia terus-menerus harus menebak apa yang dipikirkan oleh si pasangan itu ya, kayak kita juga kehidupan biasa-biasa aja ya, nggak di salonnya kita juga nggak bisa nebak kan, ini udah digituin ya, tambah apa aja yang dilakukan didiamkan, dia berusaha mau bilang apa juga didiamkan, tapi ya itu ya, dia harus terus nebak gitu. Lama-lama tentu saja akan kehilangan kepercayaan diri, apa ya, detachment tuh jadi berjarak gitu ya hubungannya, atau juga nggak punya rasa aman lagi gitu sama pasangan atau sama keluarga.
0: Oke, baik.
1: Dok, satu lagi dok. Apakah kita bisa mencoba memahami apa yang terjadi pada orang yang melakukan silent treatment? Terus, apakah bisa hal tersebut bisa dinilai sebagai sebuah ketidakdewasaan dalam berpikir atau bersikap, atau mungkinkah itu ada background yang tersimpan di dalam orang-orang yang lagi melakukan silent treatment itu? Sebenarnya kalau dieksplor lebih jauh, apakah itu ada kemungkinan juga misal semacam trauma yang dialami sendiri oleh yang bersangkutan? Jadi mungkin jadi dari dua sisi ya dok, mungkin kami ingin penjelasan lebih agar kita itu nggak langsung ngejudge mana yang salah gitu dok. Istilahnya kan mungkin saja karena ada background kenapa dia melakukan itu, terus dan juga orang yang sedang mengalami silent treatment. Bisa dijelaskan lebih, minta penjelasannya dok, apakah benar demikian gitu misalnya, kalau orang tersebut misalnya secara emosional belum bisa menyikapi secara baik sebuah masalah.
2: Iya, baik, terima kasih ya. Jadi tadi ya disampaikan bahwa mungkin di awalnya dari pola asuh gitu ya, dari mulai dia meniru orang tuanya gitu ya, atau sering disalahkan ya oleh orang tuanya, sehingga dia membentukkan respon orang itu kan, dia bisa menghindar ya, bisa fight, flight, atau freeze gitu ya. Mungkin dia lebih sering ke flight gitu. Flight itu bukan artinya dia kabur gitu ya, tapi lebih kepada kabur dari emosional. Nah, sehingga pada saat dia udah keseringan disalahin sama orang tuanya gitu ya, atau pada saat dia mengekspresikan kekesalahannya tuh sama orang tuanya diabaikan, tidak didengar. Jadi dia akhirnya seorang anak ini belajar bahwa ngapain juga ngomong gitu ya, ngapain juga beralasan, ngapain juga toh juga bakal didiemin gitu ya sama orang tuanya, sehingga dia mekanisme dia bertahan tuh seperti itu. Kemudian juga tadi dibilang apakah ini sudah dewasa, mungkin secara emosional kurang matang gitu ya. Karena apa? Karena emosinya tidak teregulasi dengan baik ya, bagaimana untuk menerjemahkan emosinya itu gitu ya, untuk apa ya, menyampaikan emosinya itu ya, kurang pas gitu ya. Dan juga ada juga yang dia tidak ingin terlihat lemah gitu, sebenarnya udah rapuh banget, tapi ada harga diri yang harus dia apa ya, dipertahankan setinggi-tingginya ya, sehingga dia akan melakukan pendiaman gitu. Dan juga tadi ya disampaikan bahwa seseorang itu seringkali takut untuk berantem, bukan takut itu berantem ya, takut terlihat konflik gitu ya, sehingga udah mendingan diam aja daripada nanti terjadinya ledakan-ledakan hebat, atau terjadinya ke emotional flooding. Nah, lama-lama silent treatment itu lama-lama terjadi freeze. Kalau the fight sering-sering, akhirnya dia freeze ya, membeku ya. Jadi si silent treatment ini otaknya tuh macet kadang-kadang gitu ya. Karena apa? Karena tubuhnya memilih untuk mati rasa atau diam. Nah, yang lebih bahaya lagi kalau ini dijadikan alat untuk tadi memuaskan diri, menghukum pasangannya ya. Jadi sampai pasangannya tuh ngerti sendiri, minta maaf, melakukan apa yang dia harapkan. Pokoknya puas gitu kalau kayak gitu. Gitu sih kira-kira.
0: Oke, baik. Dokter dan juga Mas Anto, kita tahan dulu perbincangan kita ya. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Ya, kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia. Di kesempatan pagi hari ini kita sedang berbincang tentang dampak psikologis silent treatment dalam hubungan. Jika Anda memiliki pertanyaan, langsung saja kirimkan pertanyaan terbaik Anda pagi hari ini di 0819269000. Baik, dokter dan juga Mas Anto, kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya. Dokter Citra, ini jadi sebenarnya gimana nih cara untuk kita itu bisa membangun komunikasi yang lebih sehat gitu dan menghentikan pola silent treatment? Silakan dokter.
1: Iya, jadi memang itulah kita belajar yang namanya komunikasi asertif ya. Tadi kita kan tadi ya salah satu latar yang melatar belakangnya seseorang itu silent treatment adalah dia tidak mampu untuk menyampaikan atau menerjemahkan emosi yang ada pada dirinya gitu. Nah, jadi mungkin belajar gitu ya untuk menyampaikan emosi. Mungkin kalau ini kan memang dia sudah terpola ya. Misalnya sudah terpola, misalnya dari kecil sudah apa yang membentuk dia tuh dari kecil gitu. Jadi dari kecil juga seseorang itu jangan selalu melulu disalahkan. Jadi kalau anak punya pendapat ya kita dengarkan gitu ya. Walaupun mungkin pendapatnya kelihatannya kayak aduh gak logis banget sih gitu. Ya, cuman mungkin gak buru-buru disalahkan gitu. Gak buru-buru diabaikan gitu ya. Sehingga anak itu gak belajar untuk menanggapi kekesalannya tuh dengan diam. Jadi dia bisa bilang, kok ayah ini sih aku diketawain sih gitu ya. Jadi kan dia belajar untuk asertif ya. Jadi ya kira-kira kayak gitu. Atau apa tadi pada saat kita marah misalnya ke mamahnya nih anaknya nggak ini mainannya ya. Aduh kalau mama sih ya ini kan ini kamu ya ini jadi tolong deh di ini sendiri diatur sendiri di apa dibereskan sendiri mainan sehingga tidak berantakan gitu. Nah kalau misalnya pada saat sudah terjadi silent treatment, mungkin yang pertama kali dilakukan oleh korban adalah kan kadang-kadang korban tuh bukan korban sih, kadang-kadang pasangan ya yang diperlakukan silent treatment suka kayak gini, aduh kamu tuh mendingan mukul aku deh, mendingan kamu marah deh, teriak-teriak deh, daripada aku didiemin aja. Kan seringnya kayak gitu kalau di drama-drama, kamu apa di novel-novel gitu, kamu mendingan kamu pukul aku deh, tampar aku deh, jangan diem aja gitu kan ya. Kadang-kadang itu, wah, biasanya kalau memang dia tadi tujuannya untuk kayak menghukum itu, wih, seneng nih, wah, sebenarnya tuh mendapatkan kepuasan tuh, afeksi tuh, gitu. Jadi, ayo kita jangan mensuplai itu. Mungkin kita bisa ngasih, masih pengen sendiri, ya udah aku kasih waktu ya, aku nggak ganggu. Tapi besok kita ngobrol ya, sarapan bareng, misalnya gitu ya. Misalnya ini pada pasangan yang memang tinggal serumah ya, misalnya suami istri gitu. Atau kalau misalnya pasangan yang okay, besok pagi kita makan bareng ya gitu, aku besok masakin kamu, hari ini kamu mau diem dulu nggak apa-apa gitu. Jadi ya kayak gitu ya, daripada yang tadi ya kamu diemin aku aja nih, udah kamu dengan cubit aku kan. Atau kita juga bisa bilang, aku kok makin lama jadi khawatir ya kalau kita diem-dieman kayak gini gitu, aku tuh sayang loh sama kamu ya, misalnya ini pada ya pasangan gitu ya, sayang sama kamu, aku mau dengerin kamu ya, ntar kalau udah siap kita bilang gitu. Kemudian juga misalnya sudah berumah tangga, kita tetap loh menyiapkan ya apa sih kita tugasnya gitu ya, misalnya di rumah kita nyiapin sarapan, terus kalau mau pergi kerja kita tetap pamit meskipun dalam kondisi didiamkan gitu ya. Jadi kita tetap memberikan pesan bahwa aku tuh tetap ada loh, aku tuh kamu mengabaikan aku okay, tapi aku tuh gak mengabaikan kamu. Jangan sampai akhirnya double silent, double silent, dia diam kita diam, ya udah kalau dia mau kayak gitu terus kita main pergi aja gitu, terus kita nggak nyiapin, biasanya nyiapin kopi misalnya ya, terus kita nggak nyiapin apa-apa, terus kita main pergi aja, bahkan kadang-kadang kita mempercepat waktu kepergian gitu, itu juga kita yang menjebak, so kita juga terjebak gitu ya, sama-sama menjebak gitu. Nah jadi kita bisa bilang, ya udah aku kerja dulu, kamu kok mau dimin aku nggak apa-apa, sementara nanti kita malam ketemu ya, kita atau kita mau makan di mana, ntar kalau udah punya apa ya rencana makan di mana kabarin aja gitu kan misalnya tuh. Nah terus misalnya udah mulai enak kita bisa ngomong, jadi diem-dieman karena ngerasa aku nggak denger ya, coba-coba gimana gitu. Nggak perlu terus-menerus untuk, nah ini yang sering kali ya, terus-menerus untuk kayak apa ya, meminta maaf dan merasa menunjukkan permintaan maaf tuh keseringan gitu. Oh, minta maaf ya. Oh, itu juga kayaknya sekali aja udah maaf ya. Aku tuh baru ngerti loh kalau kamu tuh ternyata nggak senang ya kalau aku kemarin kayak gitu. Misalnya tuh nggak usah juga nyindir, ih kamu ih childish banget kayak gitu aja jadi dimin. Itu nggak membantu ya. Mungkin aku juga bingung deh, nggak ngomong 3 hari, eh ini kita keluar bareng yuk, kita ngobrol yuk 3 hari ini tuh kita apa aja yang kita udah lewatin ya misalnya itu. Nah tapi kalau misalnya kita udah sangat apa ya, kita sangat memutus siklus gitu ya, memutus siklus pada memutus siklus si silent treatment itu, jadi pada sudah dia udah mulai tenang, kita bilang kita time out aja deh, jangan silent treatment kalau kayak apa-apa. Karena aku juga pengen ngerti, aku juga capek kalau harus menebak-nebak daripada satu udah tenang ya. Itu jadi kayak tadi time out, kita butuh kita bilang kalau kita butuh waktu berapa lama ya, misalnya 1 hari kayak tadi ya, setengah hari gitu. Jadi nggak digantung kayak pergi gitu ya, digantung gitu aja nggak kejelasan gitu. Atau sering juga pasangan yang melakukan pillow talk gitu ya, sebelum tidur ngobrol dulu seharian ini ngapain. Nah pada saat itu juga bisa loh dilakukan untuk evaluasi masing-masing gitu. Misalnya kira-kira hubungan kita sekarang gimana ya, atau kita kayak nostalgia memorize yang dulu gitu ya pada saat masih pacaran gitu ya. Terus kalau sekarang gimana, tau nggak sayang kamu tuh masih sama nggak sih sama aku misalnya, kan bisa mulai dari situ ya, kita lama-lama berkembang gitu. Atau kalau misalnya kelihatannya takut diungkapkan lewat lewat lisan, mungkin kita juga bisa mencoba menuliskan emosi gitu ya. Dan kalau tetap kayaknya masih overwhelmed, masih tidak terjadi apa-apa, apapun yang sudah kita lakukan, mungkin kita juga bisa meminta bantuan profesional gitu.
0: Oke, baik. Dokter, ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk di WhatsApp kita di 0819269000. Ada dari Rika ini, dokter. Dia bilang kalau sering silent treatment, apakah pada akhirnya itu bisa jadi bom waktu karena selalu memendam masalah?
1: Iya, betul Mbak Rika ya. Jadi itu kan kayak nabung ya, nabung masalah, nabung masalah, nabung, nabung. Lama-lama tabungannya, celengannya kepenuhan, terus cur gitu kan, bisa meledak gitu. Ya tadi meledak itu kalau orangnya lama-lama bisa ikut gak sabar gitu ya, histeris gitu ya. Atau kayak yang pertama kali pada saat pembukaan, meledaknya dengan dia diam-diam sudah ke... sudah ke pengadilan agama gitu. Jadi itu bisa sih.
0: Oke, baik, semoga menjawab ya untuk Rika. Baik, dokter, apakah kalau pasangan ini sering melakukan silent treatment, pada akhirnya itu harus membutuhkan seperti orang lain gitu, atau mungkin konselor atau bantuan profesional gitu. Kira-kira bisa dilihat nggak ya dokter ya, kapan kira-kira kita itu butuh bantuan profesional gitu, pada saat bagaimana gitu?
1: Ya baik, pada prinsipnya yang tahu diri kita kan adalah kita sendiri ya, yang tahu batas kita juga kan kita sendiri. Nah kalau silent treatment kan emang memukul gini, kalau kita dipukul tampar gitu ya, misalnya memukul fisik gitu secara terang-terang, tapi kalau saya itu memukul mental sebenarnya gitu, jadi kelihatan. Nah kapan kalau misalnya kita harus minta bantuan profesional, tadi kalau sudah batasnya tuh kayak udah nggak jelas nih, kita tuh udah nggak bisa jadi diri kita sendiri lah misalnya gitu, atau kita udah bisa menjadi orang lain yang makin lama kita makin tidak menghargai keberadaan kita sendiri gitu. Misalnya karena udah sering sekali dicuekin, jadi kita akan berpikir kita nggak bisa berpendapat atau tidak merasa penting untuk memiliki pendapat, karena percuma mau punya pendapat apa tuh juga nantinya juga salah gitu. Apalagi kalau misalnya supaya nggak dilakukan itu, dia mau mengemis apa saja ya, maaf ke menuruti semua. Jadi bondingnya tuh jadi kayak toxic gitu ya, kayak apa ya, toxic relationship gitu. Nah, kalau misalnya kita udah nggak kuat lagi ya, sudah mulai terganggu, baik itu secara mental maupun secara aktivitas kita juga mulai terganggu. Misalnya, bahkan kadang-kadang mau masak apa kita jadi takut salah gitu ya. Misalnya, hari ini kita masak sop kambing gitu. Terus kita langsung digimin. Karena dalam point of view-nya si pelakunya, pelaku persalinan treatment, gimana sih orang kemarin tuh udah kurban, misalnya hari raya kurban tuh 4 hari berturut-turut, misalnya makan kambing, kok sekarang makan kambing lagi? Misalnya. Kadang-kadang kita nggak ngerti kan dia punya. Ya gitu, jadi kadang-kadang sampai untuk memutuskan sesuatu, untuk melakukan aktivitas yang kita biasa lakukan sehari-hari itu juga terganggu gitu kan. Hati-hati ya kalau sudah mulai ada disfungsi, baik itu secara pekerjaan maupun juga secara interaksi, atau jadi kita nggak berani berteman nih sama orang lain. Kenapa? Karena kita merasa kita tuh nggak cakep, nggak cukup, dan nggak cakep ya, maksudnya nggak oke gitu ya untuk jadi temannya mereka gitu. Karena tadi harga diri kita makin lama makin terkikis, harga diri seseorang yang diperlakukan itu ya bisa jadi makin lama makin terkikis. Nah, kalau itu udah warning ya bahwa coba deh minta bantuan profesional, lebih baik ke profesional dulu ya Mbak. Soalnya gini ya, kadang-kadang kalau kita minta bantuan orang lain yang kadang-kadang nggak membantu gitu, malah kadang-kadang tuh ikut kisruh kalau yang nggak tepat gitu. Misalnya sama keluarganya, kan udah dibilangin kemarin tuh nikahnya jangan sama dia tuh, kan dia tuh kayak gini-gini gitu. Tanya dari dulu aja juga mama tuh udah yakin nih anak tuh kayak wah gitu. Jadi aduh, double ya. Atau misalnya sama temen, dia malah digosipin ke temen yang lain, ke temen yang lain, ke temen yang lain gitu kan. Jadinya nggak, ya kita nggak berburuk sangka, nggak. Maksudnya ada yang mengalami kayak gitu
0: sih. Oke, baik. Dari Mas Anto mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Mas Anto.
2: Mau melanjutkan. Jadi apa dok sebenarnya pelajaran penting, hikmah yang bisa dipetik dari fenomena silent treatment ini, gitu dok? Apa nih yang bisa diambil dari peristiwa yang dilalui oleh para pelaku dan yang mengalami, dok? Bisa.
1: Iya, baik. Sebenarnya menjadi pelaku tuh juga apa ya? Itu juga kan sebenarnya bentukan dari berbagai peristiwa yang dialamin gitu ya. Jadi apa yang kalau hikmah gitu ya, bahwa seseorang itu perlu belajar untuk meregulasi, untuk menerjemahkan emosi dengan tepat gitu ya. Dia bisa menyampaikan emosinya dia. Kalau dia lagi marah, aku tuh sebenarnya lagi marah loh. Gitu. Jadi dia menyampaikan pandangan. Kira-kira kayak gitu ya Mas ya. Jadi nggak tidak terus didiamkan. Terus juga apa ya, kan kadang-kadang mereka itu puas nih kalau orang itu udah minta maaf ya. Mungkin kita perlu ini kalau dia udah minta maaf sudah gitu. Jadi perlu juga untuk didudukkan bersama misalnya dengan pasangannya, apa sih sebenarnya goal yang ingin dilakukan, yang ingin dituju. Kalau enggak nanti ini kalau dan kalau enggak bisa didiskusikan bersama. Kalau enggak ya itu tadi, akhirnya masing-masing dengan pikirannya masing-masing gitu. Nah, kalau misalnya sama korban, ya korban juga tadi, dia juga berani untuk bilang, oke, kamu lagi pengen punya waktu sendiri, besok kita ngobrol lagi ya, gitu. Atau nanti malam kita ngobrol lagi ya. Kita kasih waktu juga buat orangnya, karena orang ini kan dia nggak bisa menerjemahkan emosinya dia. Kita kasih waktu, kita kasih ruang dia juga ya, space dia juga. Gitu. Jangan bolak-balik kita, ayo dong kamu itu ya kayak tadi ya, kamu mendingan pukul aku daripada kamu diemin aku, itu kan juga nggak bantu juga ya. Jadi kita juga kasih dia ruang gitu, kita juga mengerti bahwa dia butuh ruang buat emosinya dia. Nanti kalau dia udah mulai ngerti bahwa itu harus ada batasnya, kita marahin, bukan marahin seseorang kan katanya gitu ya, nggak boleh berantem lebih dari 3 hari gitu. Jadi maksudnya kita memberi dia ruang untuk meregulasi emosinya dia paling tidak beberapa lama, terus akhirnya kita bilang nanti kita ketemu lagi ya, nanti kita ngobrol ya, habis itu kita obrolin gitu. Jadi kalau hikmah dari semuanya adalah bagaimana itu mampu mengkomunikasikan dengan asertif sih gitu.
2: Oke, terima kasih dokter Sivi. Berarti membangun komunikasi setelah peristiwa terjadi itu penting ya. Penting ya dok. Berarti terus dalam konteks di balik-balik di rumah tangga maupun di pertemanan, mungkin seperti itu yang bisa saya tangkap. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dok membangun komunikasi yang lebih baik setelah silent treatment itu berakhir? Ini bagaimana nih cara kita membuilding relationship lagi dengan antara si pelaku dan penerima perlakuan silent treatment? Karena Kebetulan menurut pengamatan kita kan biasanya orang-orang ini yang selalu bersama ya dok ya, selalu dalam sebuah lingkungan tempat yang sama gitu, sehingga bisa melakukan silent treatment. Gimana dok cara membuilding lagi nih setelah ada badai ini, badai silent treatment?
1: Iya, jadi kalau misalnya itu kan supaya apa bondingnya apa ketemu lagi gitu ya Mas ya kira-kira ya. Ya jadi ya tadi kan kita udah sama-sama ngobrol bareng ya. Jadi kita mungkin tadi pada saat piloto gitu ya kita memorize gitu atau kita tadi ingat-ingat dulu kita waktu pacaran kayak gini ya gitu. Apa sayang kamu masih sama nggak sih sama aku kayak dulu misalnya? Atau paling tidak kita bisa bagaimanapun kan sentuhan fisik itu cukup membantu ya. Jadi misalnya dengan meluk, ini pasangan yang sah ya misalnya pada pasangan yang sah atau misalnya pada teman yang sama jenisnya gitu ya. Jadi misalnya kita bisa meluk, udah ya kita tadi ya badainya sudah berlalu gitu ya. Terus kita ada di sini. Atau kalau tadi dia udah mulai agak diem dikit, tadi ya kita tetap melakukan aktivitas kita, tugas kita tanpa meninggalkan dia. Misalnya kita tetap bikinin kopi, walaupun kita mau ke warung sebentar, entar aku tinggal dulu ya, kita tetap pamit meskipun didiamkan. Nah, sehingga lain kali jadi badannya nggak kelamaan gitu ya, cuma ombak doang, ini lagi. Nah, pada saat dia sudah mau bicara, sudah mau mengungkapkan apa yang ada di pikirannya atau emosinya dia, makasih ya udah mau ngobrol sama aku senang deh bisa kita bisa ngobrol lagi gitu. Jadi berharap dengan adanya apresiasi-apresiasi kecil seperti itu, nah si yang pelaku ya, si yang melakukan silent treatment itu bisa lebih dihargain gitu. Oh, selama ini mungkin kan dia waktu kecilnya dia besar dengan emosi, dengan emosi yang kurang dihargain gitu ya pada saat dia mengungkapkan emosinya gitu. Dan juga kita bisa mengalihkan ya kayak makan bareng, nonton bareng, beraktivitas bareng, main apa, main padel bareng misalnya gitu ya. Jadi agak cair ya. Dan jangan lupa bahwa tadi kan yang dulu kan belum waktunya karena tabungan kemarahannya banyak. Kalau ini ayo kita isi tabungannya tuh dengan tabungan-tabungan yang menyenangkan gitu ya. Misalnya kita memuji pasangan gitu ya, atau act of service ya misalnya. Kita kasih hadiah atau kita meluangkan waktu bersama dengan pasangan. Ya, gitu ya. Jadi untuk melakukan atau memperkuat bonding-bondingnya lagi.
0: Oke, baik. Okay. Terima kasih Dokter Citra karena waktu kita juga sangat terbatas nih. Pagi hari ini mungkin ada yang mau disampaikan pengumuman, mungkin ada pengumuman dari Mas Anto, silakan Mas Anto.
2: Siap, Mbak. Terima kasih. Ada ini pesan-pesan dari KPSI yaitu untuk kegiatan komunitas peduli skizofrenia Indonesia selalu ada kegiatan peer support atau siapa saja keluarga atau teman yang membutuhkan informasi mengenai support tentang kesehatan jiwa dan apapun itu mengenai boleh mengenai skizofrenia, bipolar atau semua diagnosis bisa datang untuk mendapatkan peer support ya. Kalau yang profesional ke dokter CV. Tapi atau ke dokter, kata psikiater. Tapi kita lebih memberikan layanan peer support. Jadi terus Facebook komunitas peduli skizofrenia Indonesia bisa gabung di sana juga, memantau Instagram, TikTok, dan YouTube-nya. Jadi bisa mencari informasi ke sana. Terus bagi yang ingin datang ke sekretariat, alamatnya ada di Jalan Buluh nomor 84, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Jadi terus nomor teleponnya adalah 021-220-43440. Kalau HP bisa dihubungi untuk WhatsApp 0857-7388-3889. Demikian Mbak, terima kasih Dr. Sivi dan juga
0: Terima kasih
2: tim Headline FN.
0: Terima kasih buat Mas Anto dan juga Dr. Citra ya untuk waktunya sudah menemani kita semua di Sketsa Keluarga Indonesia. Akhir kata saya Ragilzi mohon pamit undur diri. Sketsa Keluarga Indonesia memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartland FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartland Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Shalom Hardliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Hardliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Jika Anda sudah sukses, pasti ada orang yang mau minjam uang kepadamu. Orang yang mau pinjam uang biasanya teman kita atau orang yang tidak kita kenal. Dan satu prinsip saya adalah, saya tidak mau meminjamkan uang karena kemungkinan dibalikannya uang tersebut adalah kecil sekali. Jika pas minjam uang tidak dikasih, maka dia akan marah kepadaku dan ogah berteman lagi dengan aku. Nah, kalau begini, bagus sekali buat saya. Jadi saya akan mengerti bahwa orang berteman denganku ada maunya, ada udang di balik batu. Punya teman seperti ini tidak ada gunanya, karena dia hanya mau dapat uang dari diriku. Biasanya, jika ada yang mau pinjam uang kepada saya, maka akan kutawarkan bantuan tenaga untuk membantu memberikan solusi kepada dia dalam mencari nafkahnya. Tapi banyak sekali yang hanya mengandalkan pinjaman uang dari orang lain. Padahal mereka punya modal yang lebih besar dari uang loh. Modal yang mereka miliki adalah otak dan tubuh yang sehat. Coba deh gunakan otakmu untuk berpikir, belajar ilmu baru atau apapun yang bisa menghasilkan. Pakai tubuhmu buat cari kerja yang menghasilkan uang bagi dirimu sendiri. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Heartline FM 100.6 Heartline Radio, your family station.

0: Self-harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Self-harm atau perilaku melukai diri barangkali ya, yang lebih nyaman mungkin kita mengerti, ini ada satu perilaku melukai diri sendiri yang disengaja, yang dapat menyebabkan perdarahan, memar, rasa sakit, yang sebetulnya itu ditujukan untuk menyebabkan kerusakan tubuh yang ringan ya, tapi tanpa disertai satu niat untuk bunuh diri ya. Self-harm banyak terjadi pada anak-anak muda ya, betul, karena pada di epidemiologinya kasusnya banyak terjadi pada remaja akhir hingga dewasa awal. Nah sekarang memang kasus yang ada itu mungkin remaja-remaja awal juga sudah banyak kasus yang muncul di permukaan ya, di dalam praktek kami sehari-hari juga banyak sekali anak-anak, kalau kasus yang saya temui itu paling muda SMP ya, SMP kelas 2. Nah ini self-harm ini bukan satu usaha untuk bunuh diri ya, ini melukai diri yang tujuannya hanya untuk mengurangi ketidaknyamanan dari mereka yang melakukannya. Ini adalah satu fenomena perilaku yang maladaptif dari seseorang. Jadi kalau dibilang apakah ini satu kelainan jiwa, nanti dulu, karena ini adalah satu perilaku ya, perilaku yang maladaptif. Pun perilaku ini sendiri bisa kita temui pada beberapa keadaan kasus gangguan mental.

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

0: Self-harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Penderitanya itu gambarannya seperti apa ya? Memang beberapa mereka remaja yang tidak bisa meregulasi emosinya, mungkin dia mendapatkan satu permasalahan baik dari lingkungannya atau masalah dari relasinya atau masalah-masalah. Sebenarnya masalahnya bisa masalah yang sehari-hari, tetapi dia tidak mampu mengekspresikan, menyelesaikan masalahnya sehingga timbul emosi yang negatif. Emosi yang negatif itu seperti misalnya sedih, tertekan, merasa bersalah dan sebagainya ya. Ini kan perasaan yang nggak kelihatan ya, perasaan tidak nyaman itu tidak kelihatan. Dan ini diekspresikan dalam satu perilaku, tindakan melukai. Ini sebetulnya mau mengekspresikan, tetapi karena tidak tergambar kondisi tekanan ini, sehingga dia mengekspresikan dalam bentuk perilaku yang maladaptif. Kan kalau ada sesuatu kita mengekspresikan ya, yang tidak nyaman kita ekspresikan. Nah banyak remaja, akhir ataupun dewasa awal yang memang memiliki satu masalah yang tidak dapat diekspresikan, sehingga dia mengalihkannya dalam bentuk perilaku yang lebih terlihat, yang lebih bisa dia kontrol gitu. Jadi dengan melakukan tindakan melukai diri, apa yang terjadi setelah dia melakukan tindakan melukai diri, merasa nyaman. Tapi persoalannya kan tidak selesai ya. Jadi meregulasi emosi yang tidak baik ini akan timbul lagi kemudian setelah melakukan tindakan self-harm. Kenyataan persoalannya kan tidak selesai, jadi akan terus melakukan tindakan yang berulang karena ketidaknyamanan akan muncul kembali. Persoalan nyata akan timbul kembali. Kalau tadi dibilang apakah orang yang introvert, ya memang mereka yang melakukan tindakan ini yang mungkin bukan orang yang mudah terbuka ketika dia menghadapi permasalahan ya. Mungkin boleh dibilang istilah introvert, tapi tidak selalu orang introvert akan melakukan tindakan self-harm gitu ya, ketika dia menghadapi persoalan. Tetapi banyak dari mereka yang memang tidak terbuka ketika menghadapi persoalan, dia tidak punya rekan atau circle di mana ini bisa menjadi pemenuhannya untuk menyampaikan problem yang dihadapi. Demikian. Dan gambaran dari mereka yang mereka yang melakukan tindakan self-harm ini biasanya dari beberapa kasus dan dari beberapa penelitian dikatakan memang ada faktor-faktor eksternal dari lingkungan keluarga yang memang komunikasinya kurang baik gitu di tengah keluarga. Sehingga memang orang ini tidak terbiasa untuk mengungkapkan sesuatu.
2: Punya usaha sendiri tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Gold Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement dan installment. Clean Gold Laundry dari Seve Saka Makmur Sejahtera.
3: 100.6 Heartline Radio, your family station.

0: Soft Harm dan Kesehatan Mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Orang bilang self-harm itu pasti identik dengan cutting. Memang paling sering adalah cutting ya. Miris atau menggoreskan dengan benda tajam. Kemudian ada dengan menarik rambut. Kemudian ada dengan membakar diri dengan rokok, misalnya memberikan perlukaan. Kemudian ada yang dengan memukul, membenturkan kepala. Kemudian yang lebih ekstrim lagi mungkin menggunakan zat-zat toksik, zat-zat yang beracun ke dalam tubuh, atau penggunaan narkoba atau penggunaan alkohol pun itu merupakan satu tindakan self-harm. Dari penelitian didapatkan bahwa kita punya namanya hormon kebahagiaan ya, endorfin, dan kemudian ada cairan kimia yang namanya dopamin yang bisa memberikan rasa nyaman. Dopamin ini juga ditemukan pada orang-orang yang menggunakan zat adiktif ya. Setelah mengkonsumsi zat adiktif ini, dopamin sangat meningkat di dalam otak. Ini memberikan rasa nyaman, rasa tenang, rasa bahagia. Demikian juga dengan endorfin ya. Endorfin itu orang bilang namanya hormon kebahagiaan ya. Nah, faktanya ketika orang sudah melakukan tindakan self-harm ini, beberapa cairan kimia ini meningkat di dalam otak gitu. Mungkin ini yang membuat mereka kembali melakukan. Jadi seperti ada ketagihan atau kembali melakukan tindakan yang berulang. Namun ini menambah stresornya, ini tidak selesai loh. Harusnya kan kalau nyaman stop ya.
2: Iya, iya.
1: Kan sudah nyaman. Namun kemudian faktanya bahwa persoalannya tidak selesai. Emosinya tidak terekspresikan dengan baik sehingga dia akan tertekan, apalagi setelah melakukan tindakan self-harm ada rasa malu, rasa bersalah, dan ini menimbulkan tekanan kepada penderitanya. Dan kita tahu self-harm ini dilakukan karena seseorang memang mengalami tekanan, tidak dapat meregulasi emosinya, ada rasa tidak nyaman yang kemudian diekspresikan dengan perilaku melukai diri. Jadi setelah nyaman, faktanya persoalannya masih ada. Dia menjadi malu, merasa bersalah gitu ya. Dan ini memberi tekanan kembali. Nah setelah ada tekanan, ada dorongan lagi untuk nyaman, yaitu melakukan tindakan self-harm. Sehingga pada umumnya mereka yang melakukan tindakan self-harm pasti berulang, umumnya berulang.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Tidak ada satupun kesuksesan di dalam kehidupan manusia yang bisa pakai jalan pintas. Jalan yang harus Anda lalui adalah proses. Itu mutlak Anda lalui menuju kesuksesan. Proses bicara tentang mekanisme baru untuk berubah menjadi otomatis. Contohnya adalah ketika kita bermain bulu tangkis. Saat mulai bulu tangkis, kita harus mengkoordinasikan tangan, raket, dan shuttlecock. Mekanismenya adalah bagaimana cara kita memegang raket, kaki kita posisinya mesti bagaimana, dan tangan kita juga harus dalam posisi yang bagaimana. Ini berlaku juga saat kita pergi ke gym. Tidak semua alat di gym mesti kita mainkan. Jika tidak tahu caranya, pasti kita akan ngawur berlatihnya. Semakin lama Anda menjalankan prosesnya, maka semakin bagus pula Anda membentuk fondasi usaha atau bisnismu. Ingatlah untuk selalu setia kepada proses. Karena jika kau tidak melaluinya, maka fondasi dan dirimu akan menjadi rapuh dan cepat tumbang. Gado-Gado Boplo yang berdiri sejak tahun 1970 telah berproses lebih dari setengah abad sebelum akhirnya menjadi seperti hari ini. Ekspansi yang dilakukan oleh kami tanpa melalui kasak kusuk terbang dengan instan, karena kami menyadari bahwa setiap proses akan menopang fondasi bisnis kami. Tetaplah bersemangat bagi Anda yang sedang membangun fondasi bisnismu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boplo.
0: Hardline Radio. More value, more than radio.

0: Self-harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Kita harus mencegah atau mengenali kalau misalnya anggota keluarga atau rekan-rekan kita melakukan tindakan self-harm ya. Pertama kita lihat apakah ada satu perubahan perilaku, misalnya dia lebih sering menyendiri, ada perubahan dalam penampilan, misalnya dia lebih sering menggunakan sweater atau jaket dengan pakaian yang dengan panjang, kita harus perhatikan itu ya. Dan apakah dia lebih murung? Ingat loh, tindakan perilaku melukai diri ini dilakukan tidak di tengah situasi yang ramai, di tempat yang terbuka. Dia bisa lakukan menyendiri. Jadi perhatikan ketika seorang berlama-lama misalnya di kamar mandi, berlama-lama di kamar dengan ekspresi emosi yang mungkin murung, tidak ceria, tidak terlalu terbuka dengan relasinya, lingkungannya. Hati-hati, kita harus mensiasati apakah ada satu perilaku menyakiti diri, karena biasanya mereka menyembunyikan apa yang mereka lakukan. Dan kita perhatikan juga kalau misalnya ada memar gitu ya. Itu kita harus memar atau lebam, kita harus perhatikan betul apakah ini ada satu tindakan self-harm atau ada tindakan lain gitu ya.

0: Self-harm dan kesehatan mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Proses menyakiti diri ketika terjadi perlukaan, dia bisa menggambarkan nyeri atau ketidaknyamanan emosionalnya itu bisa tergambarkan. Kalau kita tertekan, misalnya sedih, marah, merasa malu, itu kan tidak terlihat ya. Tapi kalau dirasakan nggak nyaman gitu ya. Mau ngapa-ngapain tuh nggak tahu, ini gimana sih menghilangkan ini. Nah, ini dialihkan dalam bentuk yang nyata, yang bisa terkontrol oleh penderitanya melalui tindakan self-harm. Nanti kalau dibilang, ini kan menyakitkan, jangan salah, mereka melakukan tindakan self-harm, dia merasakan proses ketika luka itu ada, kemudian mengalami perubahan, dan akhirnya relief, itu menggambarkan emosinya yang sudah mulai relief. Tapi sebetulnya kan tidak, setelah dia melakukan tindakan self-harm, ada rasa malu, tetap ada rasa bersalah, dan rasa tertekan ini, emosi negatif ini kembali mendorong dia untuk melakukan tindakan self-harm, makanya selalu berulang.

Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Soft Harm dan Kesehatan Mental bersama Dr. Rondang Rosmawati Nababan, spesialis kejiwaan.
1: Penelitian beberapa orang yang melakukan, jadi ada satu populasi mereka yang melakukan tindakan bunuh diri, setelah dilakukan studi atau penelitian ternyata 70%-nya dari mereka yang melakukan bunuh diri ini pernah melakukan self-harm. Jadi artinya potensial sekali bahwa perilaku self-harm ini kalau kita tidak tangani, ini akan berlanjut pada bunuh diri. Dan memang self-harm ini merupakan faktor resiko yang signifikan untuk percobaan bunuh diri. Gitu. Jadi tentu saja kalau ini dilakukan oleh remaja, kita harus treatment dengan baik ya. Kita harus lakukan pengobatan ataupun kita harus alihkan perilaku tersebut kepada perilaku yang lebih adaptif.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Uang yang dikumpulkan sedikit demi sedikit akan lebih bisa bertahan lebih lama ketimbang uang yang dikumpulkan secara cepat. Dunia ini mempunyai hukum yang paradoks. Uang yang semakin sering dibagikan akan sering kembali berlipat-lipat kali ganda. Mungkin bagi Anda yang mau memulai memberikan uang kepada orang lain akan terasa berat. Tapi coba deh untuk belajar selalu berbagi. Kalian akan melihat uang yang dibagikan akan kembali kepada Anda dalam jumlah yang lebih besar. Saya sering membagikan sedikit uang kepada karyawan saya. Saya mempunyai karyawan di konter yang membantu saya untuk berjualan. Di saat saya memberikan uang kepada mereka, begitu banyak uang yang kembali kepada saya dalam berkat yang berbeda. Percayalah, semakin banyak Anda memberikan uang kepada orang yang terdekat kepada Anda, maka itu akan kembali lagi kepada Anda. Jadi, belajarlah untuk berbagi kepada orang-orang yang di sekitar Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline
2: FM 100.6 Heartline Radio, your family station.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: 100.6 Heartline Radio, your family station. Hai Heartliner, kita ketemu lagi di CES
1: Cemilan Sore.
0: Yeay. Apa kabar kalian semuanya? Eva di sini bersama
1: dengan Versi dan ada Cila, tapi Cilanya nggak mau buka suara, katanya suaranya lagi mahal.
0: Dia lagi ya. Lelah, letih,
1: lesu, tak berdaya,
0: sibuk.
1: Jangan.
0: Terakhirnya tuh sibuk.
1: Aku kalau dengar orang-orang yang kayak gitu, jadi ingat, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu.
0: Boleh. Okay. Yang penting benar-benar dia merasa lega ya, bukan nambah beban.
1: Iya, betul. Oke, di CS kali ini kita bakal ngebahas apa nih, Va?
0: Kita mau ngebahas yaitu celingi.
1: Wow.
0: Celingi.
1: Nah, gimana sih sebutnya? Tulisannya bacanya sih celingi ya.
0: Iya, bacanya
1: tapi tulisannya celingi gitu ya. Apa sih celingi ini sebelum kita buka sama lagu?
0: Celingi itu adalah kondisi ketika seseorang terlalu bergantung secara emosional, butuh perhatian berlebihan dan ingin selalu dekat dengan orang lain atau pasangan, teman, atau juga bisa keluarga. Nah, ini tuh biasanya muncul karena ada rasa takut kehilangan atau ingin memastikan hubungannya tetap aman,
1: Fer. Oke.
0: Seru banget. Jadi lebih ke kayak apa ya, takut kehilangannya ini ya.
1: Manja-manja terus gitu.
0: Manja-manja tapi ada rasa takut ternyata di situ.
1: Iya. Berarti terus pendam rasa takut di balik
0: takut kehilangan itu. Sebenarnya ada baiknya tapi juga ada sisi kurang baiknya juga ya. Nah, kita akan bahas lebih luas lagi.
1: Sambil kita tanya Heartliner, pernah gak kamu ketemu orang yang clingy banget gitu?
0: Iya, ya. Hari ini kita gak live TikTok ya.
1: Biasa.
0: Kalau yang sedang ngerti hari Selasa kita ngapain?
1: Iya,
0: olahraga. Biar gak clingy kita, Fer.
1: Iya, kita
0: Taichan. Pengen lagi Taichan. Oke, nanti kita balik lagi ngebahas mengenai clingy-clingy ini seperti apakah setelah yang berikut ini.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.
3: God

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Kita nyapa dulu buat kalian yang lagi on the way pulang rumah nih, hati-hati ya. Walaupun mungkin lagi beban berat, lagi capek banget, lagi penuh banget isi otak, isi kantong. Wih, tanggal udah muda nih.
1: Tapi kita harus belajar sama Mas Tikno sih.
0: Ah, kenapa-napa?
1: Mau penuh apapunnya, penuh otak, perasaan, pikiran, tetap aja santai gitu, kayak santai buat hidup cek gitu. Nah, kalau kita mah udah pasti no.
0: Iya, mumpung ada orangnya ya. Iya. Nanti kita akan banting.
1: Kayaknya hardliner yang udah ini udah tenang lah, Mas.
0: Kita Tikno, banting kita lagi kalau orangnya udah enggak ada.
1: Yo, programmer kita yang paling luar biasa mendedikasikan hidupnya di hardliner. Jangan dong, Mas.
0: Oke. Okay. Balik ke topik kita sore hari ini buat semua yang baru gabung di CS kali ini, kita bahas tentang clingy. Clingy apa clingy sih?
1: Clingy.
0: Okay. Itu yang bukannya
1: kelingan itu.
0: Ciri orang ini, orang yang tadi ya di awal kita udah bilang clingy ini adalah orang yang terlalu bergantung, baik secara emosional, butuh perhatian berlebih dan ingin selalu dekat, baik ke pasangan, teman, keluarga, dan biasanya muncul karena rasa takut kehilangan atau biar hubungan tetap aman. Ciri-cirinya kayak gimana sih?
1: Ciri-cirinya. Nah, orang yang clingy ini selalu ingin tahu kabar setiap saat.
0: Ya.
1: Posesif gak sih kayak gitu?
0: Hah?
1: Beda ya?
0: Posesif
1: itu beda ya?
0: Posesif iya, jadi bagian dari karakter si clingy ini. Kamu di mana? Dengan siapa? Sekarang berbuat apa?
1: Jadi pertanyaannya itu kayak terlalu nanya mulu, nanya mulu. Di mana kamu? Ngapain kamu? Dalam waktu-waktu, dalam satu mama kayak satu jam tuh 3 kali nanya.
0: Waduh.
1: Kayak gitu kayak lu kemana? Kalau lu di kantor nih. Kalau gue ya lebih pilih cuman kayak aku udah sampai kantor ya. Udah.
0: Yang
1: karena
0: lebih,
1: di kantor itu dia mau kemana kan berarti urusan kerjaan dong.
0: Ya, betul.
1: Nggak harus selalu laporan.
0: Ya, dan orang-orang yang clingy ini biasanya pengen responnya cepat. Jadi ketika kita nggak merespon yang namanya pesannya secara cepat, biasanya orang itu akan gelisah, akan marah-marah, atau sedih ketika pesannya nggak langsung direspon dengan cepat. Kenapa sih lu? Kenapa sih, ada apa sih? Lu gini. Lu lagi ini ya.
1: Gelisah, marah, juga sedih kalau enggak dikabari. Itu lagu emak gua itu.
0: Padahal sebenarnya orang itu lagi ngerasain yang namanya rasa takut ditinggal atau diabaikan. Jadi akhirnya sering muncul pikiran negatif. Kamu udah gak sayang ya sama gua? Karena kamu udah ngabain gua.

0: misalnya teman kantornya tuh chatting, terus misalnya dia tanyain apa-apa, lo kok teman kantor pas weekend masih ngubungin lo sih, ya. Jadi cemburu berlebihan. Mm-hmm. Ada lagunya tuh cemburu berlebihan.
1: Apa tuh?
0: Ya,
1: gimana?
0: Gue lupa liriknya, beneran asli ada lagunya.
1: Iya ada. Nah, gue lihat ada kontennya kemarin, tadi pagi kayak gue lihat. Jadi ada suami istri gitu kan lagi foto nih, suaminya yang foto gitu kan, suaminya foto pakai handphone gitu, selfie kita pas selfie gitu, ada orang telepon namanya Rita, istrinya langsung nanya siapa itu Rita, gitu kan, siapa itu Rita? Siapa Rita? Suaminya gitu. Siapa Rita? Saling nanya, ditaboklah suaminya gitu. Siapa itu Rita? Ngaku kok sekarang. Terus ditabok balik, ini kan handphonemu, kenapa kau tanya sama aku? Ditabok balik, itu mungkin saking cemburunya ya, gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi salah paham.
0: Apalagi nih, ciri orang-orang yang klingi itu kayak gimana sih?
1: Ciri orang klingi itu biasanya juga butuh ditemani terus.
0: Wow.
1: Sepertinya, enggak. Ya. Sepertinya saya tidak begitu. Butuh ditemani terus, kayak susah memberi ruang untuk aktivitas masing-masing. Kayak gitu, Fer. Jadi pengen bareng terus,
0: tapi pengen ada loh kayak
1: ada
0: gitu.
1: Di sisi aku
0: emang ada sih yang kayak gitu, yang hampir 24 jam dalam sehari selalu bersama. Bahkan ada yang bisa dibilang public figure yang karena saking pengen selalu berdua, akhirnya si ceweknya atau si cowoknya ninggalin pekerjaannya hanya untuk terus-menerusan hanya antara mereka berdua aja gitu.
1: Iya, tapi apakah itu memang karena dia butuh ya sebagai pasangan seperti itu, ataukah ya itu kelingi atau posesif?
0: Iya.
1: Kalau memang karena kebutuhan berdua, ya udah yuk kita kemana-mana bareng, kayak kesepakatan gitu loh. Tapi ketika ada waktunya memang ya suaminya harus kerja atau istrinya harus ngapain dan memang harus misalkan, jadinya ya udah nggak apa-apa gitu. Nggak yang selalu dikabarin. Nah, kelingi kan beda, Fer. Ketika lu udah lagi bareng-bareng tapi pas lagi bareng-bareng kan nggak mungkin nanya kabar dong kan, bareng-bareng. Tapi ketika lagi nggak bareng-bareng harus terpisah karena satu ada kesibukan ini terus harus dikabarin, itu udah klingi.
0: Iya, betul.
1: Ada
0: betul
1: yang juga. Memang kesepakatan kan.
0: Betul juga. Gitu. Dan orang-orang yang klingi ini biasanya mereka itu mudah tersinggung kalau nggak dikasih perhatian. Setiap saat, setiap waktu lu harus kasih perhatian ke dia. Misalnya pasangan atau teman kerja yang sibuk aja bentar gitu. Langsung ngerasa, dia gak perhatian lagi. Gue gak diprioritasin.
1: Sedih ya. Itu jadi lebay gak sih kalau kayak begitu?
0: Bukan lebay aja sih menurut gue. Lebih ke apa namanya, berarti kalau gue lihat-lihat klingi ini identik sama karakter yang masih childish gak sih?
1: Dan mungkin bisa, bukan mungkin ya, kayak sepertinya memang ada traumatik di dalamnya. Apakah seperti itu?
0: Bisa jadi.
1: Kita akan cari tahu dan kita akan sobek-sobek. Kok sobek-sobek? Kita akan kupas tuntas setelah yang berikut ini.

0: don't you dare touch that dial. Because like the song says, you are out of time. You're almost there, but don't panic. There's still more music to come before you're completely engulfed in the blissful embrace of that little light you see in the distance. Soon you'll be healed, forgiven, and refreshed, free from all trauma, pain, guilt, and shame. You may even forget your own name. But before you dwell in that house forever, here's 30 minutes of easy listening to some slow tracks on 103.5 Dawn FM.
1: Alkisah, di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
2: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
3: Heartland FM 100.6 Heartland Radio, your family station. Terima kasih lo buat lo yang masih setia dengerin CS dan selalu setia aja. Kita masih ngomongin soal clingy ya. Satu karakter yang pengen nempel terus, pengen manja-manja terus, selalu butuh perhatian, ingin selalu dekat dan takut kehilangan ya. Jadi pengen selalu hubungan tuh terasa aman karena kedekatan fisik dan emosi. Ciri selanjutnya nih, biar kita coba cek-cek, kita masih yang suka clingy gitu gak sih? Gimana Pak?
4: Kayaknya semua cewek rata-rata pasti akan selalu menanyakan ini.
3: Apa tuh?
4: Sering butuh mencari validasi. Suka memastikan bahwa kamu sayang aku kan? Kamu sayang gak sih sama aku?
3: Kamu sayang gak sih?
4: Udah dijawab nih Fer. Iya sayang. Sayang banget apa sayang aja? Gitu. Kalau dijawab sayang aja, masa sayang aja gak banget? Pernah gak kamu kayak gitu?
3: Oh dulunya malah gue berpikir hanya gue yang aneh sendiri kayak gitu gitu loh. Dulunya ya, sampai akhirnya ngeliat konten-konten sosmed yang ternyata oh gue gak aneh sendiri ya ternyata.
4: Iya kan,
3: ya.
4: Walaupun even sudah punya anak itu pasti bakal nanya kayak gitu.
3: Iya, maksudnya semecer-mecernya gue kelihatannya, gue masih yang suka gitu tanya ke laki gue, lu sayang gak sih sama gue?
4: Masih kayaknya suka. That's a normal gitu ya,
3: normal.
4: Maksudnya gini,
3: nature-nya kita ya.
4: Nature-nya perempuan mungkin seperti itu, tapi ada juga kok cowok yang kayak gitu ya, tapi enggak sebanyak mungkin kita, sesering kita mungkin ya. Lebih ke gini ya, kadang-kadang aku berpikir gini ya, kan aku posisinya belum menikah nih. Maksudnya kamu sudah berumah tangga. Sometimes
3: masih
4: kita masih kayak membedakan gitu. Ih gue childish banget kali ya nanya ke cowok gue, atau pas mau manja-manja kayak gitu. Tapi kan akhir-akhir ini ya, semakin sering atau kalau sekarang semudah itu untuk kita scroll medsos. Pasti kita lihat tuh ibu-ibu, mau bapak-bapak apa, banyak kali curhat di itu dengan konten-kontennya mereka gitu kan. Oh ternyata bukan yang pacaran aja ya kayak gini ya, clingy. Terus kayak yang ngambek-ngambekan kayak
3: betul,
4: gitu.
3: Betul, betul.
4: Ternyata yang udah menikah pun bertahun-tahun juga
3: masih suka gitu.
4: Itu natural sih, enggak? Natural gak sih?
3: Iya.
4: Naturalnya aja gitu.
3: Natural
4: ya?
3: Banget. Bahkan gue pernah melihat konten kakek nenek yang gak sengaja direkam gitu loh. Sama anaknya yang suka ngerekam kakek nenek yang ada di taman. Terus dia pasang kayak penyadap gitu sama apa namanya orang tuanya.
4: Ya, kan,
3: tahu gak neneknya nanya apa?
4: Apa?
3: Do you love me?
4: Oh,
3: yeah. You still why you love me?
4: Oh iya,
3: masih yang gitu-gitu nenek-nenek.
4: Oh,
3: nenek,
4: aku pernah lihat juga konten oma opa itu di mobil, di memang direkam sama anak-anaknya gitu kan, direkam sama anaknya. Terus si omanya nanya gitu kan, do you love me? Terus si suaminya bahasa Indonesia aja ya, aku lupa lagi bahasa Inggrisnya apa. Terus suaminya yes of course gitu kan, iya pasti. Sebesar apa cinta kamu sama aku? Terus dia gini, tidak terhingga, tapi dia pakai bahasa Inggris gitu loh, kayak yang apalah istilahnya tuh, kayak istilahnya langsung oh thank you so much, oma-oma loh.
3: Dan
4: gitu,
3: dan biasanya kalau udah tahunan yang udah bilangannya udah kakek nenek kayak gitu, biasanya si cowoknya atau si lakinya ini udah punya template-nya untuk menjawab, dan dia udah tahu next question-nya
4: bagaimana yang bikin happy ya, gitu. Dia kayak ya bentar lagi ditanyain lagi nih, gua akan jawab yang lebih lagi gitu. Tapi itu adalah hal yang bikin makin romantis juga sih sebenarnya.
3: Sebenarnya, tapi mungkin pertanyaan itu misalnya kalau cewek mungkin sehari sekali lah masih suka, masih wajar, atau seminggu sekali, seminggu dua kali. Tapi si clinging itu sering banget.
4: Oh iya, hampir kayak setiap waktu gitu kalau bisa mah. Ya bosenin juga sih kalau kayak gitu.
3: Betul.
4: Next, clinging ini biasanya dia ingin kontak fisik atau kedekatan intens terus-menerus, peluk, gandeng, atau selalu ingin berada di dekat orang itu. Mungkin aku bisa bilang ini ada efek trauma juga gak sih kalau kayak gitu, kayak takut, udah yang benar-benar takut kehilangan, sekalinya lepas kayak kamu kenapa lepas tangan aku, kamu gak sayang lagi sama aku. Nah ini dampak buruknya nanti mungkin ada ya, kita akan bahas lebih jauh lagi. Nah akhirnya itu bisa mengorbankan kekelingian ini, bisa mengorbankan kegiatan pribadi juga, Fer, ternyata. Jadi kayak lebih milih ikut orang tersebut daripada melakukan hal yang dia suka. Kayak dia udah berteman sama mama, kalau tadi kan kita bahas pasangan-pasangan, mungkin kalau dia punya sahabat, sahabatnya ini punya teman yang lain, mungkin yang gak selalu bareng dia ini bakal bisa ngambek kali ya. Agak repot juga sih kalau gitu.
3: Apalagi kalau misalnya dia udah overthinking soal hubungan, merasa misalnya hubungan mudah rusak atau orang itu bisa pergi kapan aja, karena bisa jadi juga karena trauma yang seperti Eva bilang tadi.
4: Iya. Jadi kayak seumpama dia udah punya schedule nih, Fer. Terus temennya, sahabatnya ini tiba-tiba ajakin dia gitu kan, eh yuk kita jalan, oh iya mau, ya udah nantinya aku batalin. Nah itu salah juga sih sebenarnya. Dampak negatifnya mungkin kesana ya. Jadi kita akan bahas lebih jauh lagi sama yang overthinking tadi.
3: Betul.
4: Ini jadi kayak merasa hubungan mudah rusak, atau orang yang deket yang kita anggap oh gue mau di deket dia terus tuh bisa pergi kapan aja, jadi overthinking, jadi kayak takut gitu-gitu.
3: Nah sekarang kita bahas siapa aja sih yang biasanya punya karakter yang clingy kayak gini.
4: Siapa aja tuh?
3: Ternyata gak ada tipe-tipe orang yang kayak gimana, tetapi bisa dibilang orang-orang yang insecure atau takut gak cukup baik, gak cukup kece, gak cukup cantik, gak cukup ganteng, dan punya rasa insecure yang cukup tinggi, mudah untuk clingy ya. Jadi gak peduli dia cewek kah, cowok kah, bisa jadi dia punya karakter ya seperti ini. Atau orang seperti apa, Pak?
4: Dengan attachment style anxious. Gampangnya kita bilang dia itu gampang cemas.
3: Kita pernah bahas sebelumnya.
4: Benar. Sama gak sih sama anxiety gitu? Mungkin persis, tapi kalau anxiety itu mungkin kayak udah lebih yang traumatiknya yang udah parah gitu.
3: Iya, sebenarnya attachment style ini lebih ke pola kedekatan kita atau kebergantungan kita sama orang.
4: Jadi kita bisa jadi kayak ya itu cemas. Ah, dia gini ya sih. Tapi lebih ke pikiran biasanya.
3: Iya.
4: Gitu.
3: Lalu siapa lagi yang bisa jadi clingy di sini?
4: Nah, ini orang yang pernah ditinggalkan secara emosional atau relasional.
3: Nah, balik lagi karena trauma kan ya.
4: Bener. Iya sih. Kita kalau udah pernah sayang atau pernah deket banget sama orang, terus tiba-tiba kayak harus kepisah dan ada sesuatu something yang membuat kita jadi jauh sama orang itu. Next relationship, even itu pertemanan ataupun pasangan, kita jadi berjaga-jaga untuk terlalu dekat. Karena ketika kita sudah menjalani kedekatan ini, kecemasan, ketakutan, kehilangan orang yang deket sama kita ini menjadi-jadi, Fer. Gue pernah soalnya mengalami, pernah banget. Tapi akhirnya belajar bahwa gak semua orang itu akan stay sama kita terus.
3: Orang ternyata yang sedang jatuh cinta berat di mabuk kasmara. Aku jatuh cinta lagi, mabuk berat.
4: Aduh.
3: Dan memang rasanya orang yang kasmaran tuh namanya identik dengan yang namanya di masa-masa awal hubungan, apalagi ya. Orang yang jatuh cinta berat, kasmaran, lagi berbunga-bunga banget gitu ya. Memang identik dengan punya karakter yang pengen selalu deket dan bermanja-manja. lagi.
4: Luar biasa. Orang yang jarang dapat kasih sayang konsisten dari keluarga atau masa kecil. Aku boleh mojok dulu gak?
3: Kenapa? Boleh apa?
4: Aku boleh mojok dulu gak?
3: Mojok dulu boleh.
4: Kamu aja yang bahas, aku mau dengerin.
3: Iya ternyata karena begini loh. Kadang-kadang ketika kita tuh gak dapat apa namanya apa yang kita cari di masa kecil atau yang kita butuhkan di masa kecil itu, kita menuntut itu diberikan oleh pasangan kita gitu. Oh, gue gak dapet ini. Lu jangan kayak gini ya. Dan akhirnya klingi ini bisa muncul bukan hanya soal pacar atau tuntutan kepada pacar, iya, tapi ke sahabat, ke saudara, bahkan orang tua ke anak.
4: Iya, benar. Karena ada sesuatu yang kurang dia dapatkan waktu masa kecilnya, masa pertumbuhannya.
3: Yes, betul. Orang tua ke anak. Gue waktu kecil bukan punya cukup dekat dalam arti cukup dekat secara fisik ngobrol. Mm-hmm. Tapi waktu kecil kan seharusnya orang tua sering cium, peluk gitu loh. Nah, orang tua gue dua-duanya kerja kan. Nah, gue minta itu ke anak gue. Jadi kayak cium mama. Sini cium mama, sini cium mama dulu gitu. Jadi bukan soal ke pacar, sahabat, bahkan nanti ketika kita nggak dapat itu ke anak kita, kita akan minta itu dari anak kita juga.
4: Cium tante, cium tante dong.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Ternyata ini rahasia sukses untuk anak-anak di masa depan. Selama 75 tahun, Harvard University melakukan studi mendalam tentang hubungan antara pekerjaan rumah dengan kesuksesan di kemudian hari. Ternyata, anak-anak yang terbiasa melakukan pekerjaan rumah yang dilakukan sejak kecil akan menjadi lebih sukses dan lebih bahagia. Namun, penemuan paling mengejutkan dampaknya adalah terhadap harga diri anak-anak yang diberikan pekerjaan rumah tangga akan tumbuh menjadi orang dewasa yang lebih percaya diri dan kompeten. Penelitian terhadap 10.000 anak memperkuat hal ini. Pekerjaan rumah membantu meningkatkan dan membangun kepercayaan diri. Sayangnya, banyak orang tua yang tidak tega melihat anaknya mengalami kesulitan. Padahal, dengan tidak memberikan kesempatan anak mengalami tantangan, tanpa sadar, kita sudah merampas rasa percaya dirinya. Dan ingatlah, tugas kecil seperti mencuci piring bukan hanya masalah kebersihan rumah, tetapi juga melatih tanggung jawab dan ketangguhan seorang anak. Saya Calvin Hartono terbiasa dilatih ibu saya sejak kecil untuk membantu dan mengerjakan pekerjaan rumah. Saya melakukan bangun pagi, belanja ke pasar, ngelap meja, dan mengupas telur dan sebagainya. Pekerjaan itu harus kita lakukan tanpa membedakan apakah saya laki-laki ataukah saya anak perempuan. Bahkan, bukan sekedar saya diwajibkan untuk menjadi asisten ibu saya saat beliau merintis Gado-Gado Boblo. Tidak banyak waktu untuk bermain, tidak banyak juga waktu untuk bersantai. Namun, ternyata inilah yang membangun dan membentuk mental saya menjadi pebisnis hingga saat ini. Ingat, didikan yang lembek menghasilkan jiwa yang rapuh. Didikan yang penuh dengan disiplin dan diimbangi dengan kasih sayang akan menghasilkan anak-anak yang tangguh di masa depan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

0: lah. 100,6 Heartland Radio, your family station. Balik lagi di Cemilan Sore bareng Eva dan Versi. Masih ngebahas mengenai klingi. Ternyata klingi ini bisa ya karena ada dampak mental, traumatik dan lain sebagainya. Tapi apakah itu selalu buruk? Nah, ataukah memang ya udah naturalnya begitu, normal-normal aja? Apa gimana, Fer?
1: Ya, lagi-lagi gue bilang ini akan menjadi buruk. Sekali lagi ya, apapun itu yang berlebihan pasti gak baik. Termasuk klingi. Kalau misalnya itu akhirnya terjadi terlalu mengontrol. Misalnya dikit-dikit lu pengen hari ini kamu kok belum bilang sayang hari ini. Padahal misalnya pacarnya atau suaminya, oh lagi buru-buru, hektik banget nih, tiba-tiba bos suruhnya masuk lebih pagi, ketemu klien dan sebagainya gitu. Terus karena gak dikabarin, terus dia WhatsApp gitu, spam chat terus gitu ya, spam chat. Oh kenapa sih, kamu di mana? Ada suaminya. Jadi kayak mengontrol itu. Orang yang orang lain jadi kehilangan ruang. Gue menyadari makin kesini makin bertambah usia bahwa sedekat apapun even itu pasangan kita sendiri, setiap orang butuh ruang pribadi gitu loh.
0: Benar.
1: Dan nggak mungkin kita bersama seseorang selalu setiap hari 24 jam walaupun itu pasangan.
0: Selalu bersamamu setiap saat dan waktu.
1: Ya.
0: Nadanya kemana ini gue nyanyi?
1: Kalau misalnya kita pengen tahu, kita pengen dikabarin, selalu minta dikabarin setiap saat, setiap waktu, say, kamu mencuri ruang private-nya. Stop, engkau mencuri hatiku.
0: Kadang-kadang gue kalau lihat bestie gue, cuman kayak bestie, ya, dulu gue bestie sama dia, tapi dia tuh kayak udah sibuk banget, apalagi sejak dia berumah tangga ya. Tahu bestie gue siapa? Itu loh yang Sultan sekarang.
1: Sultan siapa?
0: Nagita Slavina.
1: Oh iya, bestie lo.
0: Bestie gue dulu. Oh, iya, tapi sejak dia nikah sama Raffi Ahmad, gitu kan.
1: Banyak jadi banget kayak, bisnisnya.
0: Banyak banget bisnisnya. Udah ngurusin anak, ngurusin suami. Dia tuh sesabar itu emang bestie gue. Udah sesabar itu. Jadi kayak, tapi even itu kayak mereka tuh harmonis-harmonis seperti itu ya, walaupun ada aja gitu ya, namanya rumah tangga tetap aja ada masalahnya kayak. Tapi dia itu benar-benar sebagai seorang istri yang memberi ruang dengan seribu kesibukan suaminya itu. Karena kan akhirnya kayak di podcast, beberapa podcast-podcast dulu itu kayak ditanyain gitu, kamu tahu gak sih kesibukannya Raffi itu apa aja? Enggak. Karena ya mungkin dia juga sebagai istri kayak gak mau terlalu
1: mencampuri.
0: Karena kan suaminya udah punya manajer dong. Yes. Siapa yang kemarin datang ke sini juga Indy Barrens. Iya kan? Anaknya aja harus izin gitu kan ke manajernya.
1: Karena saking sibuknya.
0: Saking sibuknya, tapi ya mungkin anaknya juga walaupun dia masih remaja, beranjak dewasa, tidak seklingi itu ke mamanya kan.
1: Betul.
0: Tapi jadi memberi ruang gitu ke orang tuanya. Walaupun jujur, ya sebagai anak masa sih nggak tahu kesibukan maknya.
1: Betul. Apalagi ini klingi akan terasa buruk kalau
0: dalam batas wajar bisa, tapi klingi dalam batas wajar bisa jadi
1: gini,
0: tanda
1: gimana sih? Klingi itu akan terasa buruk karena membuat hubungan terasa berat kalau terlalu over.
0: Oke.
1: Tetapi akan baik-baik aja selama klingi itu dalam batasan yang wajar gitu. Misalnya lu manja-manja karena lu sayang, lu perhatian. Lu tetap nunjukin kepedulian, lu pengen dekat ya, namanya hubungan wajar lah ya, kangen. Gitu kan.
0: Oh, jadi enggak memang karena enggak ada klingi yang akhirnya dampaknya terlalu buruk kalau berlebihan. Tapi kalau masih taraf kewajaran, justru klingi ini masih oke-oke aja.
1: Betul.
0: Wajar-wajar aja.
1: Betul banget. Ternyata yang masalah bukan karena gue sayang kok, gue gini karena gue sayang dan gue pengen disayang. Tapi intensitasnya, cuy.
0: Nah itu tadi gue berpikir begini, apa gue klinginya ini jelek ya? Apakah ini masih normal-normal aja? Karena kan kadang-kadang kita juga, aku tuh pernah soalnya ada di posisi menjadi pasangan yang gue perhatian sama cowok gue, wajar dong. Gitu kayak, pakaian kamu begini, ini kamu begini. Nah udah berjalan berapa bulan tuh Fer, pacaran gitu. Terus tau-tau kayak nyari alasan aja mungkin ya buat aku kayak, ya kamu tuh terlalu ngatur, kamu terlalu posesif apa bla bla segala macam. So aku langsung bilang gini dong, kalau kamu bukan pacar aku juga gak akan gituin. Kalau aku tipe yang mungkin ke semua cowok aku begitu, ya mungkin too much gitu ya, over gitu. Tapi ini kan ke pasangan doang.
1: Iya, dan rasanya wajar gitu. Gue pun ke, apa namanya, ke laki gue, jangan dong ini, jangan di matchingin sama ini, jelek gitu kan. Karena memang kita peduli untuk seorang itu tampil lebih bagus.
0: Apalagi pasangan kan. Nah. Karena gini kata orang, seorang pria ini kalau sudah punya pasangan, kayak perempuan ini lebih punya apa ya, bisa dibilang tuh
1: sense of
0: apa tuh, belonging.
1: Sense of fashion mungkin ya.
0: Iya, iya, kita tuh lebih tinggi, bukan lebih tinggi ya, lebih peka. Gitu maksudnya, kayak kita cewek udah rapih gitu ya, mau ke acara seumpama ke kondangan, kita pakai dress kayak gitu. Tapi pasangan kita pakai kaos sama celana jeans, kayak kurang matching aja nggak sih?
1: Betul,
0: gitu. Bukan mau ngatur-ngatur.
1: Tetapi ya
0: kita
1: memang
0: kita cewek tahu.
1: Karena memang ngaturnya cewek kan memang ngatur biar cowoknya tampil lebih fashionable kan.
0: Ingatlah para pria, bahwa ketika kamu menjadi satu pasangan, kalian itu menjadi satu daging.
1: Iya.
0: Entahkah itu daging ayam.
1: Jadi terimalah diatur-atur sama
0: jangan
1: perempuan.
0: Jangan marah-marah. Kalau diatur-atur, karena ternyata ya klingi ini nggak selalu buruk kok.
1: Sama dia bisa ngerem dan dia bisa jaga dalam batas wajar.
0: Bener. Kenapa harus direm? Biar nggak blong.
1: Iya.
0: Kalau blong nanti
1: masuk jurang.
0: Oke, jangan sampai masuk jurang ya.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: 100,6 Heartland Radio Family Station. Kita masih di CS Cemilan Sore. Kita mau sapa dulu kali ini yang lagi gak enak badan nih sore-sore kayak gini. Gue lagi dapat kabar temen gue lagi gak enak badan. Mungkin kecapean. Apalagi kalau misalnya target tahunan lo masih jauh dari yang diharapkan.
1: Aduh, ngomong-ngomong target tahunan, kita masih sebulan lagi baru libur.
0: Wis.
1: Sebulan pas lo.
0: Sebentar lagi. Ini bukan sebulan lagi berarti. Kita sebelum tanggal 25 udah libur, Shay. Ya, sekitar tanggal 24 kita udah gak masuk ya. Jadi puas-puasin Arlanin dengerin kita, karena kita bakalan libur sekitar 2 minggu ya, kalau gak salah.
1: Tapi gak apa-apa, tenang aja. Nanti walaupun kitanya libur, tapi program kita gak pernah libur.
0: Heartline tetap 24 jam
1: ditemani nanti sama teman-teman yang lain pastinya.
0: Iya, tentu saja. Nah, sore ini masih bahas soal clingy. Apa sih, apakah ada dampak positifnya dari seorang yang clingy, menye-menye manja-manja, mau selalu dikabarin baik secara fisik maupun secara perasaan.
1: Benar.
0: Ya.
1: Kalau menye-menye biasanya jadi manyun-manyun.
0: Betul. Iya.
1: Gua lagi.
0: Jadi gimana? Ada hal yang positif nggak dari si clingy ini,
1: ya,
0: Pak?
1: Kita bahas hal positifnya ya. Okay. Kalau kalian punya pasangan, teman atau keluarga atau sahabat yang clingy sama kalian, ternyata walaupun dianggap agak sedikit mengganggu gitu ya, ternyata orang clingy sebenarnya punya banyak sisi baiknya, Pak.
0: Kayak gimana tuh? Kayak
1: yang
0: mana?
1: Pertama, dia penyayang. Mereka itu suka nunjukin rasa sayangnya dengan cara yang nyata. Jadi dari perbuatannya, dari perkataannya, dia bakal ngomong kok, Fer, gue tuh sayang sama kamu. Aku tuh pengen selalu bareng-bareng kamu. Jadi orang clingy ini biasanya lebih
0: lebih mudah mengungkapkan perasaan.
1: Benar, lebih mudah nunjukin gitu ya, daripada gak enakannya.
0: Iya, oke.
1: Lalu dia loyal juga. Karena biasanya yang klingi-klingi kayak gini tuh setia, karena dia kan gak mau ditinggalin. Jadi dia pasti gak mau meninggalkan. Setia dan sulit untuk berpaling.
0: Wow.
1: Jangan kau berpaling dariku. Wow. Udah jadi transfer menciptakan lagu kayak lo.
0: Dan ternyata hardliner tipikal yang clingy kayak gitu, mereka peduli banget sama detail kecil.
1: Oke.
0: Nah, makanya yang Eva bilang tadi kan, sama penampilan seseorang yang kecil-kecil aja tuh orang yang clingy itu perhatian.
1: Tapi kadang kalau begitu kita dibilang bawel.
0: Nah, dibilang bawel.
1: Curah.
0: Agak susah sih, makanya sebenarnya harus ada timbal balik. Cowoknya juga ngerti bahwa peduli itu karena sayang sebenarnya. Sehingga dia tuh nginget hal yang kecil, hal yang penting bagi orang yang dia sayang. Misalnya dia lagi jalan ke mall misalnya. Cowok gue kayak kemarin kayaknya lagi mau ini perlu dasi baru deh. Gue kayaknya mesti beliin gitu ya.
1: Dasi ya, bukan dasim.
0: Dasim tuh, dasim apa sih? Apa sih dasim?
1: Yang heboh sekarang ini jin dasim.
0: Kurang update gue.
1: Jin dasim tuh jin-jin pengganggu rumah tangga orang.
0: Oh ya ampun.
1: Itu bahaya, bahaya.
0: Itu kita mesti bahas off air deh. Kayaknya ada berita update yang kurang belum kita bahas kayaknya ya.
1: Karena kan akhir-akhir ini terlalu banyak perpisahan terjadi, yang sebenarnya kita juga siapa sih yang mau. Dan biasanya ada salah satu alasan itu buat para pasangan-pasangan ketika terjadi perpisahan, itu salah satu alasannya nih. Iya, soalnya dia tuh terlalu clingy, terlalu bergantung sama saya. Tidak semua seperti itu, seperti yang kita bahas sekarang. Justru kamu harusnya bersyukur ketika mendapatkan yang pasangan yang clingy.
0: Iya, betul.
1: Ada positifnya kok.
0: Betul banget. Apalagi kalau misalnya dia tuh responsif. Orangnya clingy itu biasanya ketika misalnya lu sakit deh, dia bakal bela-belain. Karena mungkin gini loh, karena mungkin dia pengen mendapat respon yang sama dari yang dia berikan ya. Jadi ketika misalnya pasangannya sakit atau apapun, dia akan buru-buru gue samperin, lu di mana lo, ya lu lagi butuh gue, ayo sini gue yang urus gitu, gue temenin lo, ya kan. Jadi dia responsif banget, cepat hadir saat ada yang butuh gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Apalagi Fah?
1: Berikutnya adalah yang clingy-clingy ini positifnya ternyata sungguh-sungguh dalam hubungan. Jadi gak main-main, Fer. Buat anak kok main-main.
0: Iya. Kayak obat pilek.
1: Iya, jadi dia gak suka main-main. Dan ternyata hal yang membuat dia merasa takut kehilangan ini justru membuat dia itu serius menjalani hubungannya.
0: Oh.
1: Walaupun dianggap mungkin too much ya gitu, tetapi justru dengan kekelingiannya ini dia menunjukkan bahwa gue nggak main-main, gue serius sama lo, gue nggak mau kehilangan lo karena gue tahu rasanya kehilangan. Mungkin seperti itu.
0: Betul
1: karena
0: juga.
1: Karena tadi kan dia pernah mungkin merasakan kehilangan tuh gak enak.
0: Iya, betul.
1: Jadi ya ya begitulah dengan kelebihan, kekelingian, kemanjaan.
0: Betul, betul.
1: Manjalita, manjalino.
0: Iya.
1: Gitu. Itu bikin dia gak main-main dengan suatu hubungan, entah itu teman, relasi.

0: Enggak, mereka tuh menjadi hangat secara emosional. Jadi yang tadi mudah nunjukin bahwa mereka peduli, mereka sayang atau apapun. Jadi hangat banget orang yang kayak gini bisa bikin kulkas yang dingin, kulkas 4 pintu yang dingin menjadi seperti api unggun. Ya, karena mereka penuh dengan kehangatan secara emosional. Ya,
1: hangat-hangat itu bisa membuat kita adem.
0: Ya, betul.
1: Apalagi kalau pasangan kita dingin.
0: Iya. Nah, betul banget. Membuat dan hubungan tuh kalau lu sama orang yang klingi, pasti hubungan lu terasa hidup. Jadi pernah nggak lu lihat pasangan Fa yang ketika dia pacaran sama siapa, kayaknya Eva kayaknya pernah bilang ke gua deh. Oh, kalau ketika dia sama ini dia bisa aja, tapi ketika dia sama itu kayaknya hidupnya jadi berwarna banget gitu. Lu pernah siapa ya?
1: Siapa ya?
0: Si adik gua Amanda kali ya.
1: Oh, iya enggak sih? Sama itu si Babang Kenny.
0: Babang Kenny.
1: Ya, hidupnya jadi berwarna.
0: Iya, gitu. Lu yang cerita
1: benar, kan.
0: Nah, gua memang pengingat yang luar biasa. Jadi si Kenny ini yang tadinya hubungannya lempeng-lempeng aja.
1: Hidupnya lempeng-lempeng aja gitu ya.
0: Pas sama Amanda yang full perhatian, ya mungkin juga agak klingi. Akhirnya dia tuh jadi hubungannya, hidupnya tuh terasa hidup banget.
1: Dan mereka tuh seru ya ketika kayak tiba-tiba nikah gitu, terus dengan pasangan yang ternyata banyak komentar di entah itu akunnya si Kenny ataupun Amanda. Komen yang paling lucu itu kalau aku baca apa?
0: Apa tuh?
1: Ternyata si Kenny sama ini pura-pura kalem. Keluar juga aslinya dia setelah sama Amanda.
0: Karena katanya orang klingi ini ekspresif banget. Kalau mereka sayang gak mungkin mereka diem-diem baik gitu.
1: Apakah aku harus minta dilamar? Biar aku seru-seru terus hidupnya.
0: Iya.

0: Welcome on board all passengers of Bordang Boarding Fest 2026. Aku cinta kepadamu.
1: Katanya, teriakin isi hati lebih seru pas lagi nonton konser. Makanya teriakin aja bareng-bareng di Bordang Boarding Fest 2026 tanggal 4 sampai 5 Juli 2026 bertempat di Edutown Arena BSD City bersama Mahalini, The Changcuters, Sal Priyadi, Rebellion X Rocket, Virsa Besari, It Gita, MTRL X Sukses Lancar Rezeki, dan masih banyak lagi. So secure your ticket now at bordangboarding.com. Bordang Boarding Fest 2026, a great lepas landas experience for all the happy passengers. Presented by Art Media Kreasi.
2: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
3: Halo, saya Calvin Hartono. Orang bisa tiru usahamu, orang bisa tiru jenis produkmu, tapi berkat tidak bisa ditiru. Berkat tahu kemana dia akan pergi dan tidak pernah salah alamat. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab bilang, jika kita rukun hidup bersama, maka kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Suami istri jangan saling berantem. Suami istri yang saling bertengkar, maka berkat gagal datang. Berkat akan datang kepada pasangan yang saling mencintai dan saling mendoakan. Apapun yang terjadi, aku mau bertindak, berjalan sesuai dengan firman Tuhan, supaya hidupku selalu beruntung dan berhasil. Rukun dan damai adalah hal yang selalu kami usahakan dalam rumah tangga dan keluarga kami. Tentu, kami tidak lepas dari perbedaan pendapat dan beradu argumen, tapi sedapat mungkin menyelesaikan konflik karena kami tahu dan percaya hukumnya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun di gunung Hermon dan yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
4: Hotline FM. Keep stay tuned on 100.6 FM Hotline Radio, your family station.
1: Hotline Radio. Kita balik lagi di Cemilan Sore. Hai Hardliner, dimanapun kalian berada yang saat ini lagi dengerin Cemilan Sore, thank you so much ya udah terus ikutin kita dan terus dengerin program-program kita setiap hari yang akan selalu menemani Anda semua. Asik. Oke, kita masih ngebahas mengenai klingi atau kayak ada perasaan yang takut kehilangan seperti itu. Ternyata ada positifnya juga dan tidak selalu itu buruk ya. Karena kalau tadi kita bahas beberapa hal yang bahwa klingi itu gak selalu buruk, dan ternyata ada positifnya juga menjadi orang yang klingi atau memiliki sifat yang klingi seperti itu. Nah, yang menjadi positifnya juga adalah di mana yang klingi-klingi ini ternyata mau berjuang untuk hubungannya. Karena rasa takut kehilangannya, mereka justru menjaga hubungan dengan sepenuh hati tadi ya. Dan ternyata orang yang klingi ini juga perhatian penuh yang memberikan waktu dan energi untuk orang yang mereka sayang. Jadi kayak, aku akan selalu ada untukmu. Aku akan di sini kapanpun kamu membutuhkan aku. Aku akan memberikan segala perhatianku dan isi dompetku buat kamu. Mau dong kalau punya kayak begitu, gak apa-apa deh, klingi-klingi aja sama aku. Yang penting perhatian penuh aku dapatkan dan semua isi dompetmu juga aku kurasa. aduh sampai kejeduk. Iya ya, gitu kayak gitu ya positifnya juga. Jadi kalau punya pasangan yang klingi itu dia bisa memberikan perhatian penuh buat kamu, bukan hanya waktu, tapi ya tadi segala isi dompet dan isi rekening juga bakal dikasih kalau udah jadi istri. Gimana Bu? Kalau udah jadi istri?
5: Ya, semua
1: serahkan pada aku.
5: Tidak ada lagi yang menjadi miliknya.
1: Dan juga nanti abis-abisnya buat makan, iya. Ya kan? Buat skincare ada Bu?
5: Ada, aman.
1: Oke.
5: Next, kita ngomongin ini ya.
1: Positifnya
5: si klingi
1: ini
5: ya. Dijujur dengan kebutuhannya ya.
1: Betul.
5: Tadi Eva bilang ya.
1: Setuju.
5: Aku butuh kasih sayang.
1: Butuh kamu. Jadi kita ungkapin aja. Aku butuh. Kamu harus jujur berapa isi saldomu.
5: Tapi sebenarnya apa sih yang dibutuhkan sama orang klingi ini?
1: Betul.
5: Sebenarnya esensi kebutuhannya, kenapa dia jadi klingi itu, apa sih sebenarnya yang dia butuhkan?
1: Ternyata ada emotional safety. Merasa aman, fair. Jadi kayaknya bukannya orang klingi aja deh yang butuh itu.
5: Iya.
1: Setiap pasangan pasti pengen berada di zona nyaman dengan pasangannya satu sama lain. Karena exactly, kita juga gak mau tiap hari ribut, tiap hari berantem, tiap hari debat, tiap hari berbeda pendapat gitu ya. Tapi ya namanya dua orang yang berbeda, jenis kelaminnya berbeda, pola pikirnya berbeda. Kalau yang namanya pasangan, suami atau istri, itu tidak ada yang setiap hari tuh pasti pola pikirnya sama terus. Pasti ada perbedaan, tetapi bagaimana kita pengen ada rasa aman satu dengan yang lain. Ya, mereka juga ingin bahwa orang yang mereka sayang ini gak akan pergi, tidak merasa kayak tiba-tiba di ghosting gitu, tapi tetap hadir. Nah, jadi klingi ini muncul karena takut kehilangan.
5: Iya.
1: Jadi yang paling mereka cari adalah keamanan dalam satu hubungan.
5: Wow. Orang klingi juga pasti inginnya kepastian.
1: Ya.
5: Kayak lagu Kepastian Yang Kutunggu.
1: Gimana tuh? Kepastian yang kutunggu.
5: Iya.
1: Lu mau nyanyi apa?
5: Ya itulah sebenarnya. Lagi gue mau gue plesetin sebenarnya.
1: Gak ada yang datang.
5: Orang klingi itu pasti butuh kepastian. Mereka butuh benar-benar yakin bahwa mereka disayang. Mereka itu penting. Hubungan mereka baik-baik aja. Jadi mereka pasti butuh pasti bahwa oh iya lu di kantor, oh iya lu udah pulang, oh iya lu masih keluyuran, oh iya lu masih nongkrong misalnya sama teman-teman. Dan sederhananya mereka perlu aku ada di sini kok, atau aku sayang sama kamu kok. Dan itu yang bikin mereka merasa tenang.
1: Pernah aku lihat kontennya si Darius.
5: Darius.
1: Istrinya siapa namanya?
5: Mantan gua.
1: Aduh, jauh-jauh. Agak gimana ya aku ngebayanginnya.
5: Belum gua terusin kan mantan gua dalam mimpi.
1: Oh ya ampun.
5: Ya ampun.
1: Mantan satu malam. Oh Radius, indahnya.
5: Darius Dirgantara kan? Dirgantara. Radius di Darius Dirgantara kan?
1: Ah, bodo amat.
5: Atau Danantara.
1: Jadi Darius sama Dona ini di awal-awal mereka menikah, ternyata Dona Agnesia ini tuh kayak selalu harus tahu kabar suaminya. Karena kan sering mereka kan sering dengan kesibukan masing-masing gitu. Awalnya si Darius mengakui bahwa dia gak nyaman. Tetapi ketika dijelasin bahwa kayak gini loh, kenapa aku pengen tahu kamu ada di mana? Karena di situ aku mendoakan kamu. Di situ aku ya mendoakan agar kamu di situ di disertai Tuhan gitu kan. Ketika mungkin gue taunya lu lagi di Solo sama mama. Gue doain Tuhan suamiku lagi di Solo. Ternyata tahu-tahu lu udah di Jogja gitu. Sedangkan gue masih doain lu di Solo gitu.
5: Iya.
1: Mau setidaknya doa aku itu lebih spesifik gitu loh buat kamu.
5: Bukan
1: berarti kayak pengen cari tahu lu lagi sama siapa di mana bla bla bla kayak jadi berlebihan gitu ya. Nah di situ akhirnya Darius mengakui bahwa ya ternyata perhatian dan kebutuhan pasangan untuk mengetahui kita ada di mana itu ya emang baik, bukan selalu buruk gitu.
5: Karena dia memang tulus sama istrinya.
1: Istrinya ternyata punya perhatian yang konsisten, Fer. Bukan perhatian yang terus-terusan aja kayak cari tahu di mana lu, tapi stabil. stabil, jadi komunikasinya jelas. Lu harus kabarin secukupnya, tetapi bener-bener, oh iya gue di sini. Sayang, aku lagi kerja, aku udah nyampe, sumpama aku udah nyampe Jogja ya. Ini mau meeting jam segini, mungkin nanti selesainya, mungkin mulai meetingnya jam 1 siang, selesainya jam 5. Nanti di jam 5, tanpa lu ditanya, ya kalau inget, ya kabarin. Kalau mungkin istrinya juga, wah jam 5 dia udah kelar nih. Pasti jam 5 tuh mungkin istrinya nanya, gimana meetingnya, gitu. Jadi memang ada time tertentu gitu.
5: Yes, betul.
1: Konsisten tapi ya.
5: Betul banget.
1: Nah, makanya tanggapannya tidak boleh menghilang tiba-tiba. Jam 5 kok kelar meeting ya? Sampai besok pagi enggak dikabarin.
5: Nah, pernah lu kayak gitu? Pernah lu?
1: Enggak usah ditanya. Tapi bukan tapi itu kayaknya pasangan gue yang mantan yang kapan lalu lah gitu. Ya gue enggak suka tuh kayak gitu. Kenapa? Gue enggak suka tuh kayak di awal lu deketin gue, kabar-kabarin terus, ketika udah jadian hilang-hilangan. Nanti alasannya apa? Ah, lu posesif amat. Lah dari lu deketin gue emang gue udah begitu.
5: Iya.
1: Gue gak suka kayak gitu. Itu kalau udah dikasih alasan dan udah menjalani hubungan yang berapa lama, berapa bulan terus dikomplain. Lah, emang gue begitu dari awal.
5: Iya, benar juga sih.
1: Kenapa baru sekarang dikomplain?
5: Iya, betul.
1: Kalau mau cabut, cabut aja sih.
5: Pergilah, cabutlah. Yang dibutuhkan sama orang yang klingi sebenarnya gak neko-neko loh. Sebenarnya kalau lu bisa paham bahwa mereka itu butuh yang namanya ruang untuk merasa berharga, self-worth. Jadi orang klingi itu sering merasa aku gak cukup berharga buat dia. Mereka bisa ninggalin, mereka bisa aja ninggalin aku kapan aja. Aku kalah nih sama orang lain. Jadi mereka butuh merasa bahwa kehadiran mereka itu cukup berarti bagi orang yang mereka sayang itu.
1: Itu perlu banget karena kepastian akan sebuah hubungan ini gak boleh sepihak.
5: Betul.
1: Jadi rasa ingin dan meyakinkan bahwa mereka bukan satu-satunya yang berjuang. Cintaku bertepuk sebelah rumah. Jadi seperti itu ya. Kalau kalian lagi jalanin sebuah hubungan, entah itu pertemanan, relasi, ataupun juga sama pasangan, boya jangan biarin pasangan kamu cinta sendiri.

0: 100,6 Heartland Radio, Your Family Station di Cemilan Sore, masih bersama dengan Eva.
1: Dan juga versi kita di bagian akhir CS sore hari ini, masih ngomongin si clingy
0: atau feeling yang merasa takut kehilangan. Udah banyak kita bahas di sini, ternyata tidak selalu buruk dan banyak kok dampak positifnya juga ya. Jadi jangan ngejudging pasangan kamu atau teman kamu yang clingy sama kamu itu, bahwa lo kenapa sih manja banget jadi cewek, manja banget sih jadi teman, kayak nggak bisa kehilangan gue aja. Justru kamu harusnya ada rasa disyukuri ketika punya teman, keluarga atau pasangan yang seperti itu ya. Jadi kesimpulannya apa nih, Fer?
1: Jadi gini, ternyata setelah kita pelajari si clingy, rasanya setiap orang tuh menurut gua ya ada clinginya gitu ya, ada part clinginya, tapi tinggal gimana dia bisa ngerem atau enggaknya karakter clingy itu gitu loh. Nah, orang yang clingy sebenarnya yang identik banget dengan clingy ini adalah orang-orang yang dicintai tanpa merasa akan ditinggalkan. Jadi dia tuh hanya butuh, dia tuh merasa dicintai tanpa akan ditinggalkan gitu, karena dia punya trauma yang dimana dia pernah ditinggalkan, dia pernah diabaikan mungkin. Jadi setiap saat dia butuh orang orang ngasih tahu dia, lu safe, hubungan kita aman, safe gitu, hubungan kita safe, tenang aja gitu. Jadi gue nggak akan ninggalin lu, gue sayang lu, bukan dengan mengungkapkan aku sayang dan nggak akan ninggalin, tapi dengan membangun komunikasi yang sehat.
0: Setuju.
1: Jadi ini sebenarnya yang mereka butuh.
0: Betul. Dan juga ada keyakinan bahwa kasih sayang yang mereka butuhkan itu cukup kok. Gitu, nggak akan berkurang. Atau mungkin lebih tepatnya, ketika kamu sudah mengenal satu dengan yang lain, buatlah dia merasa cukup dengan apa yang dia butuhkan gitu ya.
1: Jadi dia butuh diyakinkan bahwa dia tuh cukup sebenarnya. Enggak perlu tambahan orang lain lagi misalnya. Lo enggak butuh yang apa namanya, lebih dewasa, atau yang enggak butuh yang lebih cantik misalnya. Karena sama dia lu tuh udah cukup.
0: Harusnya jadi seperti itu. Jangan justru kalau dibanding-bandingkan, nah ini susah ya. Jadi buatlah pas apa namanya, kalian ketika mempunyai pasangan, teman atau apa, okay, kamu tuh udah cukup buat aku gitu ya. Jadi memberikan juga perhatian yang stabil, bukan berlebihan juga.
1: Jadi lu mesti ngimbangin nih. Rasanya orang yang udah dewasa bisa ngembangin yang si clingy tadi, yang clingy kan kalau kita nggak memahami bisa terlihat too much.
0: Ya benar-benar. Kan?
1: Terlalu wah over nih, overprotective nih. Aduh, ruang gua nih tersita semua sama lu nih. Tapi kalau misalnya dia benar-benar sayang, bisa kok lu apa namanya, ngimbangin karakternya dengan ngasih tahu dengan tenang bahwa ya aku udah di sini, aku begini ya, aku ini, informasi aja. Kalau mau lu sayang, pasti lu pasti bisa apa namanya, memberi apa yang dia cari kok.
0: Betul. Ya. Dan tidak merasa bahwa memenuhi keklingian pasangan kamu atau orang yang dekat sama kamu ini menjadi suatu beban.
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi benar-benar memberikan perhatian itu secara tulus gitu ya. Kenapa? Karena batasan yang sehat itu juga diperlukan supaya hubungan aman dan tetap nyaman.
1: Yeah. Wah. Ternyata seru juga ya belajar tentang karakter si clingy ini. Gua pribadi merasa gini loh. Apa namanya, sesudah kita ngobrol banyak tentang si clingy ini, apapun sebenarnya keberadaan pasangan kita, kalau lu benar-benar cinta, lu benar-benar sayang, sebenarnya lu bisa meyakinkan dia bahwa dia tuh cukup buat lo, dan lo gak akan nyari yang lain gitu loh. Dan ini butuh banget kesabaran. Apalagi kalau misalnya karakter pasangan lo udah, lo rasa kayak udah over gitu.
0: Bener. Kalau kau benar-benar sayang padaku,
1: kalau kau benar-benar cinta,
0: untuk itu hardliner, kalau kalian benar-benar cinta dan sayang sama Heartland Radio,
1: tetap tunggu dan dengarkan kami di CS. podcast
0: setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sore sampai jam 6 ya.
1: Yang tugas ada versi
0: Eva juga.
1: Kami mau pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua.
0: Thank
1: jangan
0: you so
1: lupa
0: much.
1: Dengerin konten-konten, lihat konten-konten kita di Betul. Instagramnya Heartline FM
0: dan juga di TikTok Heartline FM
1: dan YouTube-nya di Heartline Network.
0: Yes.
1: Kami mau pamit undur diri Heartline Radio, your family station.
0: Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Ya, sebenarnya kan cemas, takut ini kan sebenarnya hal yang manusiawi ya. Semua orang pasti pernah merasa cemas, pernah merasa takut. Nah, rasa cemas dan takut ini sebenarnya respon kita terhadap sebuah situasi yang berbahaya. Situasi yang berbahaya atau situasi atau kondisi yang membutuhkan kita untuk menjadi lebih waspada. Misalnya mau ujian atau mau mempersiapkan sesuatu yang butuh untuk dipersiapkan, ya kita harus ada rasa cemasnya supaya adrenalin kita terpacu dan akhirnya kita mempersiapkannya dengan baik. Tetapi bagaimana jika namanya gangguan ya, gangguan kecemasan atau kecemasannya berlebihan. Nah, kecemasan yang berlebihan ini tentu saja jika tidak ada objeknya. Jadi tidak ada objek sebenarnya yang membuat kita takut, atau ada objeknya tapi takutnya berlebihan. Yang mana dikatakan takut berlebihan, jika rasa takut itu menjadi sulit terkontrol, kadang disertai keluhan-keluhan fisik, misalnya jantung berdebar-debar, sesak napas sampai tercekik, kemudian sering nyeri-nyeri tengkuk, nyeri kepala, kemudian ada gejala-gejala yang sering sakit mah ya, sering sakit mah, nyeri ulu hati, diperiksakan ke dokter interna atau dokter umum, dikasih obat, tidak sembuh-sembuh juga, sudah memperbaiki pola makannya, tidak sembuh-sembuh juga. Nah, hati-hati, mungkin ini bagian dari gejala kecemasan. Atau bisa juga dengan gangguan tidur. Banyak pasien-pasien saya yang awalnya mengeluh sulit tidur, setelah digali ternyata dia mengalami kecemasan. Dia sulit untuk mengontrol pikiran-pikirannya tentang masa lalu atau masa depan, sehingga membuatnya takut dan akhirnya menjadi cemas.
2: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z. Wah, pas banget, gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious. Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
3: Wih, denger namanya aja udah asik. Eh, bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
2: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
4: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
5: Seriusan? Walaupun
3: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
2: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
4: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
5: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
3: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
2: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you!
5: Heartline FM.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Jika kita berbicara tentang gangguan cemas, sebenarnya kita berbicara tentang sebuah hormon stres ya. Mungkin pernah dengar ya, hormon stres yang namanya kortisol. Kalau kami nyebutnya ketika seseorang merasa cemas atau merasa takut, itu sebenarnya mengaktifkan HPA axis kalau kami sebutnya. Jadi dia ada sistem di otak yang memang dia sebagai pusat kecemasan. Dia ada di amigdala kita, di bagian otak, bagian tengah. Jadi ketika kita memiliki sebuah pengalaman atau sesuatu yang menakutkan, maka dia akan teraktivasi. Dia akan teraktivasi. Jadi semakin sering seseorang mengalami sesuatu yang menakutkan, apakah itu kekerasan ataupun situasi-situasi yang penuh tekanan, itu akan semakin mengaktifkan HPA axis ini. Jadi hormon stresnya semakin terpicu untuk keluar. Nah, ketika kortisol ini keluar, HPA axis ini keluar, dia akan memicu hormon-hormon yang lain. Jadi hormon adrenalin, jadi jantung berdebar-debar misalnya, kemudian ada rasa di nafas jadi tersengat.

sengal, rasa sesak, kemudian juga akan mengaktifkan saraf-saraf yang lain sehingga orang yang mengalami gangguan cemas itu akan mengalami tegang-tegang otot, sakit kepala. Jadi jika kita berbicara tentang gangguan cemas, ini gangguan cemas ya, tapi beda dengan kecemasan normal ya, beda juga dengan kepribadian cemas. Nah ini kita berbicara tentang gangguan cemas di mana seseorang memang di sistem tubuhnya itu sedang teraktivasi berbagai hormon yang akhirnya terasa pada pasien. Jantungnya deg-deg-deg berdebar-debar kencang, tidak bisa dikendalikan, dia berkeringat pada saat HPA axis ini terpicu sedemikian kuatnya. Dan yang seperti ini yang butuh pertolongan psikiater, dan biasanya jika sudah seperti ini kita obati, kita beri obat-obat anti cemas, dan penggunaannya tentu saja dengan pengawasan oleh psikiater. Jika pasien sudah, karena di psikiater itu bukan cuma pemberian obat ya, tapi juga ada psikoterapi. Mungkin psikolog juga memberikan itu. Psikoterapi, jadi pasien dilatih juga untuk mengenali situasi apa yang membuat dia cemas, menyadari bahwa sebenarnya yang buat dia cemas adalah pikiran-pikirannya sendiri. Jadi dia berlatih untuk bisa mengontrol pikiran-pikiran itu dengan berbagai cara ya. Kalau teknik psikoterapi ada banyak cara untuk membantu pasien sebenarnya. Untuk membantu mengenali situasinya, mengenali pikirannya sendiri, mengenali emosinya sendiri sehingga bisa dikendalikan. Nah, jika pasien sudah bisa mengendalikan itu, biasanya dosis obat bisa kita kurangi.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
2: Biasanya di pasien-pasien gangguan cemas atau gangguan yang lainnya ada namanya serangan panik ya, panic attack. Nah, ini merupakan salah satu indikasi membutuhkan bantuan dari profesional, terutama psikiater. Nah, serangan panik ini biasanya timbul ketika kecemasan memuncak. Jadi level angka hormon stresnya itu memang sangat mendominasi di tubuhnya, sehingga sulit untuk, kalau di tubuh kita kan hormon-hormon itu kan harusnya seimbang ya, tapi jika ada yang mendominasi, dalam hal ini hormon stres, nah tentu saja akan terus-menerus memicu hormon adrenalin kita sehingga mempengaruhi kerja dari otot polos di saluran pernafasan, sehingga terjadilah kayak sesak napas. Cuman menariknya adalah serangan panik ini tidak membuat orang sampai meninggal. Tapi rasanya memang seperti mau mati. Pasien melaporkan, saya seperti mau mati dok, tapi tidak mati-mati. Seperti itu. Jadi memang hormon ini, serangan panik ini biasanya hanya berlangsung 10 sampai 20 menit dan akhirnya berhenti sendiri. Sebenarnya tanpa diobati pun dia berhenti sendiri. Tapi pasien menjadi trauma dengan rasa tidak nyamannya. Jadi pasien sebenarnya bisa melaluinya, tapi diselah di antara rasa tenangnya, dia dihantui oleh serangan panik ini. Takut serangan panik ini muncul lagi. Nah inilah yang biasanya kita beri pengobatan. Ketika serangan panik ini mulai muncul, silahkan minum obatnya. Jika tidak, tidak perlu.
3: Shalom Headliner. Di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
4: Floor Hotline Center Building, Jalan Permata Sari nomor 1000, Lippo Village, Karawaci.
5: You are listening
4: 100.6 Heartland FM, your family station.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Kita bicara tentang gangguan mental ya, termasuk gangguan kecemasan, gangguan depresi, itu tidak muncul tunggal. Hanya karena tekanan, misalnya pada saat ujian saja dia jadi cemas, depresi, itu biasanya tidak seperti itu. Jadi gangguan kecemasan atau gangguan depresi sebenarnya merupakan sebuah proses panjang. Jika dari kecil memang dia terbentuk dengan baik, maka dia tumbuh akan menjadi sosok dewasa yang matang, bisa menghadapi tekanan-tekanan hidupnya. Tetapi jika dalam proses itu ada sesuatu yang terjadi, misalnya ada kekerasan masa kecil yang berlangsung terus-menerus. Dan celakanya adalah yang biasanya melakukan itu adalah orang-orang terdekat. Jadi sulit untuk menghindari lingkungan itu. Nah, jika seseorang seperti ini biasanya akan terbentuk menjadi pribadi yang mudah untuk cemas. Jika memang lingkungannya yang bisa dibilang toksik, tapi memang karakternya kuat, sebenarnya tidak ada masalah. Jadi tidak serta-merta juga pengaruh lingkungan saja, tidak. Jika dia memang kuat dengan pribadinya sendiri karena terbentuk dengan baik sejak kecil, pribadi sejak kecilnya baik, berkembang dengan baik, mekanisme copingnya adaptif dan matang, biasanya akan berlangsung, tidak akan terjadi gangguan-gangguan mental. Tetapi jika memang dari kecil ada sesuatu yang membuat dia akhirnya menjadi pribadi yang mudah untuk cemas, mekanisme copingnya tidak adaptif, kemudian seperti tadi yang Nela sampaikan, selalu berpandangan negatif tentang dirinya, tidak menerima dirinya apa adanya, selalu merasa dirinya ada yang salah, selalu merasa dirinya ada yang kurang. Ini lingkungan biasanya akan memicu, tapi hanya memicu ya, hanya trigger saja sebenarnya, bukan sebagai penyebab utama. Karena di gangguan mental ini memang sangat kompleks, mulai dari biologinya yang seperti tadi ya, yang sampaikan bahwa orang itu memiliki karakter biologi yang berbeda-beda. Ada orang yang sangat sensitif, ada orang yang biasa-biasa saja. Ada orang yang memang mudah cemas secara struktur otaknya. Ada memang yang mudah sedih dalam struktur otaknya. Dan itu biasanya secara genetik diturunkan. Kemudian faktor kepribadiannya. Nah, kepribadian ini kan terbentuk dari kecil. Bagaimana cara pola asuhnya dahulu, bagaimana ada kekerasan atau tidak, apakah dia di tempat aman atau tidak, dia diajarkan mekanisme coping oleh orang tuanya dengan baik atau tidak, itu akan membentuk kepribadiannya atau karakter-karakternya. Dan yang terakhir adalah lingkungan sosial, misalnya di tempat kerja ya, tempat kerja yang katanya penuh tekanan. Ketika dia memiliki kepribadian yang baik, dia mengenali dirinya yang dengan baik, bisa menerima dirinya dengan baik, tahu potensinya, tahu kelebihannya, tahu kekurangannya, sekeras apapun tekanannya ya bisa diatasi.

Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Sefe Saka Makmur Sejahtera.

Hardliner, apakah perbuatan kita setiap hari adalah sebuah benih yang menghasilkan buah yang baik atau tidak baik? Marilah belajar untuk hidup dalam kehendak Tuhan, karena setiap benih yang ditanam menentukan buah yang dihasilkan. Apa yang kita tabur hari ini dalam pikiran, perkataan, tindakan, dan iman akan menentukan buah apa yang kita tuai di masa depan. Setiap benih pasti tumbuh, dan mari melakukan pilihan yang benar. Galatia 6 ayat 7, janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Satu tokoh Alkitab yaitu Habel menabur benih ketaatan dan persembahan yang terbaik, sedangkan Kain menabur benih iri hati dan pemberontakan. Hasilnya, Habel diterima Tuhan, Kain ditolak dan jatuh ke dalam dosa yang lebih dalam. Benih awal menentukan hasil akhir. Hidup kita adalah ladang. Hardliner, apa yang kita tabur hari ini akan bertumbuh, entah itu kebaikan atau kejahatan. Maka bijaklah dalam memilih benih.

0: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
2: Halo, saya Calvin Hartono. Orang terkaya di Cina pernah berkata seperti ini: jika Anda meletakkan pisang dan uang di depan monyet, maka monyet akan memilih pisang. Karena mereka tidak tahu bahwa uang dapat membeli banyak pisang. Faktanya, jika Anda menawarkan bisnis kepada orang, mereka akan memilih kerja. Karena kebanyakan orang tidak tahu bahwa dengan berbisnis bisa mendapat banyak uang lebih daripada ketika kita dapat gaji. Salah satu alasan kenapa orang menjadi miskin adalah karena mereka tidak terlatih untuk mengenal peluang bisnis. Mereka menghabiskan banyak waktu di sekolah dan untuk mempelajari apa yang tidak mereka butuhkan di sekolah. Di bisnis, kita mendapatkan keuntungan lebih baik dan lebih banyak daripada gaji. Karena gaji bisa membuat Anda mencari nafkah. Tapi dengan bisnis, keuntungan bisa kita dapat dengan memperoleh uang. Saya mengenal bisnis dari kecil. Dan saya melihat bagaimana ibu saya mengelola keuangan. Beliau mengajari saya untuk selalu menabung. Gado-Gado Boblo hari ini dengan 17 cabang, dengan hampir 200 orang karyawan, bisa ada karena adanya ibu saya dan saya yang memilih mencintai bisnis ini. Pilihan ada di tangan Anda. Menjadi pebisnis yang akan menciptakan lapangan kerja buat orang lain atau selamanya menjadi karyawan. Pilihlah yang tepat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

Hardliner, setiap hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu dapat menjadi sebuah benih. Benih yang salah menghasilkan buah yang pahit. Dalam Ibrani 12 ayat 15b berkata, akar pahit janganlah tumbuh dan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Seperti Saul, ia menabur benih kesombongan, ketidaktaatan, dan rasa ingin menyenangkan manusia lebih dari Tuhan. Akibatnya, kerajaannya runtuh dan hatinya dipenuhi kegelisahan serta iri terhadap Daud. Benih yang salah seperti iri, dendam, atau ketidaktaatan itu tidak pernah menghasilkan buah yang manis. Hardliner, mari berjaga-jagalah dan

Berhati-hati dengan hal-hal kecil yang kita biarkan tumbuh di dalam hati kita. Sebab itu akan menentukan benih apa yang akan bertumbuh melalui kehidupan kita.

0: kamu. Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartland FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartland Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

0: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Seve Saka Makmur Sejahtera.
1: From the fourth floor, Heartline Center Building, Jalan Permata Sari nomor 1000, Lippo Village, Karawaci.
2: You are listening
1: 100.6 Heartline FM, your family station.

Ketika kita yakin dan percaya bahwa kehidupan kita harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka benih yang baik memerlukan waktu dan proses bertumbuh dengan baik. Dalam Mazmur 126 ayat 5 berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Seperti Yusuf menabur benih kesetiaan, pengampunan, dan integritas sejak muda, ia tidak langsung menuai keberhasilan, melainkan harus melewati lubang sumur, dijual, difitnah, dan dipenjara. Namun akhirnya, ia menuai buah yang sangat manis, keselamatan bagi keluarganya dan bangsa Mesir. Hardliner, benih yang baik tidak selalu langsung berbuah. Percayalah, dalam waktunya Tuhan akan memberikan hasil yang indah yang dapat dinikmati oleh semua orang di sekitarmu.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Jangan memberikan warisan kepada anakmu berupa harta. Dan ada warisan yang lebih tinggi nilainya daripada harta, yaitu iman. Yang kedua adalah teladan hidup. Dan yang ketiga, barulah harta. Namun, jika Anda melakukan hal yang pertama dan yang kedua, maka harta akan mengikutimu. Kami mengajari anak-anak kami untuk terlibat dalam bisnis keluarga kami secara aktif dan tidak semata-mata memberikan mereka uang jajan dan kehidupan yang nyaman karena orang tua mereka sudah mapan di dalam bisnis. Anak saya Jason kerja di Boplo sebagai bartender dan Audi sebagai bagian finance dan sosmed. Mereka berdua bekerja dan menerima gaji sesuai dengan pekerjaan mereka di Boplo. Gajian Jason kami transfer ke bank, kalau Audi langsung ditransfer ke nomor rekening dia. Dan inilah cara kami mengajari Jason dan Audi menabung dan bekerja keras untuk mendapatkan upah mereka. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Dengarkan program acara Let Us Reason Together, persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia atau YPAI, setiap hari Selasa jam 19 sampai 20 malam waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Shalom, selamat malam Heartliner. Jumpa lagi bersama Timo Ardante ya. Heartliner di seperti biasa nih, setiap hari Selasa dari jam 7 hingga pukul 8 malam nanti Anda akan mendengarkan program Let Us Reason Together, tentu persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia. Ya, Heartliner, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema kita tentang aplikasi karya pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus. Bagian pertama. Sepertinya akan ada bagian yang keduanya juga nih, Heartliner ya. Aplikasi karya pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus. Maksudnya seperti apa? Kita akan segera terhubung bersama narasumber kita. Ada Pendeta Dr. Christian J. Lasut yang saat ini sudah terhubung melalui online ya. Jadi siaran kita selain bisa didengarkan di radio, Anda juga bisa melihatnya langsung melalui live streaming di channel YouTube kita di Heartline Network. Kita akan segera menyapa Pendeta Dr. Christian. Halo, shalom Pak Pendeta.
1: Shalom Pak Timo. Ya.
0: Sehat Pak Chris.
1: Ya, puji Tuhan. Puji Terima Tuhan. Kasih. Ya, sehat ya, juga Pak Timo ya.
0: Amin, amin, amin. Pak ya. Kristen di mana Pak Kristen? Di Manado ya?
1: Iya, iya.
0: Wow, jauh ya di Manado, baik. Meskipun jauh tapi bisa menjadi berkat nih bagi Heartliner yang ada di Jabodetabek ini ya. Baik. Pak Pendeta nih, kali ini temanya adalah aplikasi karya pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus. Wah, nih kalau misalkan udah ngomongin aplikasi nih, berarti nih prakteknya gitu Pak Pendeta ya.
1: Betul ya.
0: Seperti apa nih Pak Pendeta? Maksudnya seperti apa nih?
1: Iya ya. Ya, itu yang akan kita pelajari malam ini. Seperti itu ya. Kelanjutan dari perjumpaan-perjumpaan sebelumnya.
0: Wah, ini masih ada kaitan-kaitannya gitu ya. Baik, iya. Sebelum kita memulai acara ini, mungkin Pak Pendeta bisa membuka doa terlebih dahulu, Pak.
1: Baik, Pak Timo. Para pendengar, para pemirsa, di mana saja program ini dapat diakses, mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan waktu perjumpaan kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Engkau tolong kami, baik hamba maupun Pak Timo sebagai host, supaya kami dimampukan menjadi berkat, dan Engkau tolong semua pendengar supaya bisa menikmati berkat-Mu melalui perjumpaan malam ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
0: Amin. Baik. Ya, Heartliner, sesaat lagi kita akan sama-sama nih terlebih dahulu untuk mendengarkan paparan khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Christian. Nanti setelah 30 menit kita akan kembali untuk membahas, dan Heartliner boleh bertanya nanti di sana ya. Baik, silakan Pendeta Christian.
1: Iya, terima kasih Pak Timo. Jadi seperti yang sudah dibacakan oleh Pak Timo, tema kita adalah aplikasi karya pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus. Ini bagian pertama dari perjumpaan kita saat ini. Bagian kedua, minimal dua bagian atau bisa jadi tiga, kita akan atur pada perjumpaan-perjumpaan selanjutnya. Ya, pada perjumpaan kita sebelumnya, khususnya perjumpaan para pendengar dan para pemirsa bersama saya, kita telah membahas secara berturut-turut tema tentang pemilihan Allah. Pemilihan Allah yang tanpa syarat. Jadi pemilihan sebagai anugerah Allah. Kita tidak layak, tidak memenuhi syarat Allah, tapi dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Itulah unconditional election. Pemilihan Allah yang tanpa syarat. Pada perjumpaan kedua, kita sudah membahas tema tentang penebusan Kristus bagi orang-orang pilihan Allah. Jadi, penebusan Kristus, Dia datang dan Dia mati untuk menyelesaikan masalah dosa dan upah dosa kita, itu tidak bersifat universal, tetapi itu khusus bagi mereka yang dipilih. Sehingga dikatakan atau dibahas pada waktu itu tentang penebusan Kristus bagi orang pilihan Allah. Limited atonement. Penebusan terbatas bagi orang-orang pilihan Allah. Sebab kalau tidak terbatas, seharusnya pemilihan juga atau tidak ada pemilihan. Ya. Tapi karena pemilihan Allah ada yang dipilih, maka penebusan Kristus juga hanya efektif bagi mereka yang dipilih. Yang ketiga, kita juga sudah belajar tentang anugerah pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus yang tidak dapat ditolak. Jadi, kalau Tuhan menetapkan memilih kita, itu merupakan anugerahnya, dan anugerah pemilihan dan penebusannya ini yang terjadi dalam Kristus tidak dapat kita tolak. Karena bagaimana kita mau tolak kalau kita dalam posisi mati rohani. Seperti itu. Jadi anugerah pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus yang tidak dapat ditolak. Jadi tidak ada istilah kalau Tuhan memilih kita, kita dia bertepuk sebelah tangan. Sehingga kuasanya menjadi terbatas dalam memilih kita. Sehingga pemilihannya tidak efektif. Nah itu tidak mungkin. Allah Maha Kuasa, tidak seorang pun yang dapat menolak anugerahnya. Jadi inilah anugerah Allah yang tidak dapat ditolak atau irresistible grace. Nah, pada perjumpaan kita saat ini kita akan membahas tema aplikasi karya pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus. Aplikasi pemilih karya pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus. Aplikasi berarti penerapan, perwujudan, atau realisasi dari karya pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus. Bagaimana penerapannya, perwujudannya, bagaimana itu menjadi terwujud, atau dengan bahasa lain, bagaimana itu terrealisasi bagi orang-orang pilihan Allah atau bagi orang-orang yang dipilihnya. Nah, kita akan belajar yang pertama, dasar dari aplikasi pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus. Ini bersifat objektif. Objektif artinya totally, secara total itu terjadi di luar kita. Terjadi di luar kita. Ya, itu sebabnya dipakai istilah objektif. Kalau subjektif itu berarti terjadi di dalam kita. Tetapi dasar aplikasi pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus itu secara total bersifat objektif, terjadi di luar kita sebagai karya Allah semata-mata, tetapi secara subjektif terrealisasi dalam hidup kita. Tapi membahas tentang dasar ini itu bersifat objektif. Nah, untuk mengaplikasikan, mewujudkan, merealisasikan pemilihan Allah dan penebusan Allah dalam Yesus, maka pribadi ketiga Allah lah yang berkarya. Sehingga dikatakan Roh Kudus itu sang aplikator keselamatan satu-satunya. Roh Kudus sang aplikator keselamatan satu-satunya. Jadi Allah Bapa yang merencanakan, yang punya proyek keselamatan itu milik Allah Bapa. Allah Anak sebagai pelaksana daripada rencana keselamatan Allah itu terlaksana di dalam Yesus melalui kedatangannya ya dan karya penebusannya sampai setelah misinya selesai dia naik ke surga. Dan Allah Anak sebagai pelaksana ini menjadi dasar keselamatan orang-orang pilihan Allah. Itu sebabnya dipakai istilah pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus. Baru pribadi Allah yang ketiga, Allah Roh Kudus, ini aplikator keselamatan. Yang mengaplikasikan, yang mewujud nyatakan, yang merealisasikan. Sang aplikator itu semata-mata hanyalah Roh Kudus. Jadi rencana Allah menyelamatkan yang dilaksanakan didasarkan pada karya Kristus itu tidak akan terwujud jika Roh Kudus tidak berkarya. Karena Roh Kudus, Allah Roh Kudus itu menjadi aplikator satu-satunya dari karya pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus. Roh Kudus sang aplikator keselamatan satu-satunya. Yohanes 15 ayat 26, Tuhan Yesus berkata, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus tidak datang bersaksi untuk dirinya atau bersaksi tentang apapun yang lain. Roh Kudus datang untuk bersaksi tentang Yesus, tentang apa yang Yesus sudah kerjakan sebagai dasar pemilihan dan penyelamatan manusia. Jadi dan kalau Yesus yang bersaksi ya melalui Roh Kudus itu pasti efektif kesaksiannya. Kalau kesaksian kita seringkali bersaksi tentang diri kita ya tidak bersaksi tentang Yesus dan seringkali kesaksian kita tidak efektif. Tapi Roh Kudus khusus datang diberikan untuk bersaksi tentang Yesus. Karena dia adalah aplikator dari karya pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran itu aletheia, truth, itu firman itu adalah kebenaran. Yesus juga adalah firman yang menjadi manusia. Dan hanya Roh Kudus yang akan memimpin manusia ke dalam seluruh kebenaran, truth, firman itu sendiri. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus bersaksi tentang Yesus, Roh Kudus memimpin ke dalam seluruh kebenaran, dan karena Roh Kudus adalah Allah itu sendiri, maka kesaksiannya penuh kuasa, ya, kepemimpinannya ke dalam seluruh kebenaran, firman yang berpusat pada Yesus dan firmannya itu pasti efektif. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus memberi kuasa sehingga kita dapat menjadi saksi. Jadi kalau Roh Kudus, tanda Roh Kudus memenuhi kita, bekerja di dalam dan melalui kita, adalah adanya kesaksian kita akan Kristus. Melalui apa? Melalui hidup kita yang sudah berubah dan melalui pemberitaan tentang Kristus. Seperti itu, kita menjadi

dan melalui pemberitaan. Kuasa di sini dari asal kata dunamin. Dunamin itu menjadi akar kata dari dinamit. Jadi punya kuasa membongkar dosa, membongkar ketakutan, ya, membongkar tabiat-tabiat lama, tapi tidak mustahil juga memberikan kuasa yang supranatural seperti itu. Tapi tidak khusus kuasa seperti itu, tetapi kuasa dunamin yang mengubah, yang memberanikan. Kita ingat semua para murid, sebelum pencurahan Roh Kudus, mereka sudah diajar 3,5 tahun, tapi pengajaran Yesus tidak teraplikasi. Sehingga mereka lari pontang-panting, ketakutan, bersembunyi. Bahkan sampai saat pencurahan Roh Kudus, mereka berkumpul di atas, lantai atas, kunci pintu dari dalam. Takut dengan orang Yahudi. Tapi pada waktu Roh Kudus dicurahkan, berubah 180 derajat. Semua pengajaran Yesus itu teraplikasi. Baik dalam pemberitaan maupun dalam kehidupan mereka. Jadi Roh Kudus adalah aplikator dari karya pemilihan dan penebusan Allah. Aplikasi dari karya Yesus, pemilihan dan penebusan Yesus yang bersifat objektif itu diwujud nyatakan, diaplikasikan menjadi pengalaman secara subjektif satu-satunya oleh karya Roh Kudus. Totalitas karya keselamatan merupakan karya Allah semata, yakni karya Allah Tritunggal. Allah Bapa, Sang Perencana Keselamatan, pelaksana atau dasar keselamatan, dan Allah Roh Kudus, Sang Aplikator Keselamatan. Jadi keselamatan itu totalitas merupakan karya Allah semata. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sama sekali tidak ada karya kita. Karena kita tidak mampu berkarya, berkontribusi untuk mengaplikasikan keselamatan. Mengaplikasikan karya pemilihan dan penebusan Allah dalam Yesus. Semata-mata hanya melalui pertolongan Allah Roh Kudus. Itu sebabnya Paulus dia berkata dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Perhatikan, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Kalau itu kita pahami dan alami, maka akan terwujudlah bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau ada sedikit saja kontribusi kita, maka kita akan memuliakan diri kita. Tapi karena keselamatan itu totalitas merupakan karya Allah, termasuk aplikasinya, maka dikatakan segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, maka dampaknya Dia akan dimuliakan sampai selama-lamanya. Ini Allah Tritunggal, hanya ada satu Allah, tapi punya 3 pribadi. Jadi bukan ada 3 Allah, hanya ada 1 Allah. Nah, Allah Tritunggal ini, yang satu itu adalah Roh. Jadi Roh tidak mungkin terbagi-bagi. Roh tidak mungkin dibagi menjadi 3. Kalau manusia bisa terbagi-bagi karena materi, bukan ada unsur materinya. Ya. Jadi

0: ada manusia satu, manusia dua, manusia tiga, dan seterusnya. Karena materi bisa terbagi-bagi. Tapi kalau Allah adalah roh, itu tidak bisa terbagi. Tidak bisa terbagi. Tapi Allah yang adalah roh yang satu itu punya tiga pribadi yang berbeda-beda. Pribadi Allah Bapa, Sang Perencana Keselamatan, pribadi Allah Anak, Sang Pelaksana Keselamatan, dan pribadi Allah Roh Kudus, Sang Aplikator Keselamatan. Seperti itu, Sang Aplikator. Jadi ini Allah kita, Tritunggal, Allah yang satu, yang adalah roh, yang tidak terbagi-bagi, tapi memiliki tiga pribadi dalam kealahannya. Allah Bapa, Sang Perencana Keselamatan, Allah Anak, Sang Pelaksana Keselamatan, Allah Roh Kudus, Sang Aplikator Keselamatan. Saya pakai Sang itu menunjuk kepada pribadi, ya seperti itu. Nah, karya Allah Roh Kudus sebagai aplikator, bagaimana dia mewujudkannya? Yang pertama itu melalui kelahiran kembali oleh Roh Kudus. Aplikasi Allah untuk menyelamatkan, mewujudkan pemilihan dan penebusannya itu melalui kelahiran kembali oleh Roh Kudus. Ayat terkenal tentang itu, Yohanes 3, ya, sebenarnya keseluruhan Yohanes 3, tapi saya hanya akan membaca ayat 5 sampai 7. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh." Air menunjuk kepada firman, menunjuk kepada Yesus yang adalah air hidup yang sejati, dan Roh Kudus. Jadi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Harus dilahirkan kembali. Kalau ayat-ayat sebelumnya, jangankan masuk kerajaan Allah. Melihat kerajaan Allah saja tidak bisa kalau tidak dilahirkan kembali. Ini percakapan ya Tuhan Yesus dengan Nikodemus, tokoh agama, ya teolog besar, apa namanya, tapi dia sulit memahami karena memang ini tidak ada dalam perbendaharaan manusia, ini ada dalam perbendaharaan Allah tentang kelahiran kembali, ya. Melalui firman dan Roh Kudus. Kalau kita lihat istilah yang dipakai, dilahirkan kembali. Artinya Allah yang aktif, kita pasif. Kenapa? Karena status dan keberadaan kita yang mati, mati rohani, sehingga tidak punya eksistensi rohani sama sekali. Nihil secara rohani. Bagaimana bisa berespons terhadap hal-hal yang berbau rohani? Tentang Allah, tentang dosa, tentang kedatangan Yesus, tentang kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga. Itu semua bersifat rohani. Orang yang mati rohani tidak bisa. Tidak bisa berespons, memahami, apalagi mengalami. orang mati rohaninya. Karena itu untuk merealisasikan, mengaplikasikan karya pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus harus terlebih dahulu dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Saya sudah pernah bicara di sini, jangankan lahir kembali secara rohani, lahir jasmani saja, kita hanya bisa menerima. Kita tidak bisa request, kita tidak bisa tolak, saya tidak mau lahir, saya ingin lahir dari keluarga apa, suku apa, tidak bisa. Lahir jasmani saja, kita tidak bisa tolak. Kita hanya bisa menerima. Sehingga lahir jasmani itu anugerah yang tidak dapat ditolak. Itu juga bersifat irresistible grace. Anugerah yang tidak dapat ditolak. Demikian juga lahir rohani. Itu tidak bisa ditolak. Itu hanya bisa diterima. Itu sebabnya dipakai istilah dilahirkan kembali. Manusia adalah makhluk jasmani dan rohani. Tapi karena dosa yang memisahkan dia dengan Allah, maka akibatnya dia mati. Mati yang pertama, mati rohani, akan mati secara tubuh, akan mati kekal dalam kengerian neraka kalau tidak diselamatkan. Karena itu, untuk mengaplikasikan pemilihan dan penebusan Allah dalam Yesus sehingga seseorang dapat diselamatkan, hal pertama, Roh Kudus harus melahirkan dia kembali. Melahirkan dia secara rohani. Saudara, karena dilahirkan kembali ini merupakan karya Roh Kudus, tidak ada sedikit pun kemampuan kita, kemampuan pendeta, kemampuan orang tua untuk melahirkan kembali seseorang atau jemaatnya atau anaknya. Ya, jadi dia harus semata-mata bergantung kepada anugerah Allah dalam pertolongan Allah Roh Kudus. Jadi itu karya aplikasi yang pertama oleh Roh Kudus, yaitu dilahirkan kembali. Tanpa dilahirkan kembali, orang mati rohani. Tapi setelah dia dilahirkan kembali, dia dihidupkan secara rohani sehingga dia mampu, bahkan dimampukan untuk berespons terhadap karya pemilihan dan penebusan Allah di dalam Yesus. Titus 3 ayat 4 sampai 5 berkata, tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Perhatikan, dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Bukan, sama sekali perbuatan baik itu penting tapi nothing untuk menyelamatkan. Tapi perbuatan baik penting karena sudah selamat. Bukan karena perbuatan baik yang kita telah lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi, ya, karya aplikasi yang pertama oleh Roh Kudus untuk mengaplikasikan pemilihan dan penebusan Allah itu melalui melahirkan kembali orang yang dipilihnya sehingga mampu berespons terhadap Allah dalam Yesus untuk diselamatkan. Aplikasi yang kedua, aplikasi melalui pembaptisan dengan Roh Kudus. Walaupun bisa saja dikatakan kelahiran kembali itu itu sinonim dengan pembaptisan dengan Roh Kudus, tapi untuk memahami ini lebih jelas, maka kita membahas secara khusus aplikasi yang kedua dari Roh Kudus, ya, aplikasi Allah melalui pembaptisan dengan Roh Kudus. Yohanes berkata pada Markus 1 ayat 7 sampai 8. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku, akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka talinya pun, tali kasutnya pun, aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi Yohanes membaptis dengan air, Yohanes katakan, tapi ia, dia menunjuk kepada Yesus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi subjek pembaptisan dengan Roh Kudus itu bukan pendeta, bukan siapapun, tetapi itu Yesus. Ia akan membaptis. Dan dibaptis dengan apa? Dengan Roh Kudus. Jadi Yesus subjek pembaptis satu-satunya, elemen, alat baptisannya itu dengan Roh Kudus. Tetapi ia, Yesus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Tentu kalau kita perhatikan, ada pernyataan Paulus, kita itu satu Allah, satu Tuhan, satu baptisan. Jadi baptisan itu hanya satu. Tapi kalau kita lihat ada baptisan Yohanes, ada baptisan air, itu penggambaran terhadap baptisan Roh Kudus. Tapi baptisan itu hanya satu, yang satu menggambarkan. Yang satu itu yang menyelamatkan, itu baptisan Roh Kudus. Penggambarannya tidak menyelamatkan. Seperti itu. Ya. Jadi Yesus membaptis itu digambarkan dengan hamba Tuhan membaptis. Membaptis dengan air itu menggambarkan Yesus membaptis dengan Roh Kudus untuk mengaplikasikan pemilihan dan penebusan Allah dalam Yesus. 1 Korintus 12 ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Telah dibaptis menjadi satu tubuh. Yesus membaptis dengan roh ke dalam tubuh Kristus. Ke dalam tubuhnya sendiri. Sehingga kita menjadi satu tubuh di dalam Yesus. Yang memiliki berbagai anggota. Dengan segala karunia yang berbeda-beda. Jadi subjek baptisan itu Yesus, elemen baptisan Roh Kudus, tujuan baptisan adalah tubuh Yesus sendiri. Seperti itu. Tanpa itu tidak ada seseorang yang berada dalam Yesus dan menjadi ciptaan baru. Itu dikatakan dalam 2 Korintus. Yohanes pasal 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam Adam, dari dalam maut, ke dalam hidup, ke dalam Yesus oleh baptisan Yesus dengan Roh Kudus. 2 Korintus 5 ayat 17. Setelah kita dibaptis dengan Roh Kudus, kita dibawa masuk ke dalam Kristus. Dan 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Jadi aplikasi kedua, itulah Allah membaptis dengan Roh Kudus membawa kita masuk ke dalam Yesus. Jadi ini Allah Tritunggal oleh Roh Kudus dan firman-Nya melahirkan kita kembali atau membaptis orang pilihannya Ini Yesus Kristus, satu-satunya yang benar dan adil, sehingga punya hubungan yang harmonis dengan Allah Bapa. Dan ini orang pilihan, berstatus berdosa dan mati dalam Adam, tetapi Allah memilih, ya, Allah memilih apa namanya orang pilihannya dan membaptis mereka, menjama mereka, melahirkan kembali mereka melalui panggilannya, melalui pembaharuan, melalui kemampuan bertobat dan beriman pada Yesus, dan melalui mempersatukan dengan Yesus. Dibaptis masuk ke dalam Yesus, sehingga memiliki aspek keselamatan di dalam Yesus. Seperti itu, karya Allah Tritunggal oleh Roh Kudus dan Firman-Nya melahirkan kembali, membaptis orang pilihannya, masuk ke dalam Yesus, dan mengalami aplikasi pemilihan dan penebusan Allah dalam Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, tidak kebetulan kita belum lama memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Itulah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, Allah Roh Kudus, satu-satunya aplikator, ya, yang dapat mengaplikasikan karya pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus. Tanpa itu hanya bersifat sejarah. Karya Yesus hanya bersifat sejarah. Tidak teraplikasi dalam kehidupan kita. Tapi kita bersyukur, ya, oleh kehadiran Allah Roh Kudus yang dicurahkan, baik murid-murid pertama sampai detik ini Roh Kudus terus bekerja untuk mengaplikasikan karya pemilihan dan penebusan Allah dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.
1: Ya, baik. Terima kasih untuk Pendeta Christian J. Lasut, ya. Hartmaner, saat ini Anda masih mendengarkan program Let Us Reason Together. Tentu persembahan Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia. Dengan tema kita, kali ini tentang aplikasi karya pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus. Kalau tadi sudah dijelaskan nih Hartmaner, jadi bagi Anda yang ingin bertanya juga boleh ya. Nanti langsung di 0819-209-1000 ya. Kalau tadi tentang aplikasi ini berarti kalau namanya aplikasi Pak Pendeta berarti yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari nih Pak Pendeta nih ya. Ketika berbicara tentang aplikasi karya pemilihan dan penebusan Allah adalah yang terutama adalah aplikatornya nih adalah Roh Kudus nih tadi sudah dijelaskan ya. Dan mewujudkannya itu melalui kelahiran kembali. Ada tiga hal nih Pak Pendeta ya, dilahirkan kembali, kemudian juga pembaptisan Roh Kudus juga nih Pak Pendeta. Nah kalau dari ketiga hal tersebut, dua hal tersebut ya, dilahirkan kembali dan pembaptisan Roh Kudus. Kalau misalkan mereka yang saat ini ada gitu ya, tidak, atau mereka yang dikatakan umat percaya gitu, tidak mengalami atau mungkin tidak melakukan ataupun tidak itu pertama tidak dilahirkan kembali kemudian tidak dibaptis Roh Kudus berarti belum diselamatkankah atau memang tidak termasuk dalam mereka yang percaya umat yang percaya atau seperti apa?
0: Iya. Karena saya jelaskan bahwa akibat dosa kita semua mati. Dan aspek pertama dari mati itu mati rohani. Nanti akan mati tubuh, akan mati kekal. Sehingga kalau yang mati rohani, bagaimana bisa bertobat menerima Yesus? Padahal bertobat dan menerima Yesus, bahkan karya Yesus sendiri, itu bersifat rohani. Bagaimana mungkin bisa meresponi dengan bertobat dan beriman kepada Yesus. Maka karena itu, Roh Kudus harus melahirkan kembali, harus membaptis orang-orang yang dipilihnya. Sehingga dilahirkan kembali artinya kembali memiliki kehidupan rohani, sehingga mampu sadar dosa, mampu bertobat dan beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi tanpa karya Roh Kudus yang mengaplikasikan, itu tinggal teori semata. Itu tinggal sejarah semata. Jadi banyak yang pintar belajar sampai doktor teologi mungkin bagus ya. Tapi kalau dia tidak mengalami aplikasi Roh Kudus, itu dia cuma teoritis semata-mata. Cuma teoritis dan tidak pernah teraplikasi, terwujud, terrealisasi secara subjektif dalam hidup seseorang. Termasuk untuk keselamatannya dan selanjutnya untuk pertumbuhan imannya. Mutlak membutuhkan Roh Kudus dan firman Allah. Jadi ya memang harus harus mengalami aplikasi karya Roh Kudus yang melahirbarukan dan yang membaptis seseorang dengan Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus. Demikian Pak Timbul. Ya.
1: Terkait dengan harus mengalami aplikasi nih Pak Pendeta nih ya. Kalau kita kan istilah misalkan dari kecil gitu kan ikut sekolah minggu, kemudian remaja sampai akhirnya ikut katekisasi, kemudian sampai akhirnya di sini dan dibaptis lah gitu kan. Ini kan istilah ada mengalami proses-prosesnya seperti itu. Kalau sudah dilakukan hal seperti itu gitu, istilahnya secara secara manusia gitu ya, sudah dilakukan upacara seperti itu ya prosesnya gitu. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mengalami aplikasinya nih, bahwa kita sudah dilahirkan kembali, bahwa kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus nih?
0: Iya, itu semua bagus sebagai kesaksian yang bisa terlihat. Tapi masalahnya sekarang, kesaksian yang bisa terlihat itu seringkali kehilangan esensinya. Sehingga itu sudah menjadi ritual-ritual saja, sudah menjadi tampilan-tampilan saja, tetapi esensinya, jadi itu sebenarnya penggambaran, penggambaran ya, penggambaran daripada tentang aplikasi pemilihan dan penebusan Allah dalam apa namanya dalam Yesus oleh Roh Kudus ya, dan itu penggambaran, tapi seringkali apa yang digambarkan itu tidak terwujud secara esensi.
1: Nah, bagaimana kita tahu nih bahwa kita sudah terwujud secara esensi nih?
0: Iya. Yang pertama hanya Tuhan dan orang itu. Hanya Tuhan dan orang itu. Memang ada orang yang mengalami titik balik yang radikal, ada yang gradual, perlahan-lahan. Tetapi orang lain, walaupun itu bukan ukuran, orang lain akan melihat buah-buah pertobatan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan, hasilkanlah buah pertobatan. Seperti itu. Walaupun buah itu, karena buah kan bisa saja ada pura-pura manis, pura-pura penuh kasih, apalagi kalau di dalam gereja, senyumnya lebar semua ya. Balik belakang sudah berubah. Iya. Jadi, tapi tetap buah itu penting. Nah, buah ini dia berbuah dalam segala musim. Ya, musim baik, musim tidak baik. Mengapa? Karena akarnya menyentuh sumber kehidupannya. Itulah Allah. Itu apa pohon kurma ya yang di timur. Apa pasir semua kiri kanan, pasir, tetapi dia dapat tetap hidup dan berbuah karena akarnya menyentuh mata air. Jadi seringkali kalau ada pohon kurma, ya rumpun pohon kurma, dipastikan di situ ada mata air, ya karena dia menyentuh mata air. Jadi dia berbuah. Tapi kita nggak bisa katakan dia sudah tertancap belum dalam Allah melalui aplikasi karya Roh Kudus. Tapi paling tidak buah-buahnya, dan saya sering katakan yang paling tahu buah kita itu orang terdekat kita. Istri kita, suami kita, anak-anak kita yang paling tahu apakah berbuah atau tidak. Seperti itu. Jadi, ya itulah tanda-tanda dari sudah adanya aplikasi karya Roh Kudus yang mewujudkan pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus. Jadi, kalau ada yang katakan ada gereja yang tidak mementingkan Roh Kudus, ya itu salah. Iya. Tapi sebaliknya ada gereja yang mementingkan Roh Kudus, tapi tidak mementingkan Allah Bapa dan Allah Anak yang berkarya menebus, ya itu juga salah. Karena tugas Roh Kudus memimpin orang ke dalam seluruh kebenaran firman, bersaksi tentang Kristus. Seperti itu. Jadi baik gereja yang menolak maupun yang melebih-lebihkan, dua-dua salah, tapi dua-dua mutlak membutuhkan karya Roh Kudus. Kalau tidak, tidak ada aplikasi sama sekali dari pemilihan dan penebusan Allah dalam Yesus. Demikian, Pak Timo.
1: Dan bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus, yaitu terlihat dari buah-buah rohnya ini, Pak Pendeta ya. Kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlihat buah-buah rohnya, jangan-jangan ini kita belum belum merasakan karunia Roh Kudus ini, Pak Pendeta. Apakah bisa
0: Iya,
1: dikatakan demikian?
0: itu tanda yang paling paling hakiki. Yang lain-lain bisa ditiru oleh iblis.
1: Nah, kalau misalkan ini kan sudah itu adalah tanda-tanda, dan ternyata kita kan juga ingin selamat lah istilahnya gitu kan ya, jangan sampai semuanya ini sia-sia gitu kan. Apa yang harus kita lakukan nih Pak Pendeta nih agar kita bisa diselamatkan?
0: Tidak ada yang bisa kita perbuat.
1: Wow.
0: Semua total merupakan aplikasi dari Roh
1: Roh
0: Kudus.
1: Kudus.
0: Kita hanya bisa, ya, di dalam Kristus kita berubah dan menjadi makin hari baik melalui didikan firman maupun hajaran pukulan dari Tuhan memproses kita. Kita tahu bersama ya, kita itu apa namanya, pokok anggur ya. Kalau tidak berbuah dikerat-kerat itu, sakit itu. Tapi tujuannya supaya dia berbuah banyak. Ya. Jadi hanya Allah yang bisa mengerjakan itu. Tetapi kita akan kaget bagaimana Allah yang menyelamatkan kita melalui pemilihan dan penebusannya oleh Roh Kudus itu menjadikan kita berubah. Jadi sama sekali kita tidak punya andil untuk keselamatan. Termasuk tadi saya sudah bacakan, perbuatan baik kita tidak punya andil untuk dilahirkan kembali. Tapi bukan berarti perbuatan baik tidak penting. Tapi perbuatan baik bukan untuk dipilih dan ditebus dalam Kristus. Tetapi karena sudah dipilih dan ditebus dalam Kristus yang diaplikasikan oleh Roh Kudus. Tanpa itu tidak bisa. Jadi saya setiap bangun pagi, pokok doa saya pertama itu penuhi saya dengan Roh Kudus hari ini. Supaya saya mampu menang atas dosa, mampu menang atas diri saya sendiri. Seperti Alexander Agung, dia pernah berkata, saya sudah berperang kemana-mana dan saya selalu menang dalam peperangan. tapi saya belum pernah menang terhadap diri saya sendiri. Siapakah kita lebih kuat dari Alexander Agung? Alexander Agung aja tidak seperti itu. Ya, mutlak hanya oleh pertolongan Roh Kudus. Bahkan dikatakan, siapa yang mengandalkan manusia, terkutuklah. Siapa yang mengandalkan dirinya, mengandalkan kudanya, mengandalkan titelnya, pendidikannya, jabatan-jabatan rohani, terkutuklah dia. Kita mutlak mengandalkan Tuhan secara khusus dalam pembahasan kita adalah melalui Roh Kudus. Demikian Pak Timo. Ya.
1: Wow, luar biasa nih. Semua karena Roh Kudus nih, Pak Pendeta ya. Baik, karena waktu juga sudah di penghujung acara nih, Pendeta Kristen. Mungkin bisa sekaligus memberikan kesimpulan, sekaligus juga menutup dalam doa.
0: Iya, kita sudah belajar berturut-turut tentang pemilihan dan penebusan Allah dalam Kristus, dan itu tidak bisa ditolak karena itu merupakan karya Allah yang maha kuasa diaplikasikan oleh pribadi Allah ketiga, Allah Roh Kudus. Seperti itu. Jadi saya tidak tahu bagaimana keadaan para pendengar, para pemirsa dimanapun juga berada, untuk meresponi terhadap pemberitaan kita beberapa kali perjumpaan. Tetapi malam ini kalau Roh Kudus berbicara kepada saudara, ya, menjamah hati saudara, bersyukurlah dan datanglah kepada Yesus dalam pertobatan dan iman yang benar, yang sejati, yang merupakan karya Allah melalui Roh-Nya yang kudus. Tuhan Yesus memberkati. Ya.
1: Ya, mungkin bisa sekaligus menutup dalam doa.
0: Baik, ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba berhenti berbicara, menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam beberapa kali perjumpaan kami. Hamba bersyukur karena tidak ada seorang pun dari kami yang mampu, tapi bersyukur ada Roh Kudus yang Engkau berikan untuk menolong kami mengaplikasikan karya pemilihan dan penebusan-Mu di dalam Yesus. Hamba menantikan aplikasi-aplikasi itu terwujud pada semua pendengar, pemirsa, Heartline yang menyimak program ini pada malam ini maupun yang menyimak nanti melalui rekaman YouTube. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri program ini, perjumpaan kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
1: Amin. Baik, terima kasih Pendeta Christian.
0: Sama-sama Pak Timo. Iya.
1: Kita ketemu lagi di lain kesempatan Pak Pendeta.
0: Iya, untuk bagian-bagian selanjutnya. Iya.
1: Baik.
0: Iya.
1: Sekali lagi terima kasih. Ya, demikian Heartliner, perbincangan kita bersama Dr. Christian. Dan jangan khawatir, siaran kita bisa ditonton ulang di channel YouTube kita di Heartline Network. Dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasih. Saya Timo Ardante undur diri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.
2: Heartline FM. Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z. Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious. Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
3: Wih, denger namanya aja udah asik. Eh, bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
2: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital. Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
4: Seriusan?
5: Walaupun gunung
3: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
2: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
4: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartline Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
5: Asik Fest Tangerang, reignite the mission.
3: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
2: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Halo, selamat malam Heartliner. Jumpa lagi bersama Timur Dante ya. Seperti biasa nih Heartliner setiap hari Selasa dari jam 8 sampai pukul 9 malam nanti Anda akan mendengarkan program Firman dalam Pujian ya. Program ini memang khusus membahas karya dari Pastor Jonathan Prawira ya. Dalam setiap pertemuan kita membahas satu lagu nih Heartliner ya. Seperti tadi kita sudah sama-sama mendengarkan judulnya Bahtera. Wow, ini kalau ngomongin tentang Bahtera ini jadi ingat air bah ini. Serem gitu. Tapi ternyata ini dibalik adanya Bahtera ini bukan sesuatu yang menyeramkan ya. Justru akan membawa sesuatu kehidupan yang lebih baik lagi nih, lebih kekal gitu ya. Untuk itu kita akan segera terhubung bersama narasumber kita yang sudah menciptakan lagunya, ada Pastor Jonathan Prawira. Halo, shalom Pastor. Wah, ada sedikit kendala teknis nih Pastor nih. Suara Pastor tidak terdengar nih.
1: Halo, sudah terdengar?
0: Nah, sudah terdengar ya. Aku udah dengarkan aja nih,
1: saking menikmati perkataan Pak Timo tadi, saya aminkan.
0: Amin. Ya amin ya. Ya kalau ngomongin tentang air bah gitu, aduh, kita bayangin aja gitu. Tadi kalau misalkan ngeliat di ini kan sudah tayang di YouTube gitu ya, istilahnya lagu-lagunya Pastor Jonathan. Serem gitu loh kalau misalkan ada sampai terkena air bah lagi gitu kan. Meskipun Tuhan sudah berjanji gak akan ada air bah lagi gitu ya. Bayanginnya aja udah. Makanya perlu adanya Bahtera gitu ya.
1: Yes.
0: Dan Bahtera ini adalah jadi sesuatu yang mengamankan gitu ya. Istilah menyelamatkan gitu ya. Dari tepungan air.
1: Sudah tertakdir lagunya ya.
0: Wow. Ya.
1: Puji Tuhan.
0: Apa kabar Pastor?
1: Ya, senang.
0: Senang ya.
1: Karena melihat hasil doa syafaat yang kita suka ngomong kan, bahwa saya sedang dipanggil Tuhan berdoa syafaat buat Amerika. Dan sekarang makin lihat ya, Amerika sudah kalau damai sih itu relatif ya.
0: Relatif ya.
1: Selama masih mau kuat ya pasti akan ada musuh-musuh yang menyerang terus. Negara harus kuat. Yang pasti dia sudah menjadi negara Kristen lagi kan? Dia sudah kembali kepada Tuhan, kemudian kebangunan rohani terjadi, people back to God, Gen Z-nya kembali ke gereja semua. Yang tadinya mereka sudah didoktrin woke mind virus yang berbahaya banget, anti family, anti Tuhan, anti Kristen, ya anti generasi, ya anti mereka, jadi mau menghancurkan generasi, terbukti gagal. Jadi janji Tuhan kita lihat kan bahwa seberat apapun kondisinya, sepertinya sudah parah, sepertinya udah Tuhan mau datang gitu kan, antikris kayak sudah berkuasa gitu. Tapi Tuhan kasih simulasi, Tuhan bisa pakai siapa aja gitu, yang mau dipakai Tuhan dengan segala kelemahan, segala keanehan, segala keunikan gitu kan. Orang suka mengejek, maksudnya kelakuannya aneh ya. Orangnya, saya percaya kalau Daud juga hidup di masa sekarang, orang akan mengejek juga sih. Aneh ya kelakuan Daud ya. Ya demikian juga kelakuannya mungkin Tuhan Yesus sendiri juga, orang akan aneh ya gitu. Selalu adalah pengkritik. Jadi, tapi intinya adalah buahnya sekarang terjadi kebangun rohani gitu. Jadi itu Tuhan mengingatkan kita bahwa doa syafaat kita nggak sia-sia. Yang lagi doa syafaat ya kelihatannya kok belum terjawab-jawab gitu ya. Sehingga mengira Tuhan gak jawab doanya. Enggak, doa yang semakin penting itu perlu waktu untuk persiapannya. Izinkan ya. Jadi kasih kesempatan Tuhan juga dong untuk menjawab doa kita dengan cara yang terbaik, pada waktu yang terbaik, di tempat yang terbaik. Gitu.
0: Amin ya. Semoga kebangunan rohani gak cuma di Amerika, di Indonesia juga dong ya Pastor ya.
1: Biasanya selalu ikut-ikutan.
0: Ikut-ikutan.
1: Ya betul, jangan betul. Artinya gini. Jadi loh, itu seperti gerakan Roh Kudus itu ya, kita kiblatnya Amerika. Apa yang terjadi di Amerika akan terjadi juga di dunia, itu udah seperti seperti mercusuarnya. Maka saya ada bikin lagu mercusuar seperti itu, mercusuarnya Tuhan tuh apa yang terjadi tren di sana akan, misalnya soal lagu juga begitu, lagu di sana lagi booming, kemudian booming lagu, tren lagu di sana lagu curhat, ya di sini juga lagu curhat,
0: di sini lagi lagu apa ya, Kicau Mania Veronica aku.
1: Itu nggak apa-apa tuh, kalau kalau lagu sekuler saya nggak ikutin deh ya, bebas ya, orang lagi cari uang ya, kita bebas lah, saya nggak pernah kritik orang, namanya usaha cari uang gitu. Kadang-kadang saya kalau lihat apa kendaraan umum ugal-ugalan juga rasa menghibur dirinya gini ya, mereka juga cari uang sih, mereka perlu uang. Ya kita doain aja
0: ya, tapi kan kita juga jangan ugal-ugalan atau kan kita pengen selamat semua gitu ya,
1: ya kita kan bukan orang itu, kita kan diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Berkat yang mengikuti kita.
0: Amin.
1: Ya kita suka berpikir gitu sih. Kita suka, yang saya bilang setting nolnya itu terbalik.
0: Setting
1: nol. Kita seperti orang yang gimana?
0: Setting nolnya terbalik.
1: 0101 itu kan komputer tuh 0 ada 1. Kita nolnya adalah orang yang tidak punya apa-apa, satunya adalah orang yang diberkati. Jadi kita effort supaya diberkati. Padahal sebetulnya nol kita adalah orang yang sudah diberkati Tuhan. Satunya itu kita bisa berbagi, itu artinya gitu loh.
0: Atau nolnya kita adalah orang yang sudah diselamatkan gitu.
1: Diselamatkan ya kan. Nah satunya adalah kita bisa bersaksi atau bisa melakukan yang baik gitu. Jadi atau nolnya itu adalah kita sudah orang benar, dibenarkan, diformat ulang Tuhan. Roh kita diformat ulang, sehingga nol kita adalah orang benar yang sekali-sekali bisa berbuat salah gitu. Bukan orang yang selalu salah yang mencoba berbuat benar.
0: Iya ya, kalau kita pikir ya, selama ini kan tahunya ketika ngomongin tentang nol gitu, dasar gitu kan istilahnya, nol ya dimulai dari yang nggak ada apa-apa gitu loh, kan nol.
1: Iya.
0: Jadi betul. Ya kalau misalkan itu ya berdosa gitu, belum diberkati gitu kan.
1: Iya, yang jelek-jelek terus gitu kan. Tapi dalam Tuhan kan kita nggak jelek lagi, dalam Tuhan kita ciptaan baru. Maksudnya ciptaan baru apa sih? Ya betul-betul brand new. Barang baru gitu.
0: Ya berarti satu gitu.
1: Nol, justru nolnya itu. Satunya adalah.
0: Kalau dihilangkan gitu. Udah dihilangkan, nolnya udah lewat gitu. Karena kita sudah menjadi ciptaan baru, kita udah langsung satu gitu.
1: Ya boleh sih. Itu mah sudut pandang aja. Saya kan bilang titik awalnya, poinnya. Seringkali kita gitu. Anggap ya titik nolnya itu atau mulai dari awal kita adalah mulai dari kita orang bejat yang mencoba berbuat benar. Kita orang kedagingan yang mencoba melakukan firman. Pasti berat lah. Ya kita adalah orang pencobaan, orang yang dicobai, akhirnya berusaha mencari ibaratnya kelegaan berupa itu, itu yang akan buat kita berat.
0: Makanya,
1: padahal terbalik, di dalam Tuhan tuh kita harus akui kita sudah
0: nol
1: diberkati.
0: Kita sudah diberkati.
1: Orang yang dibenarkan. Sehingga kita mestinya sukanya adalah firman Tuhan. Sekali-kali malas baca firman Tuhan. Jadi kita adalah orang yang suka melakukan kehendak Tuhan. Sekali-kali jatuh pada kedagingan diri sendiri. Itu contohnya kalau di Perjanjian Lama kan Daud. Daud itu adalah, dia tahu dia adalah orang yang benar. Secara kasih karunia. Walaupun waktu zaman itu belum ada. Tapi dia sudah yakin bahwa dia bisa benar karena kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan atau kasih setia Tuhan. Daud itu suka nyanyi kasih setia Tuhan. Cuma sekali-sekali dia bisa salah nyolong roti di rumah Tuhan karena lapar. Ya karena salah matanya bisa rebut Batsheba gitu. Jadi bukan ada orang salah yang berusaha berbuat benar gitu. Kita itu banyak dikecoh sehingga perjuangan energi kita sia-sia ketika kita mencoba meraih sesuatu yang sudah kita punya.
0: Iya. Padahal kita sudah, istilah sudah dibenarkan oleh Tuhan gitu ya. Udah.
1: Ya, sehingga fokus kita melakukan kehendak Tuhan. Artinya apa? Tuhan mau kita jadi pemenang. Tuhan mau kita menguasai bumi. Tuhan mau kita jadi umat pemenang. Nah, di situ fokus kita dibentuk ya. Sehingga ketika di air bah ini juga, maka fokus kita gak akan ke air bahnya.
0: Tapi?
1: Seperti tadi, yang tadi Pak Timo bilang, udah benar itu. Maka saya aminkan. Karena firman Tuhan juga Daud berkata bahwa Tuhan bersemayam di atas air bah. Artinya sehebat-hebat air bah, tetap Tuhan yang kontrol kok. Tuhan yang kontrol, dia tahu seberapa perlunya air bah itu ada. Tetap seberat apapun krisismu, Tuhan tetap yang kontrol pada akhir.
0: Iya.
1: Sehingga fokus kita adalah ke Tuhannya, bukan ke masalahnya.
0: Kalau misalkan berbicara tentang air bah nih, kembali ke sejarah di Alkitab dulu, ketika sampai akhirnya Tuhan mengirimkan air bah gitu ya, mengizinkan air air bah itu terjadi karena apa sih, Ustaz?
1: Ya karena kan manusia itu sudah gini loh, ketika Tuhan itu perang sama iblis, menyatakan perang bahwa Tuhan akan mengalahkan keturunannya Hawa, akan mengalahkan iblis. Nah, iblis nggak mau diam dong. Mm-mm. Maka dia mencemari keturunannya itu supaya tidak ada keturunan yang Hawa yang akan mengalahkan dia gitu loh. Mm. Nah, ini terjadi di zaman Nuh. Dicemarilah semua manusia supaya dianggap gagal nih Tuhan gitu kan. Mm. Maka satu-satunya jalan adalah ya semua manusia yang di sana dihabiskan gitu. Aduh. Yang tidak ada lagi, sebab kalau ibaratnya iblis ini terus turun terus turun, bisa berbahaya banget. Maka mau nggak mau Tuhan mengadakan itu dengan terpaksa. Jadi di Kejadian 6 ayat 7 sampai 8 Tuhan udah bilang jangan terpaksa, karena memang no way out. Kalau memang Tuhan mau suka menghukum gitu ya, cara dia adalah cara hukuman Tuhan, dari zaman Adam dan Hawa lebih gampang loh.
0: Udah di istilahnya
1: di reinstall ulang gitu.
0: Iya, buat baru ya, lagi
1: betul.
0: Aja gitu.
1: Iya, iya betul, itu jauh lebih gampang.
0: Kenapa enggak seperti itu aja
1: gitu? Ya karena memang Tuhan enggak ada rencana di situ. Tapi rencananya adalah menyelamatkan manusia. Itu selalu yang dipikiran dia. Apapun caranya manusia harus selamat. Yang benar itu harus selamat. Maka dikatakan, ya walaupun dia menghapuskan manusia yang telah kuciptakan, manusia, hewan, binatang melata, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Banyak orang kira nih menyesal, oh Tuhan salah jalan. Bukan, itu kita kalau menyesal. Salah ambil keputusan, salah ngomong, ya kan. Ya, menyesal Tuhan, deh, aduh jadi masalah kan. Tapi lebih tepat Tuhan menyayangkan. Gitu. Kenapa mesti manusia yang dijadikan itu jadinya seperti ini? Itu bukan keinginan Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Tetapi kabar baiknya, selalu saya bilang kan, kalau baca Alkitab tuh jangan kabar buruknya. Itu titik nol doang, jangan satunya tuh kabar buruk. Jadi orang suka bilang, orang yang berdosa masuk neraka itu nol, bukan satu. Tetapi Tuhan bisa selamatin kamu ke surga. Kan itu jadi beda kan? Jadi ketika kita sebagai orang Kristen itu adalah Yesus itu kabar baik. Jadi titik satunya itu kabar baiknya. Ibaratnya selalu ujungnya itu kabar baik. Nah, dikatakan Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Lihat. Jadi ibaratnya Tuhan sudah mau musnahkan semua pun, tetap aja kasih karunia Tuhan itu lebih besar daripada penghukumannya, daripada kemarahannya. Mungkin ada yang bilang penyesalannya, oke lah Tuhan punya perasaan. Buat jika memang dinyesel, namanya juga punya perasaan. Emang Tuhan buat robot, gak boleh menyesal gitu. Tetapi apapun perasaan Tuhan, marah kek, murka kek, tetapi kasih karunia-Nya lebih besar. Jadi apapun air bahmu saat ini, ya karena ini juga lagu profetik sebetulnya, bahwa tanda akhir zaman itu akan seperti zaman Nuh. Simulasinya kurang lebih gitu. Setiap kali sudah umat Tuhan hedon di zamannya, itu kan hedon di zaman mereka ya, saya gak bilang sekarang. Maka tanda akhir zaman itu mengingatkan, ayo kembali pada Tuhan. Krisis ini sedang mengingatkan kita untuk kembali pada prioritas kita yang terpenting. Nah itu kasih karunia Tuhan. Jadi ketika kita sedang mengalami masalah ekonomi saat ini, ya memang kita gak nyangka. Saya suka tipe bukannya menyangkal ya. Oh saya gak kenapa-napa, saya diberkati, saya luar biasa. Oke, saya sih lebih suka kita jalan tengah lah. Oke, kamu boleh ngalamin masalah finansial, tapi kasih karunia Tuhan lebih besar dari masalah.
0: Iya. Dan semua kita bisa merasakan gitu ya. Nah, kalau berbicara tentang air bah kan ini, yang selamat ya sebelum dari air bah itu ada Nuh dan keluarganya, 8 orang keluarganya gitu ya. Itu yang lain berarti semua ini udah enggak ada gitu
1: ya. Ya karena Tuhan sudah bilang 7 hari lagi baru pintu itu ditutup, ibaratnya hujan ada 7 hari
0: sebetulnya. Berarti sebelumnya memang sudah, istilahnya Nuh sendiri kan memang sudah memberitahu gitu, nanti akan ada air bah gitu. Tapi banyak orang juga gak percaya

0: salah terus. Ya kan mesti Tuhan kalau sudah tahu Lot itu memisah dari Abraham waktu dia ditangkap, Tuhan akan bilang, Abraham ngapain bebasin dia? Kurang kerjaan. Nah, kan tetap Tuhan bantu untuk bebaskan dia. Dikasih kesempatan. Untuk ketika Sodom dan Gomora, Tuhan masih pikirin Lot. Kenapa Tuhan gak nolak aja Abraham? Kan Tuhan, yang Abraham tuh Tuhan atau Tuhan sih yang Tuhan? Kalau dibilang kuasa doa segitu hebat, Abraham lebih hebat dari Tuhan gitu. Tuhan kasih kesempatan. Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih second chance terus. Dan Tuhan suka sama doa syafaat. Yang saya bilang, Tuhan suka banget. Karena itu nunjukin kita gak egois. Karena Tuhan gak egois.
1: Dan Tuhan tidak egois nih, Heartlander.
0: Yes, jadi makanya saya bilang saya lebih suka berdoa syafaat dari doa pribadi. Karena saya tahu ketika saya berdoa syafaat mikirin orang lain, saya terlalu percaya Bapak saya pikirin saya.
1: Jadi kita gak usah berdoa untuk diri kita gitu ya?
0: Enggak, saya gak bilang begitu. Saya bilang berdoa adalah, kan kadang-kadang kita sudah berdoa pribadi juga masih gak percaya.
1: Ya abis gak terrealisasi gitu. Nah, kan kapan itu, waktunya?
0: Kalau saya terlalu percaya kalau emang buat saya, bahkan sebelum saya gak minta pun Tuhan sudah kasih. Sebenarnya saya gak perlu minta. Minta itu cuma buat apa, ibaratnya menunjukkan saya bergantung sama Tuhan kan, kata orang kan gitu kan. Nah,
1: kalau misalkan tapi, sampai akhir kita yakin bahwa nanti Tuhan sudah berikan, buat apa kita berdoa lagi lah. Kan ada ya, jadi akhirnya pertanyaan gitu, untuk apa kita berdoa tahu Tuhan udah tahu gitu loh.
0: Berdoa syafaat. Pakailah doamu berdoa syafaat. Kalau emang kau sudah sadar, engkau sudah percaya bahwa sekali lagi itu bukan cuma buat kita. Yesus aja berdoa syafaat loh. Ingat enggak? Kita cuma taunya doa Yesus itu doa Bapa kami. Meskipun kata kami itu menunjukkan itu syafaat kan. Yesus enggak bilang doa Bapa saya kan. Kalau itu doa pribadi, doa Bapakku dong. Siapa di sini yang bilang Bapa kami?
1: Kenapa sih kita harus doa syafaat? Istilah gini, kita sudah yakin bahwa Tuhan sudah memelihara hidup kita. Ya, jadi istilah kita enggak berdoa untuk diri kita lagi, tapi kita berdoa untuk orang lain. Kenapa kita harus melakukan itu?
0: Well, sebetulnya ini temanya doa syafaat sih sebetulnya ya. Tapi okay lah, intinya adalah Tuhan aja mikirin kita. Itu kan sifat Tuhan. Kalau kita selaras dengan sifat Tuhan,
1: berarti kita juga
0: itu mikirin. Menyenangkan Tuhan. Ya udah, kita pun yang akan tenang, kita yang akan damai hidup kita yang akan melihat langsung kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena orang yang memberi akan diberi, ya kan? Percaya kan? Tabur tuai akan percaya kan? Ya, kita menabur doa ya kita nuai. Lebih daripada yang kita doakan.
1: Wow. Amin.
0: Baik. Yesus aja ketika dia berdoanya untuk apa? Supaya mereka menjadi satu. Maka ada lagunya, jadikan kami satu. Itu hasil doa syafaat Yesus loh. Jadi Yesus aja mengajarkan doain orang lain. Karena Tuhan tuh memang sifat Bapa itu senang anak-anak saling mendoakan. Daripada meminta buat pribadi, dia lebih senang saudara-saudaranya tuh sibling-siblingnya, apa anak-anak sama bersaudara saling memperhatikan. Emang sifat Tuhan gitu kan, saling mengasihi, saling membagi, saling memberi, saling mendoakan. Itu something yang maksudnya natural banget sih, kayaknya nggak perlu.
1: Oke.
0: Asal yang penting kita tahu hati Tuhan.
1: Amin. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Pastor Jonathan ya. Kita sekarang mau dengerin dulu yuk lagunya yang sedang kita bahas.
0: Yuk kembali ke Bahtera yuk.
1: Judulnya Bahtera gitu ya.
0: Semoga ini menjawab banyak umat Tuhan lagi mengalami situasi ini, justru tujuannya menguatkan.
1: Baik, kita akan kembali, Heartlander. Okay. Untuk yang bertanya boleh ya.

0: Ya, 100,6 Heartline FM. Ya, terima kasih Heartliner, saat ini masih mendengarkan program Firman dalam pujian. Ya, kita sedang membahas pujian dari karya Pastor Jonathan Prawira, judulnya Bahtera. Ya. Ini bukan Bahtera rumah tangga ini ya, tapi Bahtera kapal Bahtera gitu. Nah, Bahtera di sini kan istilah sesuatu yang memang Tuhan sudah sediakan untuk menyelamatkan umatnya gitu ya.
1: Yes.
0: Tinggal bagaimana kita nih sebagai umatnya mau percaya enggak gitu, ketika ada yang istilahnya ada sudah ada tanda-tandanya bahwa nih loh kamu harus jalan ke sini, tapi tetap aja kita yang enggak ngeh aja, akhirnya kita enggak selamat nih. Berarti sebenarnya keselamatan ini tergantung kitanya juga nih, respon kitanya dong ya.
1: Ya, Tuhan selalu memberi tanda, Tuhan selalu kasih apa ibaratnya Roh Kudusnya bicara di hati kita. Dan itu yang semakin kita intim dengan Tuhan seperti Nuh, wow, ya dia kan bergaul dengan Tuhan kan? Maka dia dengar suara Tuhan. Jadi kuncinya itu bukan mendadak kayak orang, Tuhan bicara aku mau dengar. Bukan Tuhan gak bicara loh. Kita yang kalau Tuhan dengar juga gak tahu ini suara Tuhan bukan. Tergitu ujung-ujungnya. Jadi yang penting intim dengan Tuhan, kenali hati Tuhan, perdalam iman kita sama Tuhan, kepercayaan kita. Nanti saudara akan kenal petunjuk Tuhan, tanda-tanda, good sign dari Tuhan. Setiap orang yang melayani bersama saya saat-saat ini, syarat saya adalah satu, mereka harus mengalami good sign dari Tuhan. Jangan setelah ikut pelayanan malah tambah stres, tambah ribet, hidup tambah kompleks, church hurt, istilah-istilah sekarang. Why? Karena artinya mereka itu bukan mengalami menikmati kasih karunia dengan Tuhan, itu malah itu kedagingan semua, akhirnya rugi. Sekali lagi, jika itu pilihan mereka ya saya nggak bisa salahkan dong, tapi buat saya itu rugi. Mestinya kan di dunia aja bikin kita happy, nonton film bisa bikin kita happy, masa ikut Tuhan jadi bikin nggak happy sih, aneh gitu buat saya malahan gitu. Tetapi saya percaya orang yang kayak pendengar hardliners yang ikut akan makin happy dalam Tuhan, sehingga yang lain sudah nggak jadi faktor penentu happy-nya gitu loh. Air bah itu sudah mereka nggak mengkhawatirkan, nggak menakutkan gitu, tapi itu mengingatkan mereka bahwa kita perlu masuk dalam bahtera kasih karunia Tuhan. Jadi kalau bilang bahtera rumah tangga boleh ya, tapi maksudnya rumah tangga karena kasih karunia, bukan karena perintah. Kamu wajib ya lakukan ini. Kenapa? Kamu kan istri saya. Nah, bukan itu lagi kalau dalam Tuhan. Kenapa? Saya mau melakukan ini karena saya mengasihi kamu, aku sayang sama kamu. Itu namanya bahtera kasih karunia rumah tangga gitu loh.
0: Iya. Ini kaitannya dengan bahtera, yaitu dengan Tuhan sudah menyelamatkan kita dari semua pergumulan yang ada gitu ya, dari semua permasalahan yang ada, tinggal bagaimana respon kita untuk bisa mau mengikuti itu tadi Tuhan ya, dengan cara kita memiliki hubungan yang erat nih pada Tuhan gitu ya. Kalau ternyata kita juga gak mau erat-erat nih hubungannya nih karena terlalu sibuk dengan istilahnya dengan kehidupan yang ada sekarang gitu, terlalu sibuk ya untuk ngejar yang lain lah gitu. Gimana nih Pastor?
1: Daud itu bukan pengangguran. Daud itu sibuk sekali. Tapi dia sepertinya intim banget sama Tuhan. Sempat menyembah 7 kali sehari. Sampai dijadikan doktrin awal itu penyembahan itu 7 kali. Gitu ada.
0: Nggak kerja-kerja dong kalau misalkan ini.
1: Nah, kok bisa? Karena mengalami bahwa semakin intim dengan Tuhan bukan berarti menambah kesibukan, tapi seperti kesibukan itu tertolong. Ada hikmat, ada mujizat, yang saya bilang ada good sign, tanda-tanda yang menyertai. Seperti Daud gitu loh. Ketika dia dibawa ke Saul, dikatakan ini loh pandai bicara, prajurit gagah perkasa, dan Tuhan menyertai dia. Jadi orang bisa melihat ada sesuatu kayak orang tuh hoki gitu loh. Ada sesuatu kayak jimat gitu loh. Orang punya jimat keberuntungan apa sih sehingga kok bisa, mestinya orang gak lolos ya dia bisa lolos, mestinya orang gak kuat kok dia bisa kuat, mestinya orang gak happy dia bisa happy, mestinya orang udah khawatir stres dia bisa punya ketenangan gitu, punya solusi. Dan ini adalah tanda-tanda yang kasih karunia itu terjadi buat orang yang intim sama Tuhan. Seperti Nuh gitu loh. Nuh bisa, salah satu mujizat Nuh kan, dia bisa bangun bahtera loh. Dari mana itu ilmunya itu?
0: Wah. Dan,
1: dan bangunnya gak lama, gak sebentar loh. Sampai Petrus bilang Tuhan sabar menanti. Karena Tuhan juga tahu ini bukan orang ahli. Tuhan gak ngubur, eh Nuh udah jadi belum?
0: Udah kejar deadline ini.
1: Tuhan juga tahu ini bukannya orang yang bidang yang tepat untuk membangun. Mungkin dia harus belajar dulu, tanya sini, tanya sono dulu gitu. Tetapi ibaratnya selalu gak terlambat. Tuhan ibaratnya menyesuaikan, bisa kan? Tuhan turunkan hujan tepat setelah bahtera jadi. Tuhan gak bilang, ayo besok besok hujan loh. Ayo jadi hari ini. Nah kan? Selalu ada good sign gitu. Hal-hal yang saya bilang mujizat yang tidak aneh tapi hebat. Gitu.
0: Nah kita ini berarti harus belajar dari Nuh ya. Yang begitu percaya apa yang sudah Tuhan bicarakan gitu. Tuhan sudah perintahkan gitu ya. Kalau misalkan ketika itu Nuh gak percaya. Nuh juga gak membuat bahtera gitu. Ya mungkin gak selamat semua. Jadi semua sepertinya gak ada yang selamat di dunia ini.
1: Nah betul. Makanya dikatakan di Ibrani 11 ayat 7a. Karena iman. Nah ini kan kita belum iman dalam perbuatan kan. Mm-hmm. Maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Kata kuncinya mempersiapkan atau saya lihat bahasa aslinya lebih tepat membangun. Makanya lagu pertama tadi kata-katanya kan. Membangun imanku di atas janji setiamu, tindakan paling benar. Kenapa orang bisa capek? Karena orang terlalu sibuk tapi bukan membangun. Sibuk kerja tapi bukan membangun karir. Mulai sekarang jangan merugi ya. Bangun karir.
0: Mengejar karir beda ya dengan
1: membangun
0: karir, bukan mengejar.
1: Bangun karirmu. Ya. Jadi bukan cuma soal sibuk pergi pagi pulang malam capek selesai rutinitas, tapi mulai berpikir saya mau bangun karir saya. Saya diciptakan Tuhan bukan cuma sampai di sini. Bersyukur. Nah, bicara soal bersyukur, jadi doa pribadi saya kalau mau tanya doa pribadi saya kebanyakan bersyukur. Thank you ya Tuhan dapat ini. Thank you ya Tuhan saya ditolong di sini. Thank you ya Tuhan bersyukur. Tetapi kita percaya kita bangun. Tuhan kasih saya pekerjaan ini untuk saya bangun seperti bahtera. Jangan cuma sibuk berkeluarga, tapi bangun rumah tangga. Jangan cuma sibuk gedein anak, pasti capek. Tapi bangun anak-anakmu sehingga mengalami firman, keturunan orang benar akan gagah perkasa di muka bumi. Jangan cuma sibuk berdoa, muji, menyembah Tuhan. Bangun hubungan dengan.
0: Beda ya.
1: Sibuk. Renungkan aja pelan-pelan. Kita sibuk berkawan atau bangun hubungan dengan kawan. Berasa kan? Ada yang cuma sibuk kayak ya pokoknya say hi di sini sana tak tok tak tok tak tok tak tok. Siapa tahu ter order dapet gitu kan? Ada yang tipe gitu. Siapa tahu kalau saya hubungi ini siapa tahu diundang kan gitu kan? Ya mana-mana begitu. Tapi kalau membangun hubungan itu bicara soal ada kedalaman, ada suatu keinginan untuk lebih dekat lagi, untuk bisa sharing lebih lagi gitu loh. Membangun. Jadi hari ini kalau saudara mau mengalami seperti Nuh gitu ya, bukan cuma yang alami itu saudara pun diselamatkan dari krisis apapun, bangun. Jangan cuma kerja, bangun karirmu. Jangan cuma dagang, jangan jualan, tapi bangun relasimu. Bangun networkingmu. Selalu bangun gitu loh. Saya juga bukan cuma bikin lagu selesai sudah, tapi saya selalu membangun suatu master plan, bangun supaya umat Tuhan yang dengar lagu ini mereka berubah dari tulang kering jadi tentara besar, jadi dari orang yang kalah jadi pemenang. Saya sedang membangun itu, membangun penyembah berkemenangan. Jadi saya nggak pernah pusing mau lagu lagi ngetren apa kek lagu, I don't care. Toh ujung-ujungnya orang ada bilang nanti kalau mereka susah pasti lagi cari lagu Pak Jonathan mau dikuatkan. Ya udah. Karena memang betul. Bukannya saya itu buat saya bukan ejekan itu, tapi itu pujian sih. Buat saya itu artinya apa? Artinya dia tahu visi saya itu dia bisa lihat sendiri bahwa saya sedang membangun itu gitu. Dan ketika membangun itu sesuai dengan kehendak Tuhan, orang bisa lupa saya, orang bisa enggak dukung bagaimana, tapi saya selalu dapat dukungan-dukungan dari Tuhan lewat orang-orang yang enggak saya terduga. Mungkin bukan orang yang saya tolong, tapi orang-orang lain yang entah kenapa Tuhan pakai untuk dukung gitu.
0: Pengen deh nih Heartliner bisa merasakan apa yang Sir Jonathan Prawira rasakan gitu ya.
1: Bukan saya, no.
0: Bisa memiliki hubungan, membangun segala sesuatunya gitu ya. Susah
1: karena
0: sih, ya gimana?
1: Ya itu pertanyaan bagus sih, susah atau enggak sebetulnya kembali ke kita. Yang saya bilang, setting kan mungkin saya komputer kali ya, jadi saya pendekatan selalu komputer. Kamu set awalnya, default awalmu adalah jauh dari Tuhan atau mestinya kamu dekat sama Tuhan, itu aja.
0: Itu tadi.
1: Coba settingan awalmu apa sih? Gitu.
0: Nah itu tadi.
1: Saya jauh dari Tuhan dan sedang mencoba mencari Tuhan di hadiratnya. Otomatis engkau sudah menciptakan jarak sama Tuhan. Otomatis engkau akan tertarik sama hal-hal dunia. Gampang teralih oleh dunia. Kalau doa kok saya gak konsen ya. Berarti engkau sedang setting titik awalmu adalah jauh dari Tuhan dan mencoba mencari bertamu ke rumah Tuhan. Jadi kalau berdoa itu kayak bertamu ke rumah Tuhan gitu.
0: Oh.
1: Mesti menempuh perjalanan dan halangan. Kalau saya settingnya belajar dari Daud. Buat dia, Tuhan itu rumahnya. Jadi dia rindu selalu pulang ke rumah gitu loh. Jadi rumah saya adalah hadirat Tuhan. Ketika saya keluar ke dunia, saya keluar sebagai tamu di dunia. Saya sedang bertamu ke sini, saya sedang melayani itu bertamu ke sana. Tapi rumah saya adalah di mana saya berdoa, di mana saya bertemu hanya dengan Tuhan. Ketika saya baca firman Tuhan, itulah rumah saya. Dan setahu saya bukankah itu yang benar? Ketika Yesus di hati kita, itu udah jadi rumah. Kan kita sering nyanyinya begitu kalau nyanyi sama kayaknya kata-kata Mario Tuhan itu soal begitu, aduh lebih banyak yang lebih dari saya deh. Tapi pertanyaan mengalami enggak sih? Atau cuma kayak nyanyi-nyanyi seperti ke rumah Tuhan, nyanyi-nyanyi, udah ya Tuhan bye-bye, sampai ketemu lagi minggu depan. Gitu. Apa gitu sih? Saya bingung loh. Kalau saya malah, kalau ketika Tuhan tuh pulang, saya lagi pulang. Saya lagi istirahat, saya lagi rest. Saya lagi, Tuhan, akhirnya pulang juga ke sini. Ketika saya sudah kuat, kembali keluar ke dunia, melayani. Ayo Tuhan bikin lagu lagi. Ayo Tuhan melayani khotbah lagi. Ayo Tuhan kita kerja lagi. Jadi saya keluar itu seperti keluar dari rumah, bukan rumah saya di sini ya. Artinya bukan rumah secara badani, tapi rumah rohani gitu, rumah hati gitu. Hadirat Tuhan itu rumah saya. Itu yang saya lihat dari Nuh juga begitu, dia bergaul dengan Tuhan, Henok bergaul dengan Tuhan. Di semuanya itu pertama mereka intim dengan Tuhan. Tetapi yang kedua adalah masalah. Karena seringkali orang kira ketika ada masalah dia jadi gak dekat sama Tuhan artinya.
0: Iya, Tuhannya menjauh gitu. Makanya aku dikasih masalah karena Tuhannya lagi menjauh gitu.
1: Ya, padahal kalau kita lihat setiap umat Tuhan atau saksi iman yang hebat-hebat itu semua punya masalah kok. Coba saya ambil contoh yang Bahtera ini ya. Kan Nuh mengalami hujan 40 hari 40 malam. Angka 40 di Alkitab itu sesuatu banget loh. Seperti pola. Yesus 40 hari puasa. Lapar kan? Sengsara kan? Musa 40 tahun di padang gurun yang dia terkucilkan dari Firaun. Terus umat Israel 40 tahun juga mengembara padang gurun sebelum. Nah itu ada masanya kita mengalami problem. Tapi itu bukan karena kita salah. Tapi justru karena melakukan hal yang benar. Itu proses kita. Karena setelah 40 hari hujan, dia ketemu dengan pelangi. Yesus 40 hari puasa mengalahkan iblis. Musa 40 tahun di padang gurun ketemu Tuhan, datangnya Tuhan. Umat Israel 40 tahun masuk ke tanah perjanjian. Jadi di balik masalah air bahmu itu, balik prosesmu itu ada sesuatu yang Tuhan sedang sediakan yang baik.
0: Apakah harus menunggu selama 40 hari itu?
1: Artinya 40 hari itu artinya kita gak tahu kapan.
0: Lama
1: kita
0: ya?
1: Kita gak tahu. Kita gak tahu. Gak bisa diduga. Tetapi, orang suka mengira Nuh itu cuma selamat dari air bah. Ya kan? Tapi lagunya lucu loh. Seperti Bahtera selamatkan dari air bah dan membawa ke kebun anggur yang berlimpah. Ayo, kok gak nanya sih kak? Gak bilang kok aneh gitu.
0: Iya.
1: Karena itu jarang orang ajarkan. Tetapi ini kenyataan yang Nuh itu bukan cuma selamat dari air bah. Sebelum air bah, Nuh cuma dikenal orang yang akrab dengan Tuhan. Cuma itu. Setelah air bah, Nuh jadi mula-mula petani anggur. ada hal baru buat. Bukan cuma petani anggur aja, tapi sampai mabuk anggur. Karena berlimpah-limpah anggur. Jadi di balik semua proses kita, bahkan sebesar air bah, mungkin kita bilang, negara kita lagi lewatin air bah nih. Apakah Yesus pas mau datang? Anggap aja simulasi. Ingat, Yesus datang gak datang, gak tergantung tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman itu seperti alarm. Tujuannya bangunkan iman kita. Bukan tujuannya tanda, teredet, Tuhan mau datang. Enggak. Tuhan datang tiba-tiba. Sidak. Tapi tanda itu hanya simulasi. Seperti kadang-kadang kita latihan kan, ada simulasi kebakaran, harus gimana, simulasi CPR, simulasi apa gitu. Sehingga ketika mengalami betul-betul gak kaget. Nah, tanda akhir zaman itu adalah simulasi. Gitu, supaya kita gak kaget. Negara ini seperti ini, gak, tenang aja. Ada hal baru yang Tuhan sediakan buat. Yang baik, kita bukan cuma penyintas, tapi akan mengalami hal yang baru. Hidup yang berbuah lebih lagi. Ada berbuah hikmat, berbuah pengalaman, berbuah apa kemajuan. Mereka kan lucunya ngeluhnya gini, dulu waktu pandemi pada ngeluh. Tapi waktu sekarang ngeluhnya gini, dulu waktu pandemi biasa ya, yang ini lebih berat. Nah, mereka tanpa sadar mengakui bahwa pandemi itu membuat mereka hal baru. Nah, ini ada hal baru lagi gitu kan. Jadi, setiap air bah itu selalu sedang membawamu ke hal yang baru.
0: Nah, bagaimana kita bisa menyadari nih bahwa ketika terjadi air bah, ini bah sedang mengalami sesuatu, boleh kita melewati nanti untuk menggantikan yang baru nih gitu ya. Nah, kan proses 40 hari itu kan gak sebentar kan tadi kan dikatakan. Oh,
1: ya.
0: Istilah pergumulan kita juga gak sebentar gitu. Bagaimana kita bisa bertahan dan bersabar melewati proses 40 hari. Nah, ketika terjadi air bah sendiri, apakah lu memang sudah mengetahui akan berlangsung selama 40 hari?
1: Enggak tahu. Ya kan? Mungkin dia tahu pun mau kemana juga, anggaplah tahu, anggaplah gitu ya. Nanti kan bisa lihat sendirilah tahu apa enggak. Tapi kuncinya pasti gini dong. Ya kalaupun dia tahu, belum tentu kita tahu. Gitu aja. Kadang-kadang kita tahu pun enggak ada gunanya juga. Kan banyak kita suka dengar ramalan kan? Akan terjadi gini. Oke, tahu. Terus?
0: Ya hati-hati gitu.
1: Hati-hati juga ujung-ujungnya juga saya lihat ya terjadi cuma takut. Cuma takut gitu. Cuma itu aja. Nah, jadi bukan soal tahu enggak tahunya, tetapi soal seberapa kita percaya. Dan salah satu yang saya suka dari Nuh adalah ini. Dikatakan Kejadian 7 ayat 1, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu. Masuk. Mulai sekarang jangan cuma jadi tamu, pengamat. Kalau pengamat itu akan ketemu kesalahan terus. Kalau kita jadi pengamat itu ya, oh kan kesalahan terus nih, pengamat bola. Nanti ketemu kesalahan, pengamat ekonomi pasti ke tapi masuk dalam bahtera, masuk dalam kasih karunia Tuhan, tinggal di dalamnya. Jadi jangan ibaratnya, kalau orang ciri-cirinya masuk ya di tengah, artinya gini, ketika ada masalah langsung kayak mau mundur, langsung kayak tergoncang, itu berarti belum masuk. Masuk dalam kasih karunia Tuhan, sampai kita begitu percaya, masuk, sudah gak ada way out, masuk, Tuhan tutup pintu, tap. Apapun yang terjadi, saya sudah di dalam kasih karunia Tuhan. Ketika sudah masuk, maka mau 40 hari, 40 malam, mau terjadi apa, tinggal tunggu Tuhan bilang, ayo, sudah. Ini sudah saatnya buat kamu, cuma begini. Tapi di dalam, saudara, hatimu akan gak tergoncang. Hikmatmu akan terus jalan, pikiranmu terus tajam, kekuatanmu terus baru, yang tadinya capek, jadi gak gampang capek, seger terus setiap saat. Karena saudara tahu bahwa ini cuma proses, ada ujungnya. Dan ujungnya itu Nuh, Tuhan sudah janjikan, itu berbuah berlimpah buat kamu. Ada hikmat berlimpah, ada pengalaman, ada hal yang berlimpah yang buat kamu, yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, jadi Tuhan ibaratnya bilang hari esok buat kita ya, itu pasti lebih baik dari sebelumnya. Meskipun situasi dunia akan lebih parah dari sebelumnya, tetapi buat anak-anak Tuhan selalu lebih baik. Bahkan kalau memang ternyata benar-benar terjadi, kan kita diangkat Tuhan, justru lebih baik lagi gitu. Jadi ibaratnya kalau kita mengerti itu, maka kita punya iman yang benar. Kita kuat gitu loh. Sebab orang yang mengenal Tuhan, ada dua hal yang ciri-ciri kata Daniel ya. Akan kuat dan bertindak. Buat saya ketika orang kok bisa lemah, oh lagi gak kenal Tuhan atau lagi lupa Tuhan itu siapa. Tapi ciri-ciri kedua, dia pasti action. penuh action, tidak cuma diam, nggak mau diam doang, tapi selalu selalu ada tergerak untuk lakukan, membangun sesuatu. Kalau kerja dia membangun sesuatu, ketika gesdein anak dia bangun, dia bukan cuma waktunya kebuang nih buat anak, waktunya kebuang nih buat kerja, enggak. Dia akan bisa efisien memakai waktu kerja dia, memakai waktu pelayanan dia, memakai waktu temenan dia, berteman pun itu seperti membangun sesuatu. Enggak cuma basa-basi selesai, basa-basi selesai. Orang yang sudah kenal Tuhan akan masuk bahtera. Dia berteman itu betul-betul akan membangun sesuatu yang kuat buat mereka. Bahkan cuma berteman ya, ibaratnya. Tapi berteman pun dengan yang akan ring satu yang betul-betul memang bisa saling mengisi, saling mendukung, saling membangun, gitu, saling mendorong buat maju. Dia ketika ada yang mengajak dia mundur, mengajak cuma nggak penting, dia akan tinggalkan. Pasti percaya banyak senang alami gini, cuma bingung kok saya gini ya, gitu. Nggak, itu berarti saudara masuk dalam bahtera Tuhan. Saudara sudah nggak bergerak menurut jalur duniawi, jalur supranaturalnya Tuhan. Tren sedang begini ya, tren sedang begitu ya. Loh sekarang apa gunanya tren sekarang? Coba saya tanya. Tren branding, tren ini, apa gunanya sekarang? Ketika ada air bah, selamat kan? Gitu kan? Tapi orang yang sudah masuk bahtera Tuhan, tidak akan terjebak oleh tren-tren apapun. Punya duit, ya beli. Tapi beli menurut saya bukan karena tren.
0: Kebutuhan.
1: Karena memang dia suka ya, kebutuhan. Ya. Atau dia suka. Betul-betul suka gitu. Jadi dia akan beli barang itu mahal karena memang dia suka. Bukan karena, oh lagi tren nih, semua pada punya. Saya ingat kayak boneka, apa ya, Labubu yang lucu banget. Gak tau lucunya apa juga, tapi wah labubu, kalau gak ada labubu itu kayaknya, tapi tiba-tiba set lenyap gitu. Tapi ada orang yang beli labubu karena gue demen banget ini. Gitu. Gak seneng yang lain, enggak, saya sukanya ini. Nah itu lain loh. Jadi saya percaya akan terjadi ini. Dan nanti ada satu hal lebih penting, semoga sampai.
0: Baik, nah mungkin pertanyaan terakhir ini kan. Ketika sampai akhir semua sudah diselamatkan melalui bahtera gitu kan. Selamat dan sampai akhirnya Tuhan berjanji tidak akan memusnahkan bumi dan dengan air bah lagi. Dia menempatkan simbolnya sebagai pelangi gitu kan. Kalau misalkan dikaitkan dengan pergumulan hidup kita gitu kan. Kalau misalkan kita sudah istilahnya melewati semua pergumulan yang ada, diselamatkan oleh Tuhan. Tapi kan kadang-kadang kita suka ketemu pergumulan lagi gitu. Dalam hidup ini pasti kita ketemu pergumulan lagi gitu. Kalau misalkan dikaitkan dengan pelangi gitu, harusnya kan Tuhan udah, ketika kita sudah melewati ini, ya udah gak akan terjadi lagi gitu. Tapi ternyata kita masih terjadi lagi pergumulan sepanjang ya,
1: berarti,
0: hidup kita.
1: Berarti kita mau naik lagi.
0: Wow.
1: Lagi pula, janji tidak dimusnahkan itu yang terakhir sebetulnya. Janji awalnya suka dilupain.
0: Apa tuh?
1: Itu janji pengulangan Tuhan pada Adam dan Hawa. Bahwa mereka Nuh akan menguasai bumi. Dan ada tambahan, semua akan diserahkan dalam tangan Nuh. Janji ini yang dipegang oleh Daud waktu melawan Goliat. Ingat gak perkataan Daud? Hari ini juga Tuhan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Itu bukan omongan Daud. Daud membaca firman tentang Nuh ini.
0: Langsung dilempar batu, Goliatnya jatuh.
1: Ya. Jadi dia punya hati yang sudah setting nolnya adalah pemenang. Saya pemenang yang ya sekali-sekali bisa kalah. Gitu lah.
0: Yeah.
1: Karena dia sudah pegang janji yang Tuhan berikan kepada Nuh ini. Bahwa semua termasuk Goliat, masalah itu sudah dikasih ke tangan saya. Tinggal gimana saya responnya aja. Karena Tuhan sudah janjikan ini masalah saya punya kadaluarsa. Bakal lewat, air bah lewat ada kadaluarsa. Tapi janji Tuhan berlaku selamanya. Buktinya di Kejadian 8:4, dalam bulan ke-7, hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Lucu nih istilahnya, terkandas nih. Kalau emang itu rencana Tuhan, kok terkandas ya?
0: Iya, harus.
1: Itu kan kayak Tuhan meleset gitu kan, gak sengaja, nubruk. Karena banyak, ya istilah ini, karena banyak orang tuh yang merasa emang kandas, impiannya kandas, ya harapannya kandas, rencananya kandas, rumah tangganya kandas, hubungannya kandas. Tapi apapun itu, gak pernah terlambat. Karena ketika terkandas, kita terkandas di Ararat. Saya rindu umat Tuhan mengalami Ararat. Tahu gak arti Ararat?
0: Apa tuh?
1: Pembalikan kutub. Ararat itu arti kutub. A itu kan lawannya. Pembalikan kutub. Jadi mestinya tempat di mana terkutuk, malah si Nuh mengalami kebun anggur. Artinya di tempat situasi saudara merasa kandas nih, Wah, ekonomi saya terpuruk. Wah, situasi saya gelap. Wah, segala macam parah. Lihat, saya berdoa, saudara itu mengalami Ararat. Tuhan balikan situasi. Yang tadinya tempatnya gelap, justru di situ saudara akan mengalami berbuah. Yang tadinya saudara mesti kalah, justru saudara akan mengalami kemenangan. Di mana saudara yang sudah gagal, Tuhan balikan jadi keberhasilan. Amin. Itu adalah bagian dari umat Tuhan. Kalau belum terjadi, bukan berarti tidak akan terjadi. Itu sedang masa 40 harinya kita aja.
0: Ini cuma pertanyaan sebenarnya udah komplit dijawab gitu
1: ya. Masa ya?
0: Ketika terjadi pergumulan gitu prosesnya gitu. Kalaupun misalkan belum dijawab, ya berarti masih proses 40 harinya gitu ya.
1: Nah, makanya di Alkitab itu penuh masalah itu bukan maksudnya untuk tunjukin orang Kristen tuh harus mengalami masalah sih. Bukan itu. Gitu loh, tujuan Tuhan tuh kasih tahu masalah. Kenapa gak Tuhan langsung bilang, nuh sampai ke Ararat. Nuh sampai begini, gak usah ceritain masalahnya. Karena Tuhan mau bilang bahwa masalahmu itu justru Tuhan akan bawa, Tuhan pakai untuk saudara mengalami kemenangan. Itu tujuannya Tuhan kasih masalah tuh begitu.
0: Iya, biar merasakan kemenangannya gitu. Kalau misalkan enggak ngerasain kalahnya, enggak ngerasain itu ya, enggak ngerasain menangnya gitu.
1: Betul. Jadi apapun masalahmu sekarang itu justru Tuhan mau pakai. Misalnya ya, buat Nebukadnezar itu mestinya dapur api itu kerja buat dia, betul enggak? Dia panasi 7 kali. Untuk apa? Bekerja buat apa? Buat menghancurkan musuh-musuhnya. Itu kan hukuman paling mengerikan ya kan? Dibakar hidup-hidup. Tapi dapur api itu dipakai Tuhan kerja buat Tuhan loh. Untuk menyatakan kemenangan. Buat Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi ibaratnya Tuhan tuh bukan cuma pakai kita. Masalah kita pun dipakai Tuhan. Kerja buat Tuhan. Untuk membentuk kita jadi pemenang. Ya, jadi kita harus ketika kita punya sudut pandang ini, saudara baca Alkitab kan banyak contoh-contohnya. Saya percaya Tuhan mengulang-ulang ini dengan berbagai karena kita suka lupa gitu loh, salah baca jadinya. Padahal maksud Tuhan adalah masalahnya Abraham, masalahnya Nuh, masalah Ishak, masalahnya Daniel, masalahnya Ayub, ujungnya kemenangan semua. Masalahnya murid Yesus, ujungnya kemenangan loh. Kita taunya murid Yesus dianiaya, kita enggak tahu dia akan jadi hakim waktu Tuhan datang. 12 murid Yesus itu jadi hakim mengadili orang-orang yang menganiaya. Itu kemenangan ujungnya. Bukan cuma Tuhan bilang, sabar ya, muridku sabar ya. Memang nasib jadi orang Kristen mesti dianiaya. Enggak loh saudara. Tapi masalah pun Tuhan pakai untuk mengangkat kita lebih tinggi. Gitu.
0: Amin. Dan ujungnya adalah kemenangan. Berarti fokus kita udah jangan ngeliat masalahnya, fokus kita ngeliat ujungnya kemenangan.
1: Yes, gitu. Betul. Jadi memang kenapa saya ngomong soal begini? Karena kalau ngomong soal janji Tuhan, soal apa, kalau lagi seneng mah semua amin ya. Mudah saya ngerti. Itu mah semua juga bisa lah gitu ngomong gitu. Saya justru fokus untuk ketika orang lagi ngerasa mana Tuhan. Ketika lagi orang merasa apa kok masalah saya gak selesai-selesai. Ketika orang merasa kayaknya udahlah memang tadi saya berharap juga udah takut. Takut kecewa. Berimannya udah. Udahlah yang penting iman itu apa yang terjadi terjadilah. Hampir begitu. Nah itulah saatnya. Saya dikirim Tuhan untuk mengatakan, no, masalahmu itu cuma bawahannya Tuhan. Lagi dipakai Tuhan. Diperalat Tuhan untuk apa? Untuk kita mengalami kemenangan pada akhirnya.
0: Amin, amin, amin. Untuk mengalami kemenangan. Baik, Pastor Jonathan, karena juga sudah di penghujung acara nih, Pastor. Nih. Mungkin ada yang ingin didoakan untuk hardliner.
1: Ya, yang saya doakan dari tadi yang firman disampaikan, kita bukan cuma tahu, ya mungkin ada beberapa hal yang memang kita baru tahu, oh begini toh maksudnya, tapi jangan cuma sampai tahu. Saya berdoa dengan percaya, saudara mengalami firman, pertama saudara mengalami bahtera kasih karunia. Saudara mengalami bahwa 40 hari 40 malam saudara dikuatkan, karena saudara di dalam bahtera itu. Kasih karunia menguatkanmu, lalu kemudian saudara sampai ya ke Ararat, mengalami Ararat. Hal yang tadinya mestinya jadi kutuk, hal menjadi ejekan, hal yang membuat saudara dihina, justru itu Tuhan pakai untuk dibalikan keadaan saudara mengalami kemenangan. Dan akhirnya saudara mengalami berbuah hidup. Bukan cuma menyintas, selamat ya dari masalah. Tapi mengalami buah-buah yang akhirnya orang bisa nikmati. Orang bisa kenal Tuhan melalui saudara bahwa Tuhan kita hidup dan berkuasa. Melalui lagu Bahtera.
0: Amin. Baik, sekali lagi terima kasih Pastor Jonathan.
1: Iya.
0: Hari ini kita boleh diingatkan kembali tentang penyelamatan Tuhan ini melalui bahtera ini ya.
1: Yes.
0: Kita ketemu lagi minggu depan, Pastor. Sehat selalu.
1: Yes. Sama-sama buat hal-hal semua yang mengalami kasih karunia Tuhan lebih lagi.
0: Amin.
1: Amin.
0: Ya. Ya, demikian Heartliner, perbincangan kita bersama Pastor Jonathan dan Jakotir. Sekarang kita bisa ditonton ulang di channel itu kita di Heartline Network. Dan ini bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasih. Saya Timo Ardante dan juga Pastor Jonathan. Pamit undur diri ya, Pastor ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
2: Heartline FM. Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik, Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Heartliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada serial Allah Mengasihi Engkau dan judul khotbahnya yang ke-8, Kasih Allah Tidak Akan Pernah Melepaskanmu, Dr. David Jeremiah telah menyampaikan, bukan krisis kematian atau bencana kehidupan apa yang bisa memisahkan kita dari Allah. Dan di bagian kedua ini, kita akan mendengarkan, bukan intervensi malaikat ataupun gangguan iblis, bukan kesusahan hari ini ataupun kekhawatiran masa depan, bukan di puncak surga ataupun kedalaman neraka, bukan yang perkasa atau apapun yang diciptakan yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Baiklah saudara pendengar, mari kita dengarkan pengajaran Dr. David Jeremiah selengkapnya berikut ini. Selamat mendengarkan.
2: Saudara-saudara, jika Anda membaca Alkitab beberapa kali, terutama dalam kitab Mazmur dan sekarang dalam Roma pasal 8 ayat 38, Paulus akan menggunakan merisme yang menyatakan ekstrim dari sesuatu hal dan saat dalam melakukannya memasukkan semua yang ada di antaranya. Ada 5 pasang kontras atau 5 merisme dalam Roma pasal 8 ayat 38. Mari kita lihat bersama. Bagian pertama, bukan krisis kematian ataupun bencana kehidupan, baik maut maupun hidup. Dia mengatakan, pertama-tama, bukan krisis kematian atau bencana kehidupan. Apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Bukan maut maupun hidup. Kematian adalah yang terbesar dari semua pemisah. Tetapi Paulus tidak takut dengan kematian. Dia sudah mengatakan kepada kita di ayat 35 bahwa dia akan mengalami pedang di mana itu terjadi padanya. Paulus tahu bahwa Kristus telah mengalahkan maut sehingga itu tidak lagi menakutkan. Bahkan ia menulis kepada jemaat Korintus kata-kata ini. Dia berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita." Dengan semangat yang sama, Paulus menulis kepada Timotius bahwa Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Penulis kitab Ibrani memberitahu kita bagaimana Yesus melalui kematiannya di kayu salib, ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi Paulus tidak takut mati. Alih-alih kematian memisahkan kita dari Tuhan, kenyataannya adalah kematian tidak memisahkan kita dari Tuhan. Kematian mempersatukan kita dengan Tuhan. Banyak dari Anda yang ingat, saya meminta Anda untuk mendoakan Dona dan saya ketika kami pergi ke Nashville, karena kematian saudara perempuan saya, suaminya David Mills sakit. Dan Anda tahu, ketika saudara perempuan saya meninggal, ia tidak ingin hidup lagi. dia sangat ingin pergi ke surga. Jadi dia meninggal. Dan hal yang menarik tentang itu adalah, saya berada di Nashville dan saya menelpon David. Dan kami bertemu sekitar 1 jam di Grand Ole Opry Hotel. Duduk di suatu sudut, hanya berbagi apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Dan saya mengatakan kepadanya bahwa saya mengasihinya. Dan dia bertanya tentang anak-anak kami dan semua itu. Dan itu terakhir kali saya melihatnya di dunia ini. Dia tidak di sini lagi. Dia telah pergi. Dia sudah terpisah dari saya. Tetapi dia belum terpisah dari Tuhan. Dia lebih banyak bersama Tuhan sekarang daripada di sepanjang hidupnya. Dia bersama Tuhan dengan cara yang dia tidak pernah bisa dapatkan selama ini. Jadi kematian bukannya memisahkannya dari Tuhan, justru mempersatukan dia dengan Tuhan. Paulus mengatakan, bukan maut maupun hidup. Berapa banyak dari Anda yang menyadari fakta bahwa bagi sebagian orang, hidup ini lebih buruk daripada mati. Tetapi Paulus berkata, baik krisis kematian maupun bencana kehidupan, bencana macam apa? Semua hal yang dia sebutkan sebelumnya, kesengsaraan, kesusahan, kesulitan, penderitaan, semua hal itu, Paulus berkata, tidak satu pun dari hal-hal itu yang akan memisahkanmu dari kasih Allah, baik krisis, kematian, maupun bencana kehidupan. Bagian kedua, bukan intervensi malaikat ataupun gangguan iblis, baik malaikat-malaikat. Tetapi Alkitab melanjutkan dengan mengatakan bahwa bukan hanya hal-hal itu yang tidak akan memisahkan Anda, tetapi juga tidak ada campur tangan malaikat atau gangguan iblis. Baik malaikat atau iblis adalah ungkapan berikutnya. Apa artinya? Beberapa orang mengatakan itu bukan malaikat yang baik karena malaikat yang baik tidak akan memiliki motivasi untuk memisahkan Anda dari kasih Tuhan. Tetapi mungkin kita kehilangan maksudnya ketika kita mengatakannya. Karena apa yang Paulus lakukan hanyalah mengambil ekstremitas yang dapat dia pikirkan. Mungkin ekstremitas dalam pikirannya adalah iblis jahat dan malaikat baik dan segala sesuatu di antaranya. Dan tidak ada di antara dua hal di dunia roh yang dapat memisahkan Anda dari kasih Allah. Tidak ada, Paulus berkata, tidak mungkin bagi Anda untuk dipisahkan dari kasih Allah. Tali kasih Tuhan masuk ke alat kait Anda dan itu tidak bisa dilepaskan. Banyak penulis menulis tentang ini dan mereka mencoba dalam beberapa cara mendiskreditkan ini, tetapi tidak ada yang bisa mendiskreditkannya. Alkitab memberitahu kita bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, dia melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Kolose pasal 2 ayat 15. Dan bahwa melalui kebangkitan Kristus, segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. 1 Petrus pasal 3 ayat 21b hingga 22. Jadi, jika malaikat dan penguasa tunduk pada Tuhan, dan Tuhan berkata, aku mengasihimu, aku selalu mengasihimu, dan aku akan selalu melakukannya, maka tidak ada malaikat atau otoritas yang akan pernah tidak tunduk kepada Bapa. Jadi kita aman di dalam dunia malaikat. Kita aman di dunia roh. Bagian ketiga, bukan kesusahan hari ini ataupun kekhawatiran masa depan, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Dan kemudian dia melanjutkan dan mengatakan bukan krisis kematian atau malapetaka kehidupan, bukan campur tangan malaikat atau gangguan iblis, dan bukan juga kesusahan hari ini atau kekhawatiran masa depan, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Paulus berkata, inilah merisma selanjutnya. Ambil semua hal yang terjadi pada Anda sekarang, dan ambil semua hal yang dapat terjadi pada Anda di masa depan. Buat garis di antara mereka, dan tidak akan pernah Anda temukan di garis itu sesuatu pun yang dapat memisahkan Anda dari kasih Allah. Talinya aman, kasih Tuhan itu mutlak. Anda berkata, bagaimana saya tahu hal-hal ini benar? Bagaimana saya tahu bahwa saya tidak dapat dipisahkan dari kasih Tuhan? Nah, Ini latihan yang bagus untuk kita lalui, dan saya butuh bantuan Anda dalam hal ini. Ada beberapa pertanyaan dalam Roma 8 yang memiliki, ya, mereka disebut pertanyaan retorik, karena mereka mengandung jawabannya. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda yang pertama, dalam ayat 31 pasal 8. Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Apa jawabannya? Tidak ada. Jadi saya akan membaca pertanyaan-pertanyaan ini dan saya akan meminta Anda untuk membantu saya. Saya akan membacanya dan saya ingin Anda mengatakan, tidak ada. Nah, jangan menjawab seperti Anda baru saja bangun. Saya ingin Anda mengatakannya dengan bersungguh-sungguh. Oke? Saya ingin Anda mengatakannya dengan otoritas, karena inilah yang harus dilakukan. Paulus mengajukan pertanyaan retorik ini, dan jawabannya yang pasti harus ada di dalam hati kita. Apakah Anda siap? Ini dia. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Tidak ada. Siapakah yang akan mengugat orang-orang pilihan Allah? Roma 8 ayat 33. Tidak ada. Siapakah yang akan menghukum mereka? Roma 8 ayat 34. Tidak ada. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Roma 8 ayat 35. Tidak ada. Itu saja. Jawabannya sudah jelas. Bagian keempat, bukan di puncak surga ataupun kedalaman neraka, baik yang di atas maupun yang di bawah. Bukan krisis kematian atau malapetaka kehidupan. Bukan intervensi malaikat atau gangguan iblis. Bukan kesusahan hari ini ataupun kekhawatiran masa depan. Dan bukan puncak surga maupun kedalaman neraka. Dalam semua ruang antara titik tertinggi dan terendah dari ciptaan Tuhan, kasih hadir karena Allah hadir. Allah ada di mana-mana. Dan karena Allah adalah kasih, itu berarti kasih-Nya ada di mana-mana. Ada banyak cerita dalam Alkitab tentang kehadiran Allah bersama umat-Nya dalam Alkitab, dalam sejarah gereja mula-mula dan di zaman modern. Kita terus-menerus diingatkan bahwa mustahil untuk melepaskan diri dari hadirnya kasih Allah. Bagian kelima, bukan yang perkasa atau apapun yang diciptakan, kuasa-kuasa ataupun sesuatu makhluk lain. Dan kemudian nomor lima, bukan yang perkasa atau apapun yang diciptakan. Dia berkata, bukan kuasa-kuasa maupun sesuatu makhluk lain. Kata kuasa biasanya diterjemahkan dengan kata mujizat. Alkitab berkata bahwa tidak ada mujizat iblis yang dapat memisahkan Anda dari kasih Allah. Dan tidak ada apapun di sini. Saya suka ini karena ini adalah semacam ringkasan pernyataan Paulus. Dia berkata, bukan juga ciptaan yang lain. Sekarang, berapa banyak hal yang ada di dunia ini yang tidak diciptakan? Berapa banyak? Satu, hanya Tuhan sendiri. Tuhan tidak diciptakan. Dia menciptakan segalanya. Dia berkata, tidak ada benda ciptaan yang dapat memisahkan Anda dari kasih Allah. Apa yang termasuk di dalamnya? Segala sesuatu di dunia ini diciptakan oleh Tuhan, sehingga itu adalah ringkasan pernyataannya. Tuhan berkata melalui Paulus, aku telah membuat daftarku, aku telah memberimu semua kontras ini. Jika engkau tidak memahaminya, izinkan aku membuat satu pernyataan lagi, sehingga engkau tidak melewatkannya. Tidak ada apapun yang pernah diciptakan di seluruh dunia ini, dari awal, waktu sampai sekarang, tidak ada sama sekali yang dapat memisahkanmu dari kasih Allah. Nah, saya tidak tahu seberapa jelas itu bisa dibuat. Itulah kesaksian Tuhan kepada kita. Itulah janjinya. Dan beberapa dari Anda berkata, ya, pendeta, saya tidak. Saya tidak merasa dikasihi. Saya sedang melalui banyak hal. Saya rasa Tuhan telah melupakan saya. Saya tidak tahu tentang perasaan Anda, tapi saya hanya tahu ini. Saya katakan kepada Anda bahwa Tuhan tidak melupakan Anda. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Anda tidak mengenal saya. Memang tidak, tapi saya mengenal Tuhan. Saya tahu firman-Nya. Dan apa yang saya katakan sebelumnya adalah, ketika Anda mengalami hal-hal di mana Anda tergoda untuk merasa bahwa Tuhan telah melupakan Anda, maka bukan apa yang Anda rasakan yang penting, namun apa yang Anda ketahui. Itulah yang penting. Dan jika Anda tidak tahu firman Tuhan, jika Anda tidak tahu apa yang Tuhan janjikan, jika Anda belum menerima kebenarannya sebagai firman Tuhan yang sempurna di dalam hati Anda, maka ketika saat-saat ini datang, emosi Anda akan mengambil alih hidup Anda. Jangan biarkan emosi Anda mengambil alih hidup Anda. Biarkan hati dan pikiran Anda dalam Yesus Kristus yang mengambil alih hidup Anda. Dan Anda akan dapat mengatasi hal-hal ini karena di dalam hati Anda. Anda tahu, saya memiliki Tuhan yang telah mengaitkan saya dengan tali kasih-Nya. Dan saya terhubung dan saya tahu itu. Amin. Sekarang, inilah ringkasan dari semuanya dan kesimpulannya. Dalam ayat 37, Paulus berkata, jika hal-hal ini benar dan kita tahu hal-hal ini benar, maka itu akan mengubah kita. Bagaimana itu mengubah kita? Izinkan saya membaca ayat ini, Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Apa artinya lebih daripada pemenang? Maksud saya, jika Anda seorang pemenang, hal lebih apa lagi yang bisa terjadi? Ini adalah satu-satunya tempat frasa singkat ini, lebih daripada seorang pemenang, ditemukan dalam Alkitab, dan itu adalah gabungan dari dua kata Yunani, huper, yang berarti lebih dari, dan nikau, penakluk. Kata yang darinya itu kita mendapatkan kata nike. Seseorang baru saja sadar, kita adalah hupernikau. Kita lebih daripada para penakluk. Nah, bagaimana Anda bisa lebih daripada seorang pemenang? Biar saya jelaskan. Kita bukan hanya pemenang, kita lebih daripada pemenang. Bukan hanya karena kekuatan yang menentang kita telah kita netralkan, tetapi lebih daripada penakluk. Kita telah mengambil hal-hal yang melawan mereka dan menjadikan mereka bagian dari kemenangan kita. Dengan kata lain, di sana dinyatakan kepada kita kasih Allah yang ada di dalam Kristus. Suatu kasih yang sama sekali tidak dapat dipisahkan oleh siapapun atau apapun. Jadi kita tidak menghentikan atau mengalahkan kekuatan semua hal yang datang melawan kita. Ada sesuatu yang terjadi lebih dari itu. Kita menjadi lebih baik karena telah melalui pertempuran. Kita menjadi orang yang lebih baik karena hal-hal ini. Kita bertumbuh seperti yang dikatakan Warren Wiersbe dalam salah satu bukunya. Kita menginjak gundukan dalam hidup dan kita melangkah lebih tinggi. Alkitab mengatakan bahwa ketika kita menghadapi semua hal yang telah Paulus tulis dan kita menjalaninya, dan kita menjalaninya dengan kasih Allah yang terkait ke hati kita, maka akibat dari menjalaninya dengan kuasanya adalah bahwa kita menjadi lebih baik di sisi lain dari hal-hal yang tersebut daripada seandainya kita tidak melewatinya. Salah satu hal besar yang datang kepada saya selama tantangan yang saya miliki 10 tahun yang lalu hanyalah pemikiran sederhana ini, dan saya telah mengatakannya. Ketika saya berada di mimbar pertama kali setelah saya kembali, Tuhan cukup bagiku, Dia cukup. Maksud saya, hanya dengan mengetahui hal itu di dalam hati Anda, melalui hal-hal sulit yang Anda lewati dan keluar di sisi lain, dengan keyakinan ini, saya pernah berada di sana. Saya telah melalui hal-hal itu dan saya ingin memberitahu Anda bahwa Tuhanku cukup bagiku. Anda tidak pernah dapat pulih dari itu, sebab ketika Anda melihat hal-hal datang kepada Anda di waktu berikutnya, Anda tidak perlu panik, apapun itu, apapun yang mendatangi Anda. Hei, aku pernah berada di sana, Tuhanku cukup bagiku. Dalam budaya saat ini, kita sering mendapat kesan bahwa kehidupan terbaik adalah kehidupan yang dilindungi dan mudah. Bahkan jika kita jujur tentang hal itu sebagai orang tua, kita sering berusaha untuk melindungi anak-anak kita dari kesulitan. Saya pikir itu normal dan alami. Tetapi jika anak-anak benar-benar dilindungi dari kesulitan, bagaimana mereka akan belajar? Bagaimana menghadapi kesulitan yang pasti?

semangat tentang kehidupan yang setiap hari bangun dengan suatu tujuan. Hampir selalu mereka adalah pria dan wanita yang telah mengalami kesulitan dalam hidup mereka. Kesulitan adalah faktor yang membedakan antara sekedar hidup dan hidup yang penuh semangat. Kesulitan akan membangun karakter kita. Di sini, di San Diego, jika Anda pergi ke laut, Anda sering melihat ombak besar yang akan menakuti perenang. Biasa dan menghasilkan sensasi luar biasa bagi peselancar manapun yang menaikinya. Mari kita terapkan itu pada keadaan kita sendiri. Hal-hal yang kita coba hindari dan kita lawan. Kesengsaraan, penderitaan, dan penganiayaan adalah hal-hal yang menghasilkan banyak sukacita di dalam kita. Kita lebih daripada pemenang melalui Dia dalam semua hal ini. Bukan terlepas dari hal-hal ini, melainkan di tengah-tengahnya. Jadi, alih-alih kesulitan menjadi tanda tidak adanya kasih Allah, seperti yang telah kita pelajari dalam seri ini, ada lebih banyak bukti bahwa kasih-Nya ada di balik kemenangan dan ketahanan kita. Penaklukan kita selalu melalui Dia yang mengasihi kita. Saya harap Anda memahami kebenaran ini, karena ini revolusioner. Tuhan tidak akan melindungi Anda atau saya dari kesulitan hidup. Kita semua akan memilikinya. Anda tidak berjalan dari tempat tidur bayi ke liang kubur tanpa banyak rintangan. Apakah Anda setuju? Dan bagi Anda mungkin ini terlihat seperti bagaimana mungkin saya memiliki lebih banyak kesukaran daripada orang di luar sana yang tidak berjalan bersama Tuhan. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Kesukaran mereka akan datang, tetapi Tuhan sedang di dalam kita. Iman yang kuat agar kita dapat menghadapi kesulitan itu. Dan saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Lebih baik kita mempelajari kebenaran ini. Ketika saya melihat ke masa depan bangsa ini, jika kita tidak mempelajari kebenaran ini, kita akan tertinggal dalam perjalanan kita dengan Kristus. Anda pikir sulit menjadi orang Kristen saat ini? Itu akan menjadi jauh lebih sulit sebelum kita pergi ke surga. Dan lebih baik kita belajar bagaimana menghadapi tantangan-tantangan ini, sehingga Tuhan dapat menggunakan kita di masa tantangan ini demi bangsa kita. Kaurit Den Boom berada di kamp kematian Nazi, Ravensbrück, di mana panggilan datang pukul 4:30 setiap pagi. Dia menulis tentang fakta bahwa kebanyakan pagi sangatlah dingin. Terkadang para wanita dipaksa berdiri tanpa bergerak selama berjam-jam dalam kegelapan sebelum fajar yang mengerikan. Di dekatnya ada barak-barak hukuman di mana sepanjang hari dan malam. Anda akan mendengar suara-suara kekejaman, pukulan-pukulan mendarat dengan irama teratur dan jeritan yang sering. Tetapi Cory dan saudara perempuannya, Betsy, memiliki Alkitab, dan pada setiap kesempatan mereka akan mengumpulkan para wanita seumpama anak yatim di sekitar api unggun, dan mereka akan membacakan dengan lantang Roma 8. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dan Cory Ten Boom berkata, saya akan melihat ke sekeliling kami selagi Betsy membaca kata-kata ini, dan saya akan melihat cahaya melompat dari satu wajah ke wajah lainnya, lebih daripada penakluk, dan itu bukan hanya keinginan, itu adalah fakta. Kami tahu itu, kami mengalami menit demi menit suatu lingkaran bantuan dan harapan yang semakin melebar. Dia menjadi sangat jujur. Dia berkata, hidup di Ravensbrück membawa Anda pada dua tingkat yang berbeda. Satu tingkat adalah kehidupan eksternal yang dapat diamati, yang tumbuh setiap hari menjadi lebih mengerikan. Dan tingkat yang lain adalah kehidupan yang kami jalani dengan Tuhan. Bertumbuh lebih baik dan lebih baik. Kebenaran kepada kebenaran, kemuliaan kepada kemuliaan. Kesulitan yang diciptakan di dalam diri wanita itu, salah satu wanita yang paling banyak dibaca dari zaman Holocaust

0: yang menyentuh kehidupan banyak orang melalui tulisan-tulisannya dan imannya dan keberaniannya. Ia menaikin rintangan kehidupan dan ia menjadi lebih daripada pemenang. Tuhan tidak ingin kita hanya begitu saja melewati kesulitan kita. Dia ingin kita melewati kesulitan kita dengan tangan yang meraih kemenangan. Haleluya. Jadi, ketika Anda mengalami hal-hal yang sulit, ketika Anda bertanya-tanya, apakah mungkin Anda tidak terhubung? Ingatlah ini, tidak ada yang dapat memisahkan Anda dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan. Izinkan saya mengatakannya lagi, tidak ada yang dapat memisahkan Anda dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhanmu. Dan Anda tahu kenapa? Karena Tuhan mengasihimu, Dia selalu mengasihimu, dan Dia akan selalu melakukannya. Amin.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Allah Mengasihi Engkau, topik 8 berjudul Kasih Allah Tidak Akan Pernah Melepaskanmu. Kita telah mendapatkan pengajarannya secara lengkap, bukan krisis kematian atau bencana kehidupan, bukan intervensi malaikat ataupun gangguan iblis, bukan kesusahan hari ini ataupun kekhawatiran masa depan, bukan di puncak surga ataupun kedalaman neraka, bukan yang perkasa atau apapun yang diciptakan yang bisa memisahkan kita dari Allah. Ikuti khotbah pengajaran berikutnya, Allah mengasihi Anda dan menginginkan Anda bersama Dia selamanya. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
2: Hardliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-77-986. Tuhan Yesus memberkati.

0: Nih guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
2: Seriusan?
3: Walaupun gunung.
2: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartline Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
4: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you!
4: Heartline FM.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda tidak akan menyangka apa yang terjadi pada cara Anda berpikir dan bersikap, apa yang terjadi pada Anda secara emosional dan rohani, ketika Anda tidak mengandalkan apapun juga selain firman Allah.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Ketika iblis menyerang, salah satu senjata paling ampuh adalah firman Allah. Sesungguhnya, Alkitab disebut sebagai pedang roh, sama seperti halnya seorang prajurit harus membawa senjata ketika bertarung. Demikianlah orang percaya harus membawa senjata ketika melawan pencobaan. Akan tetapi, agar firman Allah efektif, Anda harus dipersenjatai sebelum tekanannya datang. Hari ini, Dr. Stanley mendorong kita untuk mencontoh teladan Yesus sendiri dalam melawan pencobaan. Taktik yang Yesus gunakan untuk mengalahkan iblis juga tersedia bagi kita. Mari, kita mendengarkan pengajaran lebih lanjut tentang cara menangani perang batin pada puncak tekanan.
0: Saudara pendengar, setiap kali iblis datang kepada Anda dan mencoba Anda untuk tidak mentaati Allah, pada saat itu Anda harus memilih, apakah yang Allah firmankan itu benar atau tidak? Apakah Anda mau mendengarkan rasionalisasi iblis atau menanggapi pencobaan tersebut atas dasar apa yang Allah firmankan? Dalam Kejadian 3 ayat 1-7 dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tidak buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah iblis mencobai Hawa. Apakah benar Allah mengatakan demikian? Mungkin engkau salah mengerti. Apakah engkau yakin engkau tidak keliru? Apakah engkau yakin sudah mendengar segala yang Allah firmankan? Apakah engkau yakin tidak ada yang terlupakan? Apakah engkau yakin Allah bersungguh-sungguh mengatakannya? Saya ingin Anda mencatat tiga hal. Saya mau Anda memperhatikan cara iblis bekerja. Pertama-tama ia berupaya menciptakan keraguan terhadap firman Allah dengan hal yang masuk akal. Banyak orang mengalami hal ini. Iblis mencobai mereka dengan membisikkan, pergilah hidup bersama orang lain. Semua orang tahu bahwa hal itu tidak benar. Akan tetapi mereka mengatakan, dulu pun saya menganggapnya tidak benar. Namun kemudian saya membaca firman Allah dan saya tidak menemukan larangan tentang hal itu. Itulah sebabnya Anda perlu membaca firman Allah di bawah bimbingan Roh Kudus. Mereka mengatakan, saya sudah lama merenungkannya dan ternyata ada pandangan lain selain pandangan Anda. Betul, namun pandangan yang keliru. Ada pandangan lain selain pandangan Anda dan rasanya Anda berpandangan sempit sebab saya tidak melihat masalah dengan seks di luar nikah selama kedua belah pihak saling mencintai, maka saya pun akan melakukannya. Demikianlah pendekatan iblis menciptakan keraguan. Apakah benar yang Allah maksudkan demikian? Kepada Yesus pun iblis menggunakan pendekatan yang sama. Engkau lapar. Engkau mempunyai kuasa. Jadi ubah saja batu-batu ini menjadi roti. Itulah yang dimaksudkan dalam Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Masuk akal bukan? Yesus sudah 40 hari 40 malam berpuasa dan berdoa. Dan juga berkuasa. Apa salahnya menghilangkan rasa laparnya dengan mengubah batu-batu itu menjadi roti? Catatlah. pendekatan iblis itu masuk akal. Tindakan iblis selanjutnya, ia membawa Yesus ke hubungan bait Allah yang dibangun di Bukit Zion. Dari hubungan bait Allah itu ke lembah Kidron, tingginya kira-kira 450 kaki.

Saudara pendengar, demikianlah yang dikatakan dalam Matius 4 ayat 5-6. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Iblis mau mengatakan, agar engkau mendapatkan banyak pengikut, begini caranya. Terjun saja dari bubungan bait Allah ini hingga engkau mendarat dengan selamat di lembah Kidron, maka orang yang melihatmu pasti menjadi pengikutmu. Hal kedua, pendekatan iblis itu perlu dipertanyakan. Berikutnya dalam Matius 4 ayat 8-9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Hal ketiga, pendekatan iblis itu jelas-jelas keliru. Iblis mau mengatakan, "Toh Bapamu telah menjanjikan kerajaan dunia kepadamu. Engkaulah Tuhan segala tuan dan raja segala raja." Pendekatan iblis adalah, engkau boleh mendapatkannya sekarang juga. Kalau engkau mau menjadi Tuhan alam semesta, kalau engkau menginginkan seluruh kerajaan ini, engkau tinggal sujud menyembah aku. Dengan demikian engkau akan terhindar dari segala penderitaan dan kehinaan yang tidak perlu. Engkau akan terhindar dari salib. Engkau akan terhindar dari maut. Engkau akan terhindar dari semuanya itu dan engkau bisa mendapatkan semuanya ini sekarang. Lihatlah perbuatan iblis itu. Apa yang terancam? Keseluruhan rencana penebusan dari Allah. Itulah momen kunci iblis dalam seluruh keberadaannya. Kalau saja ia berhasil membuat Yesus tersandung, maka ia akan menyeret seluruh umat manusia ke dalam neraka bersamanya. Kalau saja ia berhasil membuat Yesus sujud menyembahnya, maka ia ditinggikan karena bahkan Allah pun menyembah dia. Itulah momen kuncinya. Pendekatannya adalah, pertama-tama masuk akal. Engkau lapar, engkau berkuasa. Ubah saja batu-batu ini menjadi roti. Kedua, perlu dipertanyakan alasan iblis. Engkau menginginkan pengikut, jadi terjun saja dari bubungan bait Allah ini dan mendarat dengan selamat. Berikan tontonan yang sensasional, yang ajaib, maka pasti banyak pengikutmu. Ketiga, menurut iblis, kompromikan saja posisimu sebagai anak Allah dan sembahlah aku. Engkau bisa terhindar dari salib, kehinaan, rasa malu, maut, penderitaan, dan semuanya itu. Engkau bisa mendapatkannya sekarang juga dengan sujud menyembahku. Jelas ini keliru. Sederhana bukan? Mungkin Anda berpikir bahwa iblis akan menemukan pendekatan-pendekatan baru. Tidak perlu. Demikianlah persisnya iblis mendekati kita hingga sekarang. Coba Anda merenungkan hal yang paling mencobai Anda. Bukankah Anda sudah tahu apa yang diajarkan Alkitab tentang pencobaan tersebut? Kalau belum, coba Anda membuka konkordansi Alkitab. Setiap kali iblis mencoba Yesus untuk berbuat dosa, ia mencoba Yesus untuk menggunakan karunia-karunia yang Allah anugerahkan kepadanya untuk memuaskan hasrat-hasrat yang Allah anugerahkan kepadanya dengan cara yang keliru pada waktu yang keliru. Saudara pendengar, iblis juga mencobai kita dengan karunia-karunia yang Allah anugerahkan kepada kita untuk memuaskan hasrat-hasrat yang Allah anugerahkan kepada kita dengan cara yang keliru pada waktu yang keliru. Saya akan menggunakan seks sebagai contoh. Sebab seks merupakan pencobaan besar, bukan saja bagi remaja atau orang yang hidup melajang, melainkan juga orang yang menikah. Seks juga menjadi masalah yang semakin hari semakin dirasionalisasikan bahkan oleh umat Kristiani pun. Mereka merasionalisasikan, selama kedua belah pihak saling mencintai, apa salahnya? Semakin banyak umat Kristiani yang melakukan hubungan seks di luar nikah. Walaupun hal itu menghancurkan rumah tangga masing-masing, mereka tetap merasionalisasikannya. Saya takjub menyaksikan muda-mudi sejak usia dini sudah merasionalisasikan masalah ketidakbermoralan dan ketidaksucian seksual. Umpamakan orang yang belum menikah, iblis membisikkan, sedikit keintiman apa salahnya? Toh ia sudah mengajakmu makan malam. Saya selalu mendengar alasan ini. Toh ia sudah mengajakmu makan malam. Masuk akal kalau kamu bermalam bersama. Sungguh memuakkan. Atau mungkin tidak sejauh itu. Namun cukup jauh untuk dikategorikan
masuk akal. Lalu daya tariknya, untuk jangan tanggung-tanggung, yang perlu dipertanyakan. Hingga terjadi bencananya, selalu dengan dimulai apa yang masuk akal. Dengarkan baik-baik. Iblis demikian sukses. Ia tahu persis bagaimana caranya. Itulah sebabnya kita harus mendidik dan mendidik dan mendidik anak-anak kita sedini mungkin tentang taktik-taktik iblis gunakan. Kalau terhadap Yesus saja iblis menggunakannya, apalagi terhadap kita. Iblis menggunakannya terhadap Adam dan Hawa, terhadap orang-orang kudus di zaman perjanjian lama, perjanjian baru, sepanjang sejarah umat manusia. Taktiknya tetap sama. Untuk apa diubah? Apakah benar demikian yang Allah katakan? Apakah benar demikian yang Alkitab maksudkan? Semua orang juga melakukannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang mutlak suci. Semua orang juga melakukan hal-hal yang perlu dipertanyakan. Sudahlah, jangan terlalu khawatir. Saudara pendengar, demikianlah kita harus berhati-hati terhadap pencobaan begitu sesuatu pemikiran tampaknya masuk akal. Sebab demikianlah iblis memulai pencobaannya terhadap Yesus. Mengubah batu menjadi roti. Baru terjun dari bubungan bait Allah. Baru sujud menyembah dia. Mulai dari yang masuk akal, lalu yang perlu dipertanyakan, hingga yang jelas keliru. Intinya begini. Pencobaan adalah godaan untuk menggunakan karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita. Dengan cara yang akan memuaskan hasrat-hasrat yang Allah berikan kepada kita. Dengan cara yang keliru, pada waktu yang keliru. Setiap kali kita berbuat dosa terhadap Allah, kita memilih memuaskan hasrat kita menurut cara kita, menurut waktu kita. Maka kita kehilangan yang terbaik dari Allah karena tidak bersedia menunggu waktu menurut Allah dan cara menurut Allah. Saya tidak tahu apa yang mencobai Anda. Namun sejak zaman Adam dan Hawa hingga zaman Yesus, iblis menggunakan taktik yang itu-itu juga. Bayangkan bagaimana jadinya rencana penebusan Allah seandainya Yesus takluk kepada pencobaan iblis. Habislah sudah. Iblis ingin menghancurkan rencana penebusan dari Allah bagi seluruh dunia. Iblis akan membisikkan, "Aku hanya ingin membuatmu senang." Jangan percaya. Iblis hanya ingin menghancurkan maksud Allah dan kehidupan Anda. Dan pendekatan iblis itu selalu efektif. Jadi, mulai dari sekarang seandainya Anda baru tahu, Anda tidak lagi dapat mencari-cari alasan. Anda sudah tahu bahwa iblis mencobai Anda dengan karunia-karunia yang Allah berikan kepada Anda untuk memuaskan hasrat-hasrat yang Allah berikan kepada Anda dengan cara yang keliru dan pada waktu yang keliru. Umpamakan Anda dikaruniai sebagai pengkhotbah, atau sebagai penyanyi, atau sebagai dokter, atau sebagai pengacara, atau sebagai ibu rumah tangga, maka iblis akan memotivasi Anda untuk menyalahgunakan karunia tersebut untuk memenuhi kebutuhan Anda dan hasrat Anda menurut cara Anda, menurut waktu Anda. Maka Anda akan melewatkan yang terbaik dari Allah. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana respons Yesus? Lihatlah apa yang Yesus lakukan setiap kali ia dicobai.

Saudara pendengar, iblis mencobai Hawa dengan mengatakan, apakah benar Allah mengatakan demikian? Iblis mencobai Yesus dengan mengatakan, jika engkau anak Allah. Bagaimana perbedaan antara respons Hawa dengan respons Yesus? Hawa meladeni iblis dan bercakap dengannya, sedangkan Yesus secara lugas dan langsung menanggapinya dengan kutipan dari kitab suci, dengan firman Allah. Anda tahu mengapa? Sebab Yesus sepenuhnya mengerti. Pendekatan iblis adalah menciptakan keraguan terhadap firman Allah. Oleh karena itu, cara terbaik untuk melawannya adalah dengan satu-satunya hal yang tidak mungkin disangkal oleh iblis, yaitu firman Allah. Demikianlah Yesus secara lugas dan langsung menanggapinya dengan ada tertulis. Setiap kali dicobai, Yesus menanggapinya dengan ada tertulis dan mengutip dari kitab Ulangan, Mazmur, dan Yesaya. Demikianlah Yesus menanggapinya. Tentu, Yesus bisa saja menanggapinya dengan cara lain. Misalnya, engkau tahu bahwa aku mengenalmu. Aku tahu apa maksudmu. Engkau tahu aku siapa. Engkau tahu aku memang anak Allah. Jadi jangan mengatakan jika engkau anak Allah. Kita sama-sama tahu aku siapa. Lagi pula, aku tahu apa maksudmu. Bisa-bisa mereka berdebat. Oleh karena itu, Yesus tidak menanggapinya demikian. Melainkan langsung mengutip kitab suci. Tiga kali iblis mencoba Yesus dan tiga kali Yesus menanggapinya dengan kitab suci. Pada waktu dicobai untuk ketiga kalinya, Yesus menghardik. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Demikianlah pola menghadapi pencobaan dari iblis, yaitu dengan memberikan apa yang tidak ia sukai dan paling ia benci, yaitu firman Allah yang relevan dengan pencobaan yang kita hadapi. Mungkin Anda mengeluh, tetapi saya kurang mengetahui firman Allah. Semakin Anda kurang mengetahuinya, semakin rentanlah Anda. Jadi kalau belum punya, belilah Alkitab. Bukalah bagian indeksnya atau konkordansinya, maka Anda akan menemukan ayat-ayat yang relevan dengan pencobaan atau yang Anda hadapi. Bacalah hingga Anda menemukan ayat yang pas benar dengan situasi Anda, lalu hafalkanlah. Mungkin Anda mengeluh, saya sulit menghafal. Tuliskan ayat tersebut pada sebuah kartu, bawalah serta dalam saku Anda, atau tempelkan pada tempat-tempat yang sering Anda lihat, entah pada cermin atau pada dashboard mobil Anda, hingga ayat tersebut benar-benar menjadi bagian dari pikiran Anda. Maka begitu iblis menyerang, jangan berdebat. Kutip saja ayat tersebut. Sebab itu adalah ibarat memanah langsung ke jantung iblis. Iblis tidak akan tahan. Entah ia mendekati Anda dengan sesuatu yang masuk akal tampaknya. Kutip saja ayat tersebut. Atau ia mendekati Anda dengan sesuatu yang perlu dipertanyakan. Kutip saja ayat tersebut. Atau ia mendekati Anda dengan sesuatu yang jelas keliru. Kutip saja ayat tersebut. Anda tidak akan menyangka apa yang terjadi pada cara Anda berpikir dan bersikap. Apa yang terjadi pada Anda secara emosional dan rohani ketika Anda tidak mengandalkan apapun juga selain firman Allah. Bukan berarti hanya itu satu-satunya cara menangani pencobaan, melainkan itulah langkah kuncinya. Pokoknya jangan berdebat dengan iblis atau bernalar dengannya.

0: Saudara berusaha, masakan ia tidak mau menghibur kita? Anda mungkin mengatakan tidak tahu juga. Nah, lain kali iblis mencobai Anda dengan segala cara, bertahanlah dan lihatlah apa yang terjadi setelah Anda menang. Iblis mencobai kita untuk menggunakan karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang Allah berikan kepada kita dengan cara yang keliru pada waktu yang keliru. Saudara pendengar, kunci pertahanan kita adalah secara lugas dan langsung menanggapi. Begitu sesuatu tampaknya masuk akal, dengan Tuhan Allah berfirman, maka Anda akan melihat perbedaan dalam apa yang terjadi ketika Anda dicobai. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Pertahanan pertama dan terbaik melawan godaan iblis adalah dengan secara lugas dan langsung mengutip firman Allah. Dr. Stanley mengingatkan kita bahwa Yesus adalah teladan kita dan responnya adalah mengutip kitab suci, firman Allah sendiri. Respon kita tidak harus berbeda, bukan? Pencobaan dengan janji kepuasan segera mungkin tampaknya menggiurkan, namun selalu meninggalkan kepahitan setelahnya. Ingatlah bahwa Anda tidak perlu takluk sebab dosa tidaklah berkuasa atas putra-putri Allah. Roma 6 ayat 11 sampai dengan 14 mengingatkan kita, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministries.

Terima kasih Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast @yaski.co.id. Sekali lagi, podcast @yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perkataan menitik laksana hujan atas tunas muda. Ayah mertua saya akan selalu diingat untuk perkataannya. Ketika kamu mengemudi, jangan pernah mundur lebih jauh dari yang seharusnya. Ia memberikan nasihat ini kepada anak-anak lelakinya, yang mengatakannya kepada anak-anak laki-laki mereka, dan telah diteruskan kepada cucu kami. Perkataannya mungkin telah menyelamatkan saya dari banyak tagihan perbaikan yang mahal. Anda pun mungkin dapat mengingat hikmat yang seseorang berikan kepada Anda dan telah mempengaruhi kehidupan Anda. Perkataan yang dikatakan orang itu kepada Anda telah membuat suatu perbedaan. Cara lain orang dapat terpengaruh dengan kata-kata adalah saat kita menulis kepada mereka. Beberapa tahun yang lalu, saya menulis suatu buku kecil berjudul Created for a Purpose, diciptakan untuk suatu maksud. Seorang wanita muda yang hamil dan memakai narkoba membeli buku itu di tempat pemberhentian truk di California saat ia sedang melakukan perjalanan dengan seorang pria yang memperlakukannya dengan kasar. Saat ia membaca bab 4, ia tidak lagi memakai narkoba dan mulai membangun kembali kepercayaan diri dan harga dirinya. Sekitar bab 6 dan setengah perjalanan mengelilingi Amerika Serikat, ia melompat dari truknya dan diberi tumpangan oleh seorang pengemudi yang melintas dan mengantarkannya pulang. Saat ia menulis kepada saya, ia sedang membaca bab 7 dan memulai satu kehidupan yang baru. Nah, bila Anda berpikir bahwa kata-kata sayalah yang membawa perubahan itu, pikirkan lagi. Bukan. Sesungguhnya, bukan perkataan kita yang mengubah orang lain, tapi Roh Kudus yang melakukannya dengan perkataan kita. Oleh karena apa yang kita katakan dapat membuat suatu perubahan, maka berdoalah agar Tuhan menolong Anda untuk mengucapkan perkataan yang Ia dapat pakai. Musa berkata, "Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan." Ulangan pasal 32 ayat 2. Kiranya Tuhan menolong kita mengucapkan perkataan yang menolong dan bermanfaat. Bukan kata-kata yang kasar, tidak diucapkan dalam keadaan tertekan dan tidak sabar, melainkan kata-kata penguatan yang akan benar-benar menitik seperti hujan ke atas tunas muda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Pelayanan adalah devosi diri yang menuntut pengabdian dan juga ketaatan. Pelayanan bukanlah ajang untuk meluapkan ambisi. Pelayanan adalah ungkapan cinta kepada Tuhan, bukan kepada manusia, apalagi yang diungkapkan untuk kegagahan diri sendiri. Pelayanan merupakan pengabdian yang membutuhkan dedikasi dan ketaatan yang tinggi. Pelayanan tidak boleh dipandang sebagai ajang untuk memenuhi ambisi pribadi, kepentingan pribadi, tetapi pelayanan adalah wujud cinta kasih kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Pelayanan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang bisa melepaskan diri dari keinginan dan kepentingannya, serta sepenuhnya mendedikasikan diri untuk melayani sesama dengan tulus dan ikhlas. Di dalam pelayanan, yang terpenting bukanlah popularitas ataupun pencapaian yang didapat, melainkan kesediaan untuk berkorban, mengorbankan diri melayani kebutuhan orang lain dan kehendak Tuhan. Dengan memahami dan menghayati konsep ini, seseorang bisa menjalankan pelayanan dengan penuh kasih dan pengabdian yang tulus.

Shalom dan selamat malam, Heart and Salam. Berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta AP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Hartnya, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.

Hardiness malam ini firman Tuhan terambil di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita sering salah mengutip ayat ini. Kita memenggalnya menjadi segala perkara dapat kutanggung. Lalu kita menjadikannya mantra penyemangat diri sendiri. Kita pikir ini berarti aku pasti bisa, aku kuat, aku mampu. Seolah-olah semua tergantung pada tekad dan kemampuan kita. Tapi tahukah saudara, itu bukan yang dimaksud Paulus. Kunci dari ayat ini bukan pada kata aku atau kutanggung. Kuncinya ada pada frase di dalam Dia. Paulus sedang berkata, aku bisa menanggung segala perkara. Bukan karena aku hebat, tapi karena aku berada di dalam Kristus yang adalah sumber kekuatan itu.

Ibaratnya begini, sebuah gergaji bisa menebang pohon yang besar. Tapi apakah gergaji itu menebang dengan kekuatannya sendiri? Tidak. Ada tangan seorang tukang kayu yang memegang, menggerakkan, dan memberi tekanan. Tanpa tangan itu, gergaji hanyalah besi bergerigi yang tergeletak tak berdaya. Demikian juga kita, saudaraku. Kita hanyalah alat di tangan Tuhan. Kita menjadi kuat dan sanggup bukan karena kita punya otot iman yang besar, tapi karena kita sedang dipegang dan digerakkan oleh Dia yang Maha Kuasa. Paulus menulis ayat ini bukan di istana, bukan juga di atas panggung kesuksesan. Ia menulisnya dari penjara. Ia tahu apa itu lapar, sengsara, dianiaya, dan sendirian. Ia tidak berkata, "Aku bisa keluar dari penjara dalam sekejap." Bukan itu janjinya. Janjinya adalah, selama aku di sini, dalam situasi sesulit apapun, ada kekuatan ilahi yang diberikan kepadaku untuk bertahan. Aku tetap setia, bahkan untuk tetap bersuka cita. Kekuatan itu bukan untuk menghilangkan semua masalah, melainkan untuk menanggung dan melewatinya bersama Yesus.

Saudara pendengar, inilah berita sukacita untuk Anda malam ini. Jika malam ini Anda merasa lelah dengan masalah keluarga, merasa tidak sanggup menjalani pengobatan yang menyakitkan, merasa sendirian menghadapi tekanan di tempat kerja, atau bergumul dengan pikiran-pikiran negatif, berhentilah berkata, "Aku harus kuat." Itu justru akan membuat Anda semakin tertekan. Belajarlah berkata seperti Paulus, "Tuhan, aku tidak kuat, tapi aku mau tinggal di dalam Engkau. Aku melekat padamu, jadilah kekuatanku. Disitulah letak kuasanya." Ingat, rahasianya bukan menambah kekuatan kita sendiri. Rahasianya adalah melekat kepada sumber kekuatan itu. Ranting tidak berusaha keras untuk berbuah, ia hanya tinggal pada pokoknya. Mari kita berdoa.

Tuhan Yesus, sumber kekuatan sejati. Kami mengaku bahwa tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Saat ini kami datang dengan segala kelemahan dan beban hidup kami. Kami menyerahkan segala pergumulan yang terasa terlalu berat untuk kami pikul sendiri. Kami memilih untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi bersandar sepenuhnya kepada-Mu. Jadilah kekuatan di dalam kelemahan kami. Peganglah tangan kami dan tuntunlah langkah kami. Karena hanya di dalam Engkaulah kami sanggup menanggung segala perkara. Amin.

Hardiness pegang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Atau ingin juga berbagi kesaksian hidup, perjalanan iman sepanjang minggu ini, atau sepanjang hari yang telah dilalui. Silakan berbagi untuk saling menguatkan dan meneguhkan, serta memberkati. Percayalah dengan iman bahwa setiap kesaksian yang didasari dengan iman dapat menjadi berkat bagi sesama. Dan itu akan menguatkan iman mereka yang sedang dalam keadaan lemah. Silakan berbagi doa atau ingin berbagi kesaksian hidup di melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Dan malam ini bagi Bapak Ibu yang juga membutuhkan layanan konseling, silakan menghubungi Heartline Counseling Center di 021-5565-1350. 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Julius Widodo, siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Baik, dan kembali saya mengundang Hardiness Bapak Ibu yang baik di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp di 0812-8784-7210. Baik, kita angkat telepon dari Mas Duta. Halo, salam. Selamat malam, Mas Duta.
1: Ya, shalom Pak Pendeta Epi. Apa ya, kabar?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus.
1: Puji Tuhan. Pasti Haleluya. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik dan Dia tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya dalam hidup kita. Seringkali kita, kita melupakan Tuhan, kita seringkali gak taat sama Tuhan, tetapi Tuhan itu tetap setia kepada kita.
0: Amin.
1: Seperti firman Tuhan juga katakan dalam Amsal 18 ayat ke-10, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesana orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Jadi kita percaya bahwa nama Tuhan itu adalah menara yang kuat, mau masalah kita sebesar apapun, mau sakit penyakit kita sebesar apapun, Tuhan tetap menara yang kuat. Dan saat kita berlari dan saat kita percaya pada Tuhan, saat kita meminta lewat doa-doa kita, saat kita naikkan pujian penyembahan, baca firman Tuhan, maka kita akan menjadi selamat. Sekalipun mungkin banyak hal yang kita enggak mengerti, tetapi Tuhan tetap jawaban yang pasti.
0: Amin.
1: Ya, saya percaya bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita pasti ada rancangan Tuhan, ada rencana Tuhan yang luar biasa di hidup kita. Jadi saya mengingatkan buat setiap kita, para Esther sekalian, tetap andalkan Tuhan, tetap percaya sama Tuhan, karena orang yang percaya sama Tuhan tidak akan pernah hilang pengharapan. Dan Tuhan katakan bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan.
0: Amin.
1: Itu yang saya percaya. Jadi tetap percaya, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang letih sebab-sebab memberikan kemenangan dan kemenangan, walaupun banyak ketidakpastian, tetapi Tuhan tetap Bapa yang pasti menyertai kita selama-lamanya.
0: Amin.
1: Itu aja. Saya minta dukungan doanya, Pak Epi. Pertama, pasti buat kesembuhan kakak saya pribadi ya, supaya Tuhan, supaya masih ada dua kali kemoterapi lagi, kayak Tuhan sembuhkan segala sesuatunya, sehingga pada akhir nanti, entah di bulan Juli atau awal Agustus, setiap operasinya dapat berjalan dengan lancar dan Tuhan menjadi sumber segala sesuatu kesembuhan. Biar setiap makanan, minum, obat yang dikonsumsi juga menjadi suatu hal yang sukacita dalam kehidupannya. Bukan juga untuk kesehatan saya dan keluarga, biar ada dalam keadaan yang baik. Untuk setiap pekerjaan saya juga kiranya Tuhan yang menyertai, memberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Buat kesembuhan dari orang tua, dari orang yang sedang dekat sama saya, papa mamanya yang sedang sakit, mungkin sakitnya ya bisa dibilang hampir komplikasi ya, kayaknya juga Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Itu aja Pepi. Saya kalau bisa saya minta diputarkan satu lagu judulnya Kau Berfirman.
0: Ya, Kau Berfirman.
1: Apapun yang terjadi dalam hidupku, kalau Tuhan sudah berfirman, maka semuanya akan jadi.
0: Amin.
1: Amin. Amin. Salam kasih Tuhan Pepi, tetap semangat buat kita semuanya, Tuhan berkati.
0: Tuhan Amin. Berkati juga. Amin. Baik, dari Mas Duta ya, tetap semangat ya, Tuhan tolong setiap anak-anaknya yang berharap kepadanya, pembelaan Tuhan nyata dan tidak akan pernah dipermalukan. Baik, dan kembali saya mengundang Hardiness Bapak Ibu yang rindu malam ini didoakan atau juga ingin berbagi kesaksian hidup untuk saling menguatkan. Baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia, silakan di 0812-8784-7210. Kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon. Baik, dan kita angkat telepon. Halo, salam, selamat malam, Kusani. Suaranya kecil sekali ya. Ya. Kusani, suaranya kecil sekali. Coba.
2: Halo.
0: Halo. Ya, saya dengar tapi kecil, Kusani. Kusani, suaranya kecil sekali. Coba.
2: Halo.
0: Ya, saya dengar tapi kecil, Kusani.

0: sabut buat saya Pak ya, Pak Sinus, Pak Pocang, Pak Omar, Pak Rendi, Pak Paul, Pak Dani, Niko, Pak Lemon, Pak Ateng, banyak buat saya Pak. Pak, terima kasih Pak sebelumnya Pak.
1: Baik, Kusani. Tuhan berkati juga. Iya. Ya, dari Kusani ya. Seperti biasanya beliau memohon dukungan doa untuk setiap mereka, orang-orang yang dekat dengan dia. Baik, dan saya membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama, dan juga kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari Ibu Ave Maria Emmanuel. Kepada yang terhormat Bapak Pendeta, operator dan kru teknisi Radio Heartline, salam, selamat malam dan happy Tuesday. Kesaksian, saya merasa puas sekali hari Minggu yang lalu karena dapat mengikuti Misa Ekaristi di gereja dan berdoa benar-benar dari kedalaman hati yang terdalam. Belum pernah sedalam hati itu saya berdoa. Apalagi selama Misa Ekaristi, saya teringat terus dengan lagu Yesus Engkau Adalah Segalanya Harta Yang Berharga, lagu pembuka acara ini, Sharing and Prayer. Teramat terima kasih sekali untuk lagunya yang sudah membuat jiwa saya intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Selama Misa Ekaristi dan di dalam kehidupan keseharian, teramat terima kasih sekali Bapak Pendeta, operator dan kru teknisi yang membuat siaran Radio Heartline dapat didengar dan dinikmati dengan sempurna. Shalom. Baik, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa buat dari Ibu Ave Maria Emmanuel ya. Sangat memberkati, menguatkan dan meneguhkan iman kita, dan kita percaya tetap bahwa kasih karunia Tuhan melimpah-limpah tercurah buat Ibu Ave Maria Emmanuel. Tetap setia di dalam Tuhan dan tetap mengandalkan Dia. Tuhan berkati kesaksian yang sangat-sangat luar biasa. Baik, dan kembali saya mengundang Hardiness Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan di 0812 8784 7210, dan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau juga telepon di 0812 8784 7210. Dan juga bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan secara khusus, telah terbuka ruang konseling di 0215565 1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Judis Widodo siap melayani, mendoakan Bapak Ibu sekalian. Ya, dan pokok doa selanjutnya juga datang dari Ibu Yuni ya. Ibu Yuni memohon dukungan doa agar proses pengadilan yang saat ini dijalaninya di Palembang bersama abangnya dapat terlaksana dan hakim boleh berpihak kepada kebenaran. Baik, kita akan doakan juga Ibu Yuni yang saat ini sedang bergumul, dan semoga dapat proses pengadilan ini dapat terlaksana dan mereka mendapatkan pembelaan dari Tuhan ya. Baik, kita akan doakan buat Ibu Yuni dan abangnya ya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketiga pokok doa ini mari kita doakan bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu Ibu Christine, kakak dari hamba-Mu Duta, yang saat ini sedang menjalani terapi untuk kesembuhannya dan tinggal sisa dua kali kemoterapi, dan rencana Juli atau Agustus akan menjalani

Ini operasi. Kami mohonkan berkat-Mu buat anak-Mu Ibu Christine. Berikan dia kekuatannya Tuhan. Berikan dia damai dan sukacita. Agar segala perkara ini dapat dia tanggung bersama Engkau. Karena dia di dalam-Mu, maka ia mampu, ia kuat. Engkau yang memberikan dia ketenangan jiwa. Pulihkan keadaannya. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkannya. Engkau sanggup menguduskannya sehingga segala penyakit itu terangkat dari tubuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir karunia kesembuhan memenuhi Ibu Christine pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga anak-Mu Duta. Tuhan kuatkan dan berkati mereka agar mereka tetap setia mengasihi Engkau. Dan juga kami berdoa untuk setiap pekerjaan yang telah Tuhan percayakan baginya. Tuhan tolonglah, perlengkapi hamba-Mu dengan hikmat, pengetahuan, agar setiap pekerjaannya sebagai seorang dosen, sebagai seorang guru, ia mampu melakukannya dengan maksimal sehingga kehadirannya boleh menjadi berkat bagi muridnya. Berkati hamba-Mu, kuatkan dan teguhkan imannya agar ia tetap setia, mengandalkan Engkau sepenuhnya dalam hidupnya. Diberkati juga kedua orang tua dari teman sahabatnya atau calon pasangannya kelak, yang saat ini Tuhan orang tuanya sakit. Tuhan tolong, Engkau yang menjama, Engkau yang menyembuhkan, memulihkan kedua orang tua hamba-Mu, pacar dari anak-Mu Mas Duta, agar mereka malam ini boleh mengalami lawatan Tuhan, kesembuhan yang dari sorga. Izinkan mereka memiliki iman Tuhan, supaya mereka boleh mengalami pertolongan itu dalam nama Yesus. Mengalir kuasa kesembuhan untuk kedua hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk anak-Mu Kosani, bangkitkan roh-Mu atasnya, agar ia tetap belajar setia dan mengandalkan Engkau. Engkau yang memberikan iman serta hati yang selalu taat dan setia kepada firman-Mu. Engkau yang memberkati mama yang dikasihinya. Engkau kuatkan dia dan teguhkan imannya di masa tuanya. Dan Engkau yang memberkati masa tua hamba-Mu agar ia boleh penuh sukacita dan damai sejahtera. Demikian juga kami berdoa buat hamba-Mu Ibu Monica. Tuhan ulurkan tangan-Mu yang berlubang paku. Jamalah dia. Sembuhkan dia oleh bilur-bilur-Mu. Ia boleh mengalami kuasa kesembuhan, mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa buat setiap orang yang telah memberikan pekerjaan, yang menjadi teman dan sahabat buat anak-Mu Kosani, baik Pak Edward, Pak Justinus, dan juga Pak Omar, dan juga Pak Paul serta Pak Rendi. Tuhan tolonglah hamba-hamba-Mu ini. Engkau menyembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. Engkau memulihkan kekuatan mereka, memulihkan iman mereka, dan segala pekerjaannya boleh berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat anak-Mu Yuni dengan abangnya yang saat ini sedang menjalani proses pengadilan di Palembang. Tuhan tolong mampukan, Engkau pembela yang agung. Oh Tuhan, menurut kedua hamba-Mu ini, Tuhan, ada tuduhan yang tidak berdasar. Kiranya Tuhan, biarlah kiranya kebenaran-Mu dinyatakan sehingga anak-Mu Yuni dan abangnya boleh terlepas dari proses ini dan juga hukuman karena mereka mengakui bahwa mereka tidak bersalah. Dalam nama Yesus, biarlah kuasa-Mu mengalir, memenuhi hakim dan semua jaksa penuntut sehingga mereka boleh terbuka hati dan melihat kebenaran yang sesungguhnya. Kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa buat anak-Mu Ibu Yuni dan saudaranya. Kami juga mendengar kesaksian hamba-Mu Ibu Ave Maria Emmanuel. Tuhan terima kasih untuk kesaksian yang luar biasa. Dan kami terus mohonkan biarlah damai dari sorga yang mulia memenuhi kehidupan hamba-Mu Ibu Ave Maria Emmanuel. Dan biarlah sukacita itu menjadi bagian miliknya. Sehingga ia mampu menjalani hidup ini bersama dengan Engkau. Apapun perkara kondisi yang ada di sekitarnya, tidak akan
melemahkan imannya. Namun ia tetap mampu melewati semuanya, mengatasinya, menghadapinya bersama Engkau. Dalam nama Yesus, damai sejahtera dari sorga memenuhi hati dan pikirannya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Tuhan. Amin.

Baik, silakan di 0812-8784-7210. Kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp. Apapun pergumulanmu, persoalanmu, jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Tetap percaya Tuhan ada di pihakmu, karena Ia sanggup menolong setiap anak-anak-Nya yang selalu berharap kepada-Nya. Baik, dan saya akan membacakan selanjutnya pokok-pokok doa juga datang dari Ibu Rosita. Shalom, selamat malam Pak Pendeta Happy. Mohon dukungan doa terhadap keluarga kami atas berpulangnya Bapak Ramlan Singgalinging ke rumah Bapak di sorga. Terima kasih Pak Happy. Salam buat semua kru yang bertugas. Baik, turut berduka cita juga saya mewakili semua tim sharing prayer dan heartline malam ini, mengucapkan turut berduka cita, ya, turut berbelasungkawa kepada keluarga besar Ibu Rosita atas berpulangnya ke rumah Bapa di surga, Bapa Ramla Singgalinging. Kita percaya bahwa setiap mereka yang dipanggil di dalam kasih Tuhan akan mendapatkan perhentian ketenangan jiwa yang penuh damai bersama Bapa di surga. Dan Tuhan hiburkan keluarga yang ditinggalkan, diberi kekuatan, penghiburan, dan juga kemenangan-kemenangan iman. Tuhan berkati. Baik, dan pokok doa selanjutnya juga datang dari Pak Obel. Shalom Pak Pendeta Epi, saya Obel dari Kelapa II, mohon doanya. Keluarga saya, istri saya yang bernama Dewi Ratna dan anak saya Alpinus. Tak henti-hentinya saya meminta doa untuk keluarga saya, agar mereka terbuka hati untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Saya boleh minta lagu Pak Pendeta? Ku mau cinta Yesus selamanya. Baik, Pak Obel, kita akan dukung dalam doa. Tuhan lawat dan pulihkan keluarga. Tuhan berikan hati yang baru buat ibu dan anaknya. Dan kita akan coba carikan lagunya. Bapak Ibu, kedua pokok doa ini mari doakan bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh Roh-Mu yang kudus kami bersatu hati mendoakan keluarga hamba-Mu, Ibu Rosita, di mana Engkau telah memanggil suami yang dikasihinya, yaitu Pak Ramlan Sigalingi. Ya Bapa, kami percaya segala sesuatu yang Kau izinkan, semuanya ada maksud, dan Engkau sumber dari kekuatan bagi keluarga ini, penghiburan sejati. Engkau berikan bagi mereka, hiburkan mereka ya Roh Kudus. Dan kami percaya bahwa setiap mereka yang terpanggil dalam kasih karunia-Mu, mereka akan hidup damai bersama dengan Engkau. Biarlah kiranya iman keluarga yang ditinggalkan tetap teguh dan tetap setia mengandalkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Obel. Dalam pergumulannya, ia memohonkan berkat-Mu untuk rumah tangganya. Biarlah kiranya mereka boleh kembali rukun dan damai, dan hidup dalam saling mengasihi satu sama lain. Khususnya buat Ibu Alpines dan juga Ibu Dewi Ratna dan anaknya Alpines. Kalau saat ini rumah tangga ini sedang bergumul, kehilangan komunikasi yang dipenuhi kasih, dan juga mereka saat ini sedang dalam tantangan iman, kami mohonkan Tuhan, hanya oleh kuasa-Mu keluarga ini dipulihkan kembali, diberikan hati yang baru. Khususnya Ibu Dewi Ratna dan Alpines, izinkan Roh Kudus-Mu menjamah, memulihkan keadaan apapun persoalan dan pergumulan yang selama ini disimpan dalam hati. Tuhan, tolonglah sembuhkan hati yang terluka, kekecewaan, akar pahit. Mampukan anak-anak-Mu ini untuk dapat melepaskannya di bawah kaki-Mu dan meletakkannya dengan sungguh-sungguh, sehingga ada damai dalam rumah ini, ada pertobatan dan keharmonisan kembali. Kami rindu Tuhan, kami terus mengimani setiap rumah tangga yang dinikahkan di dalam Engkau. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan mereka. Dan setiap mereka yang telah mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada satupun yang dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Biarlah itu terjadi di atas keluarga ini. Berikan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus, menghalir kasih dari tempat Maha Tinggi, memenuhi Budi Wiratna dan Alpines dan Pak Obed malam ini. Haleluya. Amin.

Ardenas Bank yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga untuk setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta E.P. Dukaisen undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Saudara yang dikasihi Tuhan, saya Pendeta Robin Simanjuntak. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui program ini, Anda dapat mendengarkan perjalanan hidup hamba-hambanya bekerja di ladang Tuhan, mencari jiwa-jiwa yang tersesat dengan mengorbankan kesenangan, kemewahan, keglamoran kota besar, masuk ke desa-desa, bahkan ke pelosok terpencil untuk orang-orang marginal, bahkan orang-orang yang terabaikan. Mereka hidup berkekurangan hingga titik paling bawah, bahkan minus. Kita dapat mendukung narasi perjalanan hidup mereka melalui doa, dana, dan daya. Berikut ini kami mendapatkan surat kesaksian dari seorang hamba Tuhan utusan lintas budaya yang sudah melayani di suku terabaikan di suatu daerah. Sengaja kami tidak menyebutkan nama secara langsung, hanya inisial untuk keselamatan hamba Tuhan tersebut. Hamba Tuhan tersebut bernama JKS, beliau lulus dari STT Berita Hidup Surakarta. Hamba Tuhan JKS mengatakan bahwa ia merupakan pelayan utusan lintas budaya yang independen, dan saat ini ia sedang mendoakan dapat bergabung dengan suatu lembaga pendukung yang berada di daerah Jawa Timur. Bersyukur kepada Tuhan bahwa ia masih dipercayakan untuk menjangkau salah satu suku terabaikan di Jawa Timur.
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18-20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18-20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Tuhan menggunakan orang-orang yang rusak. Nas Alkitab dari Lukas 22 ayat 32. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Terlalu sering orang direndahkan atau dikesampingkan karena apa yang telah mereka lalui dalam hidup. Terkadang karena apa yang telah mereka lakukan kepada orang lain, terkadang karena apa yang telah dilakukan orang lain kepada mereka. Jika Anda pernah ke toko barang bekas, Anda tahu ada barang berharga dengan harga diskon besar, Anda hanya perlu tahu apa yang Anda cari. Yesus tahu, di matanya Anda mungkin terpuruk, tetapi Anda tidak terpuruk. Kesedihan Petrus karena menyangkal Yesus begitu dalam, sehingga ia memutuskan untuk kembali ke pekerjaan lamanya sebagai nelayan. Dapatkah Anda bayangkan gosip di sekitar pelabuhan? Itulah orang yang berpaling dari Yesus. Jika Petrus adalah seorang pendeta, kita akan menuntut pengunduran dirinya. Paling tidak, ia tidak akan mengatakan apapun yang akan menarik minat kita untuk mendengarkannya. Namun, ia adalah orang pertama yang dicari Tuhan setelah kebangkitannya. Dan ketika Yesus melihat Petrus, ia tidak pernah menyebutkannya, bahkan sekalipun, namun tiga kali ia bertanya kepadanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Ketika Petrus menjawab, "Ya," tiga kali, Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku," mengacu pada masa depannya sebagai pendeta dan kepala gereja. Yohanes 21 ayat 15-17. Yesus melihat masa lalu Petrus yang gagal dan melihat masa depannya. Kegagalan Petrus bukanlah suatu kejutan. Yesus mengatakan kepadanya, "Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Lukas 22 ayat 32. Kelemahan yang telah ia atasi dan kasih karunia pemulihan yang telah ia alami menjadi beberapa alat pengajarannya yang paling hebat dalam membantu orang lain. Ya, Tuhan akan menegur Anda, tetapi itu untuk memulihkan Anda dan menggunakan Anda untuk tujuannya.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio, 24 Hours, Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
3: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
4: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam

0: pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 56, Kekekalan Jiwa. Firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apakah artinya kekekalan dalam hati? Jiwa diciptakan Tuhan menurut gambarnya. Kemuliaan Allah berada dalam jiwa. Kekekalan dalam hati menyatakan kualitas jiwa yang tidak fana. Jiwa melampaui ruang dan waktu, namun ia berada dalamnya. Dalam ruang dan waktu, jiwa berhadapan dengan segala sesuatu yang kelihatan dan yang terbatas, dan yang fana. Jiwa berusaha untuk mengisi dirinya dengan segala sesuatu yang kelihatan, namun ia tidak pernah terpuaskan. Sebab yang tidak kelihatan tidak dapat dipenuhi dengan yang kelihatan, kecuali Allah sendiri. Banyak orang menghabiskan seluruh atau sebagian besar hidupnya untuk mencari rezeki dan harta, tetapi mereka selalu merasa kekurangan. Hati yang mencari harta tidak pernah puas dengan harta, dan hati yang mencari kekayaan tidak pernah puas dengan penghasilan. Mengapa demikian? Karena hati manusia seperti lubang yang dalam tidak pernah puas kalau diisi oleh ciptaan Tuhan, kecuali pencipta sendiri. Hati tidak akan menemukan ketenteraman melalui ciptaan, kecuali dengan penciptanya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui, dan Anda akan menemukannya. Barang siapa telah memiliki Sang Pencipta, ia juga akan memiliki segala ciptaannya, sebab mereka memiliki segala sesuatu di dalam Dia. Kepemilikan bersama dengan Tuhan mendatangkan kepuasan jiwa yang sesungguhnya. Jiwa yang hidup oleh Tuhan telah dibebaskan dari keterikatan segala hal dunia ini. Dan dalam kebebasan, manusia menemukan kepemilikan yang sesungguhnya. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Pertama, apa yang kita cari setiap hari? Kedua, apakah yang kita cari itu telah memberi kepuasan jiwa? 3. Mengapa jiwa menemukan kebebasan yang sejati tatkala kita memiliki sesuatu di dalam Tuhan? 4. Berikanlah alasan mengapa orang yang mencintai harta tidak puas dengan harta, dan orang yang mencintai kekayaan tidak puas dengan penghasilan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: ternyata cowokku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya, biar adil. Kamu juga deket sama cowok lain, biar rasain tuh.
0: Hah, emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener, tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin curhat seru. Tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

0: Gajah Iman, David Livingstone. Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
1: Dia meninggalkan hatinya di Afrika, tetapi tubuhnya dimakamkan bersama orang-orang besar di Westminster Abbey di London. Saat kematiannya, penduduk asli dengan lembut mengeluarkan jantungnya dan menguburkannya di Afrika yang sangat dicintainya. Kemudian tubuhnya dibawa ke pantai, di mana ia dikirim kembali ke Inggris untuk dimakamkan. Namanya David Livingstone, lahir dan tumbuh di Blantyreshire, sebuah kota pabrik di Skotlandia.
0: Ketika saya masih berusia 20-an, saya berkesempatan mengunjungi tempat kelahiran seorang dokter misionaris terkenal dan penjelajah yang hebat. Rumah tempat dia dibesarkan kini menjadi museum. Dan di sana, mereka menampilkan barang-barang dari saat dia tinggal di Afrika selama bertahun-tahun. Yang akan selalu saya ingat adalah ketika saya membaca halaman dari buku hariannya, di mana dia menulis tentang perasaan kesepian dan sedih setelah istrinya, Mary, meninggal. Halaman itu sudah tua dan mulai menguning. Tetapi bukan itu sebabnya saya menangis. Saya menangis karena apa yang dia tulis. Dia berkata, "Oh, Maryku, kita selalu menginginkan rumah yang penuh kedamaian sejak kita terjebak di Kohlberg. Dan sekarang kau telah pergi ke rumah yang lebih baik, rumah kita di surga."
1: Apa yang memberikan kekuatan kepada orang-orang yang meninggalkan keluarga dan kehidupan nyaman mereka untuk pergi ke negara lain demi menyebarkan Injil, seperti yang dilakukan oleh Livingstone? Lebih tepatnya, apa yang membuat Livingstone tetap tinggal di negara itu ketika dia bisa hidup dengan nyaman di Skotlandia sebagai seorang dokter?
0: Livingstone sendiri menjawab pertanyaan itu. Setelah 16 tahun bertugas di Afrika, ia kembali ke Skotlandia dan diundang untuk berbicara di Universitas Glasgow. Salah satu lengannya tidak dapat digunakan akibat serangan seekor singa. Ia mengalami 27 kali demam hutan dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda penderitaan. Wajahnya berwarna coklat karena sering berada di luar ruangan dan memiliki keriput akibat kehidupan sulitnya melawan orang Turki dan pedagang budak yang tidak menyukainya.
1: Suasana hening menyelimuti para siswa yang mendengarkan pria ini, menyadari bahwa dia bukanlah orang biasa. "Bolehkah saya membagikan apa yang membuat saya tetap bertahan, meskipun saya berada di tengah cobaan, kesulitan, dan kesepian saat pengasingan?" Kemudian dia memberikan jawabannya kepada mereka.
0: "Semua ini karena janji, janji dari seorang pria yang sangat terhormat. Janji bahwa aku akan bersamamu selamanya, bahkan sampai akhir dunia."
1: Ketika Livingstone meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya. Di sebelahnya terdapat sebuah Alkitab Perjanjian Baru kecil yang sudah tua, terbuka di kitab Matius 28. Di sebelah ayat yang ke-20, dia menulis firman dari seorang pria yang mulia.
0: Apakah Livingstone merasa telah mengorbankan banyak hal? Tidak sama sekali. Ia mengatakan, apakah menghabiskan waktu di Afrika dapat disebut sebagai sebuah pengorbanan ketika saya hanya membayar sebagian kecil hutang saya yang begitu besar kepada Tuhan? Apakah menghabiskan waktu di Afrika dapat disebut pengorbanan yang membawa kesehatan yang baik, kesadaran untuk berbuat baik, ketenangan pikiran dan harapan untuk masa depan? Jauhkanlah pandangan dan pendapat yang seperti itu. Ini bukan pengorbanan, tapi sebuah keistimewaan.
1: Ketika jenazah Livingstone diarak melalui jalan-jalan London untuk dimakamkan di Westminster Abbey, seorang pria menangis. Seorang teman menghiburnya dan bertanya, apakah dia mengenal Livingstone secara pribadi? Pria itu menjawab, saya tidak menangis untuk Livingstone, tetapi untuk diri saya sendiri. Dia hidup dan mati dengan tujuan, tetapi saya hidup tanpa tujuan.
0: Moto hidup Livingstone adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan. Ia menjalani prinsip ini dalam hidupnya dengan sungguh-sungguh.
1: Inilah wawasan baru yang saya dapat. Kehebatan yang sejati tidak hanya tergantung pada pencapaian semata, tetapi juga pada pemenuhan tujuan Tuhan dalam hidup Anda.
0: Saudara pendengar, apa yang perlu kita terapkan? Setelah mendengarkan wajah iman David Livingstone, luangkan waktu untuk membaca biografi tentang Livingstone atau membaca artikel tentangnya. Tuliskan moto hidup Livingstone dan letakkan di tempat yang dapat Anda baca setiap hari. Kemudian, renungkanlah nilai-nilai dan tujuan hidup Anda, serta apakah Anda sudah sejalan dengan apa yang Tuhan ingin Anda lakukan. Apakah Livingstone memiliki penyesalan dalam melayani Tuhan dengan sepenuh hati?
1: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
2: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Duh, kayaknya aku mau flu deh. Kayaknya aku harus rutin minum vitamin lagi nih. Temenin aku beli vitaminnya ya.
1: Iya, di musim pancaroba kayak gini, kita harus jaga kesehatan. Tapi gak hanya kesehatan jasmani aja loh. Kesehatan rohani juga harus dijaga dengan baca firman Tuhan setiap hari.
0: Ah, tapi aku mager baca Alkitab sendiri. Kayak kurang termotivasi gitu loh.
1: Makanya dengerin program Sehari Sepasal.
2: Sehari Sepasal mengajak Anda untuk bersama-sama membaca Alkitab satu pasal setiap hari, mulai dari Kitab Kejadian hingga Wahyu. Dengarkan program Sehari Sepasal setiap hari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website www.yaskiradio.com. Sehari Sepasal,
3: lebih dekat kepada Tuhan.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yasky, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yasky Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskyradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yasky sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hour Christian programs and music, Christ to the world by media.

Tuhan mendatangkan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam bagi umat Israel yang berjalan di padang gurun, menunjukkan Ia selalu ada dan selalu tahu cara memelihara hidup kita.

Indahnya pagi memancar berseri. Indahnya pagi nampak sejuk di hati. Semoga keindahan pagi yang membuka lembaran hari ini akan membawa kenikmatan bagi Anda dan keluarga. Mari kita isi lembaran hari ini dengan sesuatu yang berarti. Selamat pagi, kami tetap menjadi teman setia Anda melalui 100,6 Heartland FM, Your Family Station.

Sikap kedewasaan dalam iman adalah bisa tetap bersyukur meskipun keadaan sulit. Hardliner, datanglah kepada Tuhan, semua yang letih, lesu, dan beruban berat, maka Ia akan memberi kelegaan kepadamu.

Ketenangan bukan berarti tidak ada badai, tapi adanya kedamaian di dalam hati meskipun badai sedang mengamuk di luar. Hardliner, temukanlah tenangmu dalam doa hari ini.

Anda rindu untuk menyatakan kasih Anda kepada Tuhan, akan tetapi Anda tidak mengetahui bagaimana harus melakukannya. Hiduplah di jalan yang benar dalam

0: dalam pimpinan Tuhan. Lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup Anda, dan selalu berpegang teguh kepada ajaran-Nya. Serahkanlah semua pengharapan Anda kepada-Nya, dan serahkanlah hidup Anda dalam rancangan-Nya yang mulia. Dengan demikian, Anda membuktikan bahwa Anda mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: iman yang menyelamatkan. Sudahkah Anda menerima anugerah keselamatan yang diberikan Yesus melalui kematiannya? Jika belum, Anda dapat menjawab ya sekarang juga. Firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13.
1: Namun, semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Kemarin kita sudah membahas bahwa pengetahuan sangat penting untuk percaya yang benar. Sekarang mari kita fokus pada unsur-unsur lainnya dari iman yang menyelamatkan. Mengetahui siapa Yesus dan apa yang telah diperbuatnya harus disertai dengan keyakinan bahwa fakta-fakta itu benar dan berlaku untuk kita. Pertama, kita perlu menyadari bahwa kita semua telah melanggar hukum Tuhan. Dua, kita mengakui tidak ada usaha kita yang dapat membuat kita layak menerima kebaikannya. Tiga, kita setuju bahwa Yesus mati untuk dunia. Dia telah menebus semua dosa kita. Empat, kita percaya bahwa kematiannya cukup untuk menebus dosa kita dan tak ada yang lain lagi yang dibutuhkan. Lima, kita perlu menerima bahwa dia telah membayar utang dosa kita dan menanggung hukuman menggantikan kita. 6. Kita menerima dengan iman bahwa kita semua diadopsi ke dalam keluarga Tuhan berdasarkan kematian penebusan Kristus. Setelah kita yakin bahwa Yesus adalah juru selamat, percaya ditunjukkan dengan tindakan. Sebagai ciptaan baru, 2 Korintus pasal 5 ayat 17, kita tidak seperti yang dulu lagi. Yesus punya otoritas atas hidup kita, dan hanya Dia yang pantas menjadi prioritas utama kita. Dia tahu apa yang berkenan pada Bapa dan mengutus Roh-Nya untuk tinggal di dalam kita dan mengajar kita. Saudara pendengar, ambillah waktu untuk memeriksa diri dan menemukan bukti adanya pengetahuan, keyakinan, dan kepercayaan dalam diri Anda. Kemudian, berdoalah, mengucap syukur pada Bapa atas iman yang sungguh menyelamatkan. Atau mintalah Dia mengaruniakan anugerah yang menyelamatkan itu. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Heartline FM.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Rabu, 17 Juni 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Rut pasalnya yang kedua. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Sebelumnya, mari kita berdoa. Saat Alkitab dibuka, biarlah hati kami juga terbuka kepada-Mu ya Bapa. Singkapkan hikmat-Mu melalui setiap ayat yang kami dengar. Jadikan kami pelaku firman yang setia dan rendah hati. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.
2: Rut 2 ayat 1-12. Naomi mempunyai seorang kerabat dari pihak suaminya, seorang kaya dan terpandang dari kaum keluarga Elimelek, namanya Boaz. Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Izinkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang bermurah hati kepadaku." Jawab Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Ia pergi lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penuai-penuai. Kebetulan ia berada di ladang milik Boaz yang berasal dari kaum keluarga Elimelek. Lalu datanglah Boaz dari Bethlehem. Ia menyapa penuai-penuai itu, "Tuhan besertamu." Mereka berkata kepadanya, "Tuhan memberkatimu." Boaz berkata kepada hambanya yang mengawasi penuai, "Dari keluarga siapa perempuan itu?" Hamba yang mengawasi penuai itu menjawab, "Dia perempuan Moab yang pulang bersama Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah aku memungut jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus bekerja dari pagi sampai sekarang, dan beristirahat sebentar saja." Sesudah itu Boaz berkata kepada Rut, "Dengarlah anakku, jangan pergi memungut jelai di ladang lain. Jangan pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat hamba-hambaku perempuan. Lihatlah ladang tempat mereka menuai dan ikuti perempuan-perempuan itu. Aku telah memperingatkan hamba-hambaku lelaki supaya jangan mengganggumu. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh hamba-hamba itu." Lalu Rut sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau bermurah hati kepadaku dan memperhatikan aku, padahal aku orang asing?" Boaz menjawab dia, "Telah diceritakan orang kepadaku segala sesuatu yang kau lakukan terhadap ibu mertuamu sesudah kematian suamimu. Bagaimana engkau telah meninggalkan ayah dan ibumu serta tanah kelahiranmu lalu pergi kepada bangsa yang dulu tidak kau kenal. Kiranya Tuhan membalas perbuatanmu, kiranya upahmu sepenuhnya dikaruniakan oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung."

Sahabat Scripture Union Indonesia, setelah membaca tentang Ruth yang setia, perhatian kita tertuju pada satu lagi karakter yang ideal, yaitu Boaz. Meski ia kaya dan terpandang, ia berhati mulia dan bertanggung jawab. Ia mengawasi langsung pekerjaan penuaian di ladangnya dan menyapa para pekerjanya dengan ucapan berkat. Ia pun memperlihatkan kemurahan hatinya kepada Ruth, membuka telinganya kepada perbuatan baik, menyediakan pemeliharaan kepada Ruth, dan menggunakan otoritasnya untuk menolong. Status Boaz dalam kisah ini adalah pemilik ladang, tetapi kebajikannya mencerminkan karakter seorang raja. Maka sunggulah indah perjumpaan antara Boaz dan Ruth, dua karakter yang ideal. Memang dikatakan bahwa kebetulan Ruth berada di ladang milik Boaz. Dalam bahasa aslinya, kebetulan dapat diterjemahkan sebagai nasib. Artinya, kejadian itu tidak direncanakan oleh manusia. Kenyataannya, perjumpaan mereka adalah karya ilahi. Allah mengatur jalan hidup setiap orang pilihannya. Sebagaimana Allah secara khusus menetapkan perjumpaan Ruth dengan Boaz, ia juga merancangkan pertemuan Yakub dan Rahel, serta Paulus dengan Lydia. Di mata manusia, pertemuan itu mungkin terlihat seperti kebetulan belaka. Namun, sesungguhnya Allah mengatur itu semua. Dalam Ruth pasal yang kedua, kasih setia Allah dinyatakan melalui kebaikan Boaz. Ruth yang rendah hati bekerja di ladang, mendapat perlindungan dan kemurahan hati. Boaz bukan hanya menyediakan kebutuhan fisik, tetapi juga menjadikan Ruth sebagai bagian dari umat Allah. Kesetiaan dan kerendah hati membuka jalan bagi berkat, perlindungan, serta pengakuan dalam komunitas iman yang lebih besar. Bagaimana dengan kita? Siapapun yang akan kita temui hari ini, siapa yang akan mendampingi kita, atau siapa yang akan kita tolong, Tuhan mengatur semuanya. Maka sebelum kita meninggalkan kamar pagi ini, mintalah pertolongan Tuhan agar pertemuan kita menjadi berkat. Mari kita berdoa. Ya Kristus Yesus, ajarlah kami berjalan dalam kesetiaan dan kerendahan hati, sebab hati yang lembut bagaikan tanah subur tempat kasih dan damai-Mu bertumbuh. Mampukan kami memandang setiap perjumpaan sebagai anugerah, sehingga melalui tutur kata yang sederhana dan sikap yang tulus, orang lain dapat merasakan hangatnya kasih-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

0: Saudara pendengar, saya Riyama, kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui program ini, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik paling bawah kehidupannya. Di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di pedalaman yang terus berjuang di ladang pelayanan meski dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan.
1: Berikut ini adalah kesaksian pelayanan dari Evangelis Trianus Koa, STH, yang melayani di GSJA Petra Batu Lesa, Desa Sumilili, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Shalom. Perkenalkan, saya Evangelis Trianus Koa, STH, hamba Tuhan yang melayani di Gereja Sidang Jemaat Allah atau GSJA Petra Batu Lesa, Desa Sumili, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Salah satu gereja cabang yang terletak di bagian barat Pulau Timor. Saya bergabung dengan gereja ini sejak tanggal 12 bulan Januari tahun 2014. Awal saya bergabung dengan gereja ini, gedung gerejanya masih berdinding bebak dan berlantai tanah. Gereja berukuran 6x10 meter persegi dan jumlah jemaat 7 kakak, sekitar 33 jiwa. Jemaat awam dan pekerjaan mereka adalah petani, tapi mereka juga tidak cukup memiliki pengalaman bertani. Mereka hanya bisa menanam sayur-sayuran lalu dibawa ke pasar. Tapi perjalanan ke pasar pun cukup jauh, sekitar 25 km. Mereka menggunakan motor sebagai transportasi untuk ke pasar karena tidak ada kendaraan yang berani masuk sebab jalan rusak sekitar 10 km. Saya dengan istri kerja sebagai petani dengan tidak berpengalaman juga soal pertanian, tapi harus kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebab dari pihak gereja tidak dapat membantu. Karena persembahan per minggu hanya 30-60 ribu rupiah, itu pun tidak selalu. Pertama kali pengalaman pelayanan berkhotbah di sini, saya diberikan persembahan kasih di sebuah amplop. Ketika saya pulang sampai di rumah, ketika sudah berdoa, saya dan istri dengan pelan-pelan membuka amplop yang diberikan. Ternyata isinya hanya uang 10.000 satu lempar. Saya dengan istri berpikir bagaimana bisa dapat uang untuk kebutuhan makan minum 3 orang setiap hari, sebab kami tidak akan bertahan untuk melayani di sini kalau hanya mengandalkan uang persembahan dari jemaat. Sempat ada pemikiran terlintas di benak saya untuk kembali melayani di Pulau Jawa. Tapi Tuhan berkata dalam hati saya dan kepada istri saya bahwa kami harus tetap melayani di tempat ini, menjadi berkat di tempat ini. Puji Tuhan, kehadiran kami membawa banyak perubahan pada jemaat yang kami layani. Saya dengan istri belajar menanam tanaman sayur-sayuran, lalu menjualnya ke pasar dengan menggunakan sepeda motor, sehingga hasilnya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga kami, walaupun hanya cukup untuk makan saja. Dari awal saya melayani di gereja ini, pemahaman tentang firman Tuhan seringkali dan disalahartikan oleh jemaat. Namun puji Tuhan, Tuhan membawa saya dan keluarga berada di tempat ini untuk memperbaiki dan memperlengkapi jemaat Tuhan. Sampai pada tahun 2018, gereja kami kemudian direnovasi, diperpanjang menjadi 6 x 12 meter persegi. Karena jemaat semakin hari semakin bertambah, sehingga saat ini jemaat yang saya layani ada 60 jiwa. Adapun ekonomi jemaat mulai sedikit demi sedikit meningkat, namun kebutuhan hidup jemaat pun semakin meningkat pula. Lalu gembala pembina kemudian mengadakan rapat agar setiap uang kolekte mingguan dan uang kolekte di ibadah-ibadah lainnya itu dikumpulkan dan difokuskan untuk pembangunan gedung gereja. Lagi-lagi, saya tidak dapat persembahan kasih dari gereja, tetapi saya dan keluarga tetap bersyukur atas keadaan ini. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk melayani. Tuhan masih memberikan tenaga untuk bekerja menanam sayur-sayuran, dan hasilnya cukup untuk kebutuhan keluarga. Dan pada tahun 2023, gereja kemudian dibongkar dan diperbesar kembali menjadi 10 x 18 meter persegi. Karena sudah ada 15 kakak, sekitar 90 jiwa yang saya layani, dan target selesai membangun diperkirakan tahun 2027. Dengan hasil rapat yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa semua kolekte persembahan daripada jemaat itu dikumpulkan untuk pembangunan gereja. Namun saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan boleh terus membuka jalan bagi kami mendapatkan modal pinjaman sekitar 4 juta rupiah. Dan puji Tuhan, dengan dana itu saya membeli sebuah mesin pompa air dengan pipa paralon untuk menunjang kerja saya di kebun sayur yang saya miliki. Tetapi itu pun pendapatan sangat-sangat sedikit, karena biaya bensin sangat mahal di tempat ini, sekitar Rp13.000 per liternya. Sehingga setiap kali saya menunda waktu untuk menyiram sayur karena tidak ada uang untuk membeli bensin, akibatnya waktu panen pun hasilnya sangat sedikit karena tanaman kurang air. Karena itu, saya terdorong untuk mengganti pompa air dengan mesin, dengan mesin dinamo listrik 2 dim. Karena terbukti di tempat saya, sekarang ini banyak petani yang sudah memakai mesin dinamo 2 dim dan hasilnya menguntungkan. Dengan demikian, saya dapat terbantu memenuhi kebutuhan keluarga sehingga semakin semangat untuk melayani Tuhan. Dengan surat ini, saya dengan tulus dan jujur dengan penuh kerendahan hati memohon dukungan dari pihak Yayasan Yaski. Kiranya mau mendukung saya untuk membelikan pompa listrik 2 dim untuk kebutuhan keperluan tanaman sayur-sayuran saya, supaya pelayanan saya di tempat ini boleh terus berjalan dan semakin berkembang. Dan kiranya Tuhan menolong saya untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih menggunakan kuasa gelap di desa Sumilili. Besar harapan saya, dengan dukungan dari Yayasan Yaski, saya dapat meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik lagi, serta menjangkau jiwa-jiwa yang jauh daripada Tuhan, terutama anak-anak muda, gadis-gadis desa yang banyak hamil di luar nikah. Besar harapan saya, dengan dukungan dari Yayasan Yaski, saya dapat meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik lagi, serta bisa lebih lagi menjangkau jiwa-jiwa, secara khusus anak-anak muda, gadis-gadis desa yang banyak hamil di luar nikah. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Itulah salah satu permohonan dari hamba Tuhan yang ada di daerah di pedalaman. Ya, hardliner, pekabaran Injil di pedalaman merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya mau mengajak Anda untuk kita boleh berderap bersama menuntaskan amanat agung Kristus, mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah di pelosok di pedalaman, dan Bila Anda tergerak untuk mendukung hamba Tuhan di pedalaman, Anda bisa mendukungnya melalui doa dan juga dana Anda. Apabila Anda ingin mendukung mereka dengan dana, silakan Anda transfer ke BCA 372-301-6262. Transfer ke BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Atau Anda juga bisa menghubungi kami

0: mewakili Yayasan Yaski, mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendukung program APGRA ini, yang sudah berdonasi melalui Yayasan Yaski. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan dan keluarga Anda. Amin.
1: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

Badai yang datang hidup adalah cara Tuhan mematangkan iman kita. Hadapilah dengan hati yang tenang. Hardliner, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Jagalah pedangmu agar tetap tajam. Nas Alkitab dari Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Paulus memperingatkan anak rohaninya, Timotius. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Paulus memperingatkan anak rohaninya, Timotius. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir yang panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Sebab lahirlah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Saat Anda membaca daftar ini, Anda menyadari bahwa Paulus dapat dengan mudah menggambarkan generasi yang kita tinggali saat ini. Jadi apa jawabannya? Jadilah pengikut Tuhan yang tahu bagaimana menggunakan pedang firman-Nya dengan terampil. Dan jika Anda salah satunya, yakinlah bahwa setan tidak menargetkan Anda. Ia ingin menumpulkan ujung pedang Anda yang tajam sehingga pesan Anda tidak efektif. Itu adalah tipu daya lama yang digunakan orang Filistin, musuh bebuyutan Israel untuk menahan mereka dalam tawanan. Mereka menyingkirkan semua pandai besi di negeri itu, 1 Samuel 13 ayat 19. Akibatnya orang Israel tidak memiliki cara untuk mengasah pedang mereka, mempertahankan diri dan melepaskan diri dari kuk penindasan. Apakah Anda mengerti maksudnya? Umat Tuhan cenderung menjadi tumpul dan perlu diasah secara rohani. Sebagai orang Kristen, kita perlu menjadi pandai besi rohani dan menjadi pedang kita tetap tajam. Dan tugas setan adalah mencoba menghentikan Anda dengan cara apapun. 1 Petrus 5 ayat 8. Jadi hiduplah dengan berlutut dan hiduplah dalam firman Tuhan. Waktunya sudah mendesak dan kebutuhannya sangat besar. Tuhan mengandalkan Anda untuk menjaga pedang Anda tetap tajam.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Shalom. Salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoino, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
3: Berkat Tuhan akan dicurahkan bukan hanya bagi kita, namun juga bagi keluarga dan keturunan kita, bahkan sampai keturunan ketiga, sampai keturunan keempat. Nah, ini kan luar biasa. Nah, pertanyaannya, apa yang termasuk janji berkat Allah? Yang pertama, bahwa hidup kita bisa berdamai dengan siapapun. Jadi ada banyak orang berpikir bahwa berkat Allah itu berarti kesehatan, amin, umur panjang, amin, hidup yang sukses, amin. Tetapi ada sisi lain dari berkat Allah yang kita seringkali tidak perhatikan, yaitu hidup bisa berdamai dengan semua orang. Tahukah saudara, persoalan kita kadangkala makin kita diberkati, makin kita sukses, cenderung kita makin arogan, makin seenaknya, ya kan? Sehingga akhirnya makin kita maju, makin kita banyak musuh. Tetapi ini yang saya mau ingatkan buat saudara, kalau hidup kita diberkati, maka kita bisa berdamai dengan siapapun. Kenapa? Karena kita juga ngerti bahwa semua berkat yang terjadi dalam hidup kita itu karena kasih karunia Tuhan. Sehingga kita gak bisa sombong, kita gak bisa arogan, kita gak bisa angkuh dan meninggikan diri. Tetapi kita sadar bahwa aku ada sebagaimana aku ada, semata-matanya karena anugerah. Dan orang kalau dia menyadari anugerah dalam hidupnya, maka saya terlalu percaya dia akan berdamai dengan semua orang. Yang kedua, hidup dalam berkat Allah juga termasuk bahwa hidup kita bisa menguntungkan orang-orang di sekitar kita. Nah, ini penting sekali. Suami jangan merugikan istri, istri jangan merugikan suami, orang tua jangan merugikan anak-anak, anak-anak jangan merugikan orang tua. Jangan sampai orang tua berpikir, aduh nyesel gue punya anak kayak begini. Jangan sampai akhirnya anak-anak berpikir, aduh Tuhan, kenapa saya punya orang tua kok kayak begini. Jangan sampai suami berpikir, aduh Tuhan, dosa saya apa sampai saya punya istri kayak begini, gitu ya kan. Nah, ini yang saya bilang, kita merugikan orang, kita menyengsarakan orang, kita mendatangkan penderitaan buat orang. Tetapi biarlah dimanapun kita ditempatkan Tuhan, kalau kita karyawan yang menguntungkan perusahaan kita. Kalau kita jadi pimpinan yang menguntungkan bagi karyawan-karyawan kita. Kalau kita hamba Tuhan, kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita dan tempat pelayanan di mana Tuhan tempatkan kita, haleluya. Dan yang ketiga saya pelajari, berkat Allah juga termasuk bahwa hidup kita akan bisa selalu mengalami janji-janji Tuhan. Ini penting sekali, karena kita hidup bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena pengalaman-pengalaman kita, tapi kita hidup karena janji-janji Tuhan. Luar biasa, haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari, berkat Allah juga termasuk bahwa hidup kita bisa selalu bersyukur dalam segala hal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang diberkati Tuhan tidak akan pernah mengeluh. Orang yang diberkati Tuhan tidak akan pernah bersungut-sungut. Orang yang diberkati Tuhan sadar betul bahwa segala kasih karunia anugerah Tuhan sudah sediakan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan bagian yang ke-7, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang diberkati, karena saya percaya betul Tuhan merencanakan untuk kita mengalami berkat-berkat Allah. Dan setelah kita mengalami berkat-berkat Allah, kita menjadi saluran berkat buat banyak orang. Haleluya. Dalam pembahasan kita tentang diberkati, kita mau sama-sama belajar dari Kejadian 48 ayat yang pertama, Kejadian 48 48 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Kejadian 48 ayat 1 sampai 16, demikian firman Tuhan. Di bawah judul perikop, Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Kejadian 48 ayat 1 sampai 16. Sesudah itu ada orang yang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kedua anaknya Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku. Lihat, memberkati aku. Setiap orang percaya diberkati oleh Tuhan. Ayat 4. Setelah berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Tapi dalam pembagian warisan nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan. Ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata dan aku menguburkannya di sana di sisi jalan ke Efrata yaitu Bethlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu bertanyalah ia, siapakah ini? Jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anak aku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku supaya ku berkati mereka. Lihat kan? Jadi Tuhan memberkati Yakub dan sekarang Yakub memberkati mereka. Adapun mata Israel telah kabur karena tuannya. Jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya. Dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel. Dan dengan tangan kirinya Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya ke atas kepala Efraim. Walaupun ia yang bungsu dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya memberkati orang-orang muda ini. Sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka. Dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Haleluya. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Inilah kerinduan Tuhan buat setiap kita. Bahwa setelah kita diberkati, bahwa kita juga akan menjadi berkat. Haleluya. Dan apa buktinya bahwa hidup kita bisa diberkati? Bukan soal mobil yang kita kendarai, bukan soal rumah yang kita jalani, bukan soal jam tangan termahal yang kita bisa pakai, bukan tas yang paling mahal yang kita bisa genakan. Tetapi izinkan saya menjelaskan bukti bahwa kita diberkati. Yang pertama, hidup kita berubah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sudah boleh pakai anting berlian, sudah boleh pakai cincin berlian, sudah boleh pakai jam dari berlian, sudah boleh pakai tas ada berliannya. Tetapi kalau hidup kita gak berubah, hidup kita penuh dengan kebencian, amarah, iri hati, bentak orang, maki orang seenaknya, curiga sama orang, tuduh ini negatif, munafik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tidak akan bilang kau diberkati. Mungkin engkau kaya, tetapi engkau bukan orang yang diberkati. Karena orang yang diberkati jelas hidupnya berubah. Paulus berkata, apa yang dulu ku anggap kebanggaan, sekarang ku anggap sampah. Saudaraku, dengan tegas Paulus berkata bahwa aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Sehingga ciri dari seorang yang diberkati adalah hidupnya berubah. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Yang kedua, bukti bahwa hidup kita diberkati, bahwa perkataan kita membangun. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, salah satu ciri berkat adalah perkataan. Orang-orang yang diberkati perkataannya pun berbeda. Maka selalu saya bilang, kalau kita dekat orang, kita senang dengan orang yang perkataannya membangun, yang perkataannya membawa damai, yang perkataannya penuh dengan sukacita. Kita gak senang dengan orang yang perkataannya jorok, najis, yang perkataannya menghina, yang perkataannya selalu mengeluh hal-hal yang negatif. Karena itu ketika kita sadar kita adalah orang yang diberkati, perkatakan perkataan firman, perkatakan perkataan yang membangun, perkatakan perkataan-perkataan yang membawa damai, haleluya. Dan yang ketiga, bukti bahwa hidup kita diberkati adalah bahwa kita memiliki pikiran yang positif. Makanya Alkitab berkata, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau pikiran kita selalu negatif, engkau boleh orang yang paling kaya di kota ini, engkau boleh miliki segala sesuatu yang paling hebat di kota ini, tapi perlu saya jelaskan, kalau pikiran kita negatif, kita adalah orang yang menderita. Tetapi kalau pikiran kita memikirkan perkara-perkara Kristus, maka kita adalah orang yang diberkati, haleluya. Dan yang keempat, bukti bahwa hidup kita diberkati, bahwa hati kita selalu bersemangat. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata orang-orang yang bersemangat akan dapat mengatasi masalahnya. Seringkali kita sudah kehilangan semangat, dan setan senang sekali dengan orang yang kehilangan semangat, karena orang-orang yang kehilangan semangat adalah orang-orang yang sedang diambang kekecewaan, dan orang-orang yang diikat dengan kekecewaan ujung-ujungnya akan menuju pada keputusasaan dan kehancuran. Mari kita hidup berubah, perkataan kita membangun, pikiran kita positif, dan hati kita tetap semangat, karena kita adalah orang-orang yang diberkati, haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin nilai ini lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa bapak ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa, haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara sakit, siap saudara berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, saya berdoa buat yang sakit, saya berdoa buat yang berbeban berat, saya berdoa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena Bapa percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, saya berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus saya berdoa buat mereka yang taruh tangan kanan yang di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, anugerah kasih karunia berkat kuasa Tuhan yang sempurna boleh terus bekerja. Bahkan mereka yang taruh tangan kanan yang di dada, ada kami doakan di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga kami boleh menjadi orang yang diberkati dengan hidup yang berubah, dengan perkataan yang membangun, dengan pikiran yang positif, dengan hati yang tetap semangat. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini, harinya Tuhan. Haleluya.
1: Pendengar sekali.

0: Setelah kita ikuti program Hari Ini Harinya Tuhan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoindong STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta. Atau hubungi website kami di www.glministry.com. Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoindong STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta. Atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com. Hotline
1: FM. Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Salam jumpa dengan PM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Jundi Alo. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 17 Juni 2026, kita diberi kesempatan dan waktu untuk menjalani hari ini dengan rasa ucapan syukur, dengan penuh sukacita, dan dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan, seperti pujian pengantar tadi, Tuhan kita adalah Allah yang perkasa. Dia memberikan kekuatan kepada kita untuk menghancurkan musuh. Maka pagi ini saya akan membahas berkaitan dengan bagaimana kita mengalahkan musuh, menghancurkan musuh, seperti yang saya akan bahas di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-19. Dengarkan, simak, perhatikan baik-baik. Kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 19 berbunyi demikian. Lukas pasal 10 ayat 19 berbunyi sebagai berikut. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, bagian ini adalah perlengkapan kuasa Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk menghancurkan musuh. Kalau kita membaca dengan teliti, memperhatikan dengan teliti Lukas 10 ayat 19 ini dimulai dengan sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Jadi Kristus Yesus Tuhan kita memberikan kuasa kepada murid-murid Tuhan, para pengikut Kristus. Dia memberi kita kuasa. Kuasa untuk apa? Ayat 19 dari Lukas 10 ini berkata, sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Tahukah kita bahwa dua jenis hewan ini adalah representasi dari kuasa kegelapan? Ular dan kalajengking adalah hewan-hewan yang biasa dipergunakan sebagai simbol di dalam dunia kegelapan. Di dalam dunia perdukunan, biasanya hewan-hewan yang digunakan adalah kebanyakan dari dua hewan ini, ular dan kalajengking. Dan ini menjadi sebuah representasi dari kuasa kegelapan, kuasa musuh, kuasa setan, kuasa yang bukan dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan kita kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Ini adalah kuasa untuk menyerang. Ini adalah power, ini adalah kuasa untuk menghancurkan musuh. Menginjak ular dan kalajengking itu kuasa yang pertama yang Tuhan berikan dalam kitab Injil Lukas 10 ayat 19 ini. Kuasa untuk menyerang, kuasa untuk mengalahkan musuh, kuasa untuk membuat musuh tidak berdaya, membuat musuh kalah, membuat musuh hancur. Dan kuasa itu diberikan kepada setiap kita. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus memberikan kuasa itu kepada murid-muridnya ketika mereka melakukan pekabaran Injil, melayani Kristus dalam pekerjaan Tuhan. Mereka diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Itu kuasa yang pertama. Yang kedua, ayat ini juga berkata, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Kuasa yang kedua adalah kuasa defensif, kuasa untuk bertahan. Kalau tadi kuasa yang pertama itu adalah kuasa ofensif. Ofensif artinya kuasa untuk menyerang. Jadi kita bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Iblis tidak bisa lari dengan kuasa nama Amir, Yohanes, atau Petrus. Nama-nama itu tidak berkuasa. Tapi nama Yesus Kristus dari Nazaret itu punya kuasa. Punya kuasa untuk menginjak, kita diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa yang kedua adalah kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Kuasa defense, kuasa pertahanan, kuasa untuk bertahan dari serangan musuh. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menyimak kisah dari Ayub, dia bertahan. Dia bertahan dari serangan musuh. Dia bertahan dari semua penderitaan yang dialami oleh Ayub. Anak-anaknya mati, kekayaannya habis, dia sendiri sakit dari ujung rambut sampai kaki, kena borok, kena penyakit yang begitu

0: kalahkan musuh. Bertahan sampai kita membuat musuh menyerah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin itu ada pagelaran MMA itu, martial arts. Saya termasuk penggemar dari dua yang bertarung itu, namanya Justin Gaethje dan Ilia Topuria. Dua-dua orang petarung ini adalah petarung yang handal. Dan dua-duanya kena pukulan, kena serangan lawan. Tetapi siapa yang bertahan? Dia yang menang. Dia yang menang adalah Justin Gaethje. Walaupun serangan-serangan Ilia Topuria juga hebat dan keras, tapi Justin Gaethje yang menang. Artinya dia bisa bertahan terhadap serangan dan dia membalas dan seterusnya, dan akhirnya memenangkan pertarungan. Nah, ini adalah sebuah gambaran bahwa kita menyerang, diberi kuasa untuk menyerang, dan kita diberi kuasa untuk bertahan, sehingga kita memenangkan pertempuran. Kalau kita lihat misalnya Amerika Serikat yang menang terhadap Paraguay misalnya, atau dalam dunia sepak bola yang sekarang lagi berlangsung Piala Dunia, ada sebuah peristiwa di mana pertahanan dari Tanjung Verde itu bertahan terhadap serangan Spanyol misalnya. Spanyol adalah juara Eropa, tapi mereka tidak bisa membuat gol, satu gol pun terhadap sebuah negara yang kecil yang pemain-pemainnya biasa, tidak terkenal, tidak hebat, tidak dibayar dengan bayaran tinggi, tapi bisa mengalahkan tim besar sekelas Spanyol. Itu mereka bertahan mati-matian supaya mereka tidak kebobolan, dan mereka memenangkan dalam tanda petik pertandingan itu sampai selesai. Tidak ada yang memasukkan tim dari Spanyol, tidak ada yang memasukkan gol terhadap gawangnya Tanjung Verde itu. Nah, ini kuasa untuk bertahan, menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup kita, kita perlu memiliki dua kuasa ini. Kuasa untuk menyerang kekuatan lawan, kekuatan musuh, kekuatan setan, dan kuasa untuk bertahan terhadap godaan atau cobaan atau ujian sehingga kita bisa mempertahankan iman kita sampai pada akhirnya. Belajarlah dari Ayub. Memang kelihatan seperti sangat ideal dan sangat sempurna, tapi teladan pembelajaran dari Ayub sudah memberikan kepada kita gambaran sangat jelas terhadap bagaimana kita menyerang musuh dan bagaimana kita bertahan terhadap tekanan kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Kiranya perenungan pada pagi ini berkaitan dengan Lukas 10 ayat 19 memberikan pencerahan, kekuatan baru bagi kita, karena sesungguhnya Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kita. Dan kiranya ayat ini akan memberkati kita sepanjang hari ini dan seterusnya. Kita memahami, mengetahui, dan mempraktekkan apa yang menjadi kuasa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan, dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, dan kuasa dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Jundi Alom menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat hari Rabu. Shalom.
1: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Good Morning, 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Alasan Tuhan memilih seorang bayi. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas pasal 2, ayat 6 dan 7. Guy Duffield menulis, "Saya sering bertanya-tanya mengapa keluarga Roosevelt, Rockefellers, Kennedy mau melalui segala penderitaan dan konflik dalam upaya mereka meraih jabatan publik. Mereka sudah pasti tidak perlu uangnya. Sepertinya saya sudah menemukan jawabannya, yaitu ekspresi diri. Itulah hasrat yang ada di hati setiap manusia di sepanjang sejarah. Michelangelo mengekspresikannya melalui batu marmer, Shakespeare dengan pena dan tinta, Sir Christopher Wren menuangkannya dalam lebih dari 50 gereja yang dirancang dan dibangunnya." Lalu Dr. Duffield melanjutkan, "Tuhan ingin mengatakan sesuatu kepada umat manusia. Dia ingin mengekspresikan dirinya. Namun bagaimana caranya? Tak ada bahasa yang cukup kaya untuk menampung pesan itu. Manusia tidak akan mampu mengerti seandainya ada pesan seperti itu karena pesan itu terlalu besar untuk diterima oleh pikiran manusia. Apa yang ingin Tuhan komunikasikan? Dia ingin mengkomunikasikan dirinya sendiri, ekspresi diri. Tuhan memilih daging sebagai sarana yang ideal bagi ekspresinya. Tak ada yang lebih fasih dari daging dalam hal ini. Kedutan bibir, pucatnya rona muka, memerahnya pipi, atau berkaca-kacanya mata. Sinyal yang penuh makna ini jauh lebih fasih dari kata-kata. Itulah sebabnya Tuhan memilihnya. Dia memilih satu elemen dari kemanusiaan yang tidak dia miliki. Firman itu dijadikan daging. Daging yang lembut, hangat, dan hidup. Yang berdetak, merasakan, bertumbuh, dan menjadi dewasa. Firman itu, yaitu Yesus, adalah Tuhan. Pandanglah dia sebagai bayi di Bethlehem, anak laki-laki di bengkel tukang kayu di Nazaret, seorang pria di Galilea, dan dimanapun Anda memandangnya, hati Anda berseru, Tuhan yang Maha Kuasa. Jutaan alam semesta pun tidak mampu mengatakan kepada kita apa yang Yesus katakan tentang sifat dan karakter Tuhan, karena di dalam diri Yesuslah firman Tuhan dijadikan daging. Perkataan yang seharusnya saya kutip memiliki makna yang spesial bagi saya, karena penulisnya juga adalah ayah dari istri saya, serta kakek dari anak-anak saya. Saat ia berbicara tentang ekspresi diri, saya melihat hidupnya, caranya mengajar, caranya berargumen, tercermin di dalam anak tunggalnya yang menjadi ibu dari ketiga anak saya. Dan di dalam diri putra saya pun saya melihat kakeknya. Memang harus seperti itu karena begitulah sifat keturunan diwariskan. Dulu sekali Rasul Yohanes menulis, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tuhan yang esa, abadi, dan tak kasat mata dikelilingi dengan kerapuhan manusia." Jadi makin logis bagi kita untuk menyadari bahwa Tuhan menyatakan dirinya di dalam putranya yang suatu saat pernah diminta, "Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Dan menjawab, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." John Milton, pengarang dan pujangga Inggris, menulis, "Sambutlah semua keajaiban di satu malam. Kekekalan menjadi kefanaan. Musim panas di musim dingin, hari di dalam malam. Surga di bumi dan Tuhan di dalam manusia. Anak yang diberkati, yang kelahirannya yang mulia. Mengangkat bumi ke surga, menurunkan surga ke bumi. Kita tidak akan mengungkapkannya secara lebih baik. Seiring mulai berlalunya pekan yang sibuk ini dan akan segera datangnya tahun yang baru, ingatlah kalau Anda bisa bahwa Sang Putra mewakili Sang Bapa dan Sang Bapa adalah pencetus dari kehidupan yang diberikannya kepada keturunannya. Jika kita melihat Sang Bapa mengekspresikan dirinya di dalam Sang Putra dan Sang Putra mengekspresikan dirinya di dalam anak-anaknya, bukankah seharusnya hidup kita juga merefleksikan gambaran Sang Putra? Paulus setuju akan hal ini karena ia menulis, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia." Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 7. Saudara, di tengah kemeriahan Natal ini, kiranya Tuhan memberi kita cukup damai, sejahtera, dan ketenangan untuk menyadari bahwa di dalam Sang Putra terlihat hidup Sang Bapa dan dalam hidupnya ada hidup yang kekal. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.